naik takhta menjadi Hamengkubuwono III. Tekadnya menentang Belanda muncul karena Belanda mencampuri urusan kerajaan. Sejak saat itu, ia terlibat dalam sejumlah pertempuran melawan penjajah. Perjuangannya mendapat dukungan dari kalangan bangsawan, ulama maupun petani. Ulama besar Kiai Mojo dan Sentot Alibasa Parwi Dirjo menggabungkan diri pada barisan Pangeran Diponegoro. Belanda beberapa kali menjalankan siasat licik untuk menangkap Diponegoro saat mereka berpura-pura mengajak berunding di Magelang tahun 1830. Mereka pun menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Ujung Pandang dan meninggal di sana pada 8 Januari 1855. Menurut SK Presiden Republik Indonesia nomor 087/TK tahun 1973, ia dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan, radio inspiratif dan info.

0: Ya, sahabat Rasi Media, sekarang tepat pukul 7 lebihnya 5 menit ya. Silakan ya, Mama Rizka ini kayaknya sarapan ya. Wis luwe kita ayo. Ya ini sarapane piyo sak gunung. Terus ngombene iki jeruk peres apa piye ya? Masyaallah. Nggih, selamat menikmati sarapan pagi bersama keluarga ya, bersama orang tercinta, jangan lupa ya toh. Gue bar sarapan gue ndak turu ya toh. Bahaya, tidak baik untuk yang namanya kesehatan ya. Bunda Yani mau telepon silakan ya. Terus Bu Endang ki saiki nang ndi teparane? Anu Narti je isah-isah wonge, terus Riuning wonge je ngukur dalan. Terus apa kae Bu Arti wonge je mancal mesin jahit. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbah Karso.
0: Ya, selamat pagi.
1: Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
0: Iya, betul.
1: Itu paspornya Rasi ya, Mbah.
0: Oh, duduk paspor gue terbang.
1: Oh iya, itu yang terbang.
0: Password.
1: Iya, Mbah. Lupa. Ya kan kita enggak bisa bahasa itu kan kurang pas gitu loh, Mbah.
0: Iya, iya.
1: Benar kan, Mbah?
0: Iya.
1: Mbah sehat selalu ya, Mbah.
0: Iya, sehat.
1: Pokoknya Rasi selalu di hatiku kemanapun saya tetap mendengarin Rasi, Mbah.
0: Ini kamar mandi bareng digawa radio, ne?
1: Ya enggak, Mbah. Ya, masa digegem aja lah. Oh, biar enggak denger Mbah Karso. Makasih ya Mbak udah diputerin Mbak. Kale pelasku ya Mbak untuk sahabat Rasi, semoga sehat selalu ya Mbak.
0: Iya.
1: Cuacanya cerah Mbak. Madiun.
0: Cerah.
1: Besok ada lomba menari Mbak.
0: Aku no melu lomba menari apa lomba tribut.
1: Saya ikut itu aja Mbak yang paling belakang Mbak narinya.
0: Apa?
1: Ya untuk semuanya sahabat Rasi, monggo badhe gabung Mbak Karso.
0: Aduh.
1: Salam buat Mbak Karso, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Iya.
1: Jangan lupa ya Mbak, pokoknya Rasi selalu di hatiku ya Mbak.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih. Ada Bu Ari yang sudah merapat. Mas Rizka dimatikan dulu baru telepon lagi Mas Rizka. Aku ra iso ngomong ki, gigiku tambah bengkak iki lho, syukur. Loh, ndi Mas Rizka? Loh, malah hilang. Ayo sing telepon WA. Lah, kok hilang e bolak-balik telepon. Piye Pak Ustaz? Allahumma sholli ala Muhammad.
2: Persarapan ki mau ya.
0: Persarapan. Piye, ngono kuwi ngantuk apa ora sarapan sakmono biyane kuwi?
2: Ayo ora iki mangan nek jam 6 kan gelut karo mentok banyak.
0: Heeh. Yo.
2: Terus langsung sarapan.
0: Heeh.
2: Di alhamdulillah malah lagunya apa? Ngakek medul bari, Mbak.
0: Anu, Yani.
2: Bu Yani, nggih sugeng njenjing Bu Yani. Terus Bu sapa kuwi? Narto Narti. Ayang sotone mateng borong iki nek mateng tak parani karo Mbak Karso iki.
0: Iya, OTW.
2: Aku njaluk lagu niki anu enak barengan aja digundeli.
0: Aja digundeli.
2: Janjine ora tenanan jebule. Kuwi kan dangdut anak ya.
0: Heeh. Ya engko tak golekne.
2: Wis ngene Mbak sik yo pagi.
0: Oke. Ya tak golekne lagune. Oklek. Lah iya. Oklek ngono. Guys, terima kasih untuk Mas Rizka yang sudah merapat ya. Wis nyapot telepon barang Ki. Oke wis tak anu lho Gri. Tak blokir kok yo iso telepon nek anggumun aku.
2: Mbak Karso.
0: Tur. Iya. Gelang.
2: Bunyine. Aku kewangan jan lho.
0: Au blas.
2: Enek pirang dino ya? 5 dinonan we ya, Mbah. Seminggu mae, Mbah.
0: Heeh, wis tak blokir we iki, wis tak coret sanga datane Mbah Karso.
2: Lah wis tak aktif nene, Mbah. Bayar 10.000.
0: Urung. Ala rung nyogok pokoke rung tak hapus pokoke.
2: Dadi Ora kenek lho Mbah, tak tukokne bonggol iki angel mur tatu-tatu tok.
0: Gorene tak petike. Nggo petik matuk ngono kok mari.
2: Kan jibek aku gek ya tanggoku ya ora muter.
0: Oh, alah.
2: Dilalene tak encepne terus tak uklik ngono kok muni biyu alhamdulillah.
0: Anu berkah.
2: Yo pas dina jemah pisan.
0: Heeh. Eh, Ki. Rawone mateng juguan.
2: Apa Mbak Es?
0: Kok juga rawon? Mbak Es bakul rawon tau wi, Mbak Es bakul rawon tau wi.
2: Bakulnya krungu Mbak.
0: Nah iya krungu aku main sana. Nah.
2: Terus bengok-bengok enggak?
0: Oh ala terus bengok-bengok emang.
2: Informasi ini kawas pasar sayur masih lengang, Mbak.
0: Sepi. Wis oleh pelaris tapi ketoke.
2: Ramai banget, Mbak.
0: Heeh. Wis oleh pelaris to tapi.
2: Dereng to Mbah niki nembe napa? Ngode barang sing dugi ndek wingi.
0: Oh, tak kira wis oleh pelaris.
2: Dereng mulane niki wau kenging-kenging radione langsung munggah.
0: Oh,
2: Mas Rika.
0: Oh, iya. Alhamdulillah.
2: Gimana anu, Mbah?
0: Apa?
2: Apa Mbah kae Sumanding?
0: Heeh.
2: Sumanding ya, Mbah?
0: Iya, Sumanding. Oke.
2: Okay. Alame kagem Bu Warti, Bu Ari, dua-duanya Mbah ya, Mayang, Mbah Tis, Mbah Endang. Bu Narti, Mbak Sam.
0: Wonge lara untu, Ki. Endang ngono.
2: Sinten?
0: Narti.
2: Keng napa, Mbak?
0: Lara untu wonge nangise ning poncotan wonge iki dina iki.
2: Bet gorene tak suwuke mesti mari karo tak urut.
0: Lah iya, suwuken, suwuken.
2: Mbune tambah bengkak.
0: Nek takon ning Disney Tronton ra gelem kok.
2: Kangge. Terus kagem Bapak Dono, Pak Yanto, Pak Agus, terus Mas Sinten niko,
0: siapa?
2: Angga,
0: Angga,
2: ye, kan kagem saya Dermawan, anu Supen, Wida, Mama Puspa,
0: oke,
2: aku ndek Rebo ke. Kurang sidik no paling ngelipat omae mama pus-pus Mbak.
0: Ngeong kwe.
2: Tapi pikirku ngko neng omah
0: oke. Ojo nah. Mampir wengko lah. Yo mulai malah mijet nih marah nyontek nih wengko.
2: Apa nge Mbak?
0: Iya aku demben kaya malah okname rong dino.
2: Geng apa Mbak?
0: Mangan anu ceker maut lho terus langsung nginep aku.
2: Bumbune apa anu Mbak? Untuk mengopiok perut Mbak.
0: Iya, tiba-tiba kanggo diet wi lho.
2: Oh. Layane bolak-balik mengguri ya.
0: Heeh, nyamburi ya, do omongi kok ya.
2: Nggih ngoten mawon Mbak.
0: Iya.
2: Bali ngoten lagune.
0: Siap.
2: Assalamualaikum Mbak Karso.
0: Tur. Nggih, terima kasih ada Mas Sugi ya. Mbah senggol dong gah. Nak pengen senggol ya telpono. Ye monggo ini lagu spesial dari keponakan. Wih keponakan Mbah Karso nyanyi Gia Putri Mahesa ya. Ada tembangnya Wasiat Cinta.

0: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi, tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: pagi, jangan lupa sarapan, oke. Engko bari kita buka bontot Mbah Karso mang apa ya kira-kira ya. Oke, terima kasih untuk Mas Bayu Samudro ya yang sudah mampir ya Kimang Sri Uning. Arep telepon nih apa tak telepon wae wong kita ini dalam menuju perjalanan mencari kitab suci. Kita iya iki ketoke wonge mencari kitab suci dadi wonge jalan-jalan. Oke, sambil kita terhubung dengan Sri Uning tadi mau laporan, silakan Sri Uning. Woi.
1: Aku anu jalan-jalan, Mbak.
0: Wi jalan-jalan yang diwi, woi, woi.
1: Ulang tahun Bang Jatim, jalan-jalan umum.
0: Oh, ya ya, ah, moga-moga menang kok didem bagi-bagi hadiah.
1: Oke, Mbak, tak melu, Mbak.
0: Ora, heeh, ora.
1: Kudune melu.
0: Ora, heeh.
1: Lho, rame lho.
0: Oke. Heeh. Ah.
1: Kita sehat.
0: Ya, oke, oke. Heeh.
1: Oke, wis teko jalan anu, jalan iki. Jalan alun-alun ning Basuki Rahmat.
0: Basuki Rahmat.
1: Iya, itu lho.
0: Oke. Heeh, oke, oke. Wah, bagus bagus. Heeh. Ya, itu. Oke, okay, siap.
1: Sehat. Buat semuanya sehat tanpa terkecuali, salamnya sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Nasi, Mbak Sam, Mas Sugi, Mbak Mayang, Pak Dedono, Pak Yanto, Ter, Bu Warti, Bu Tanti, Bu Endang, Bu, terus apa kayak si Monroko Mbak?
0: Anu Endang, In Peledut. Rini Peledut.
1: Dua yang mawon tanpa terkecuali, salamnya sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih waktunya kita aja. Assalamualaikum, sehat selalu ya Mbak.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mm-mm. Oh, tiba nemboke melu olahraga ya, jalan-jalan. Oke, okay, kita deloke neng CCTV. CCTV tak cek ya. Mm. Karo nompo telepone Yanto, tol-tol-tol sarapan paurung.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Awak gak ngono ki mare suaraku yo melu serak.
2: Halo Mbak Karso. Ta.
0: Hey, yeah, te.
2: Alhamdulillah. Pagi hari ini mataharinya bersinar terang. Yeah. Sehingga diriku dapat keterangan dari Bunda Sri Hune.
0: Iya. Yeah.
2: Oh, Bu Sri Huning ngajak jalan-jalan kok budal duluan. Waduh, gimana ini?
0: Apik malah.
2: Ya kemarin WA saya Mas Yantoku, besok jalan-jalan ya. Jawabnya apa? Saya iya, tak tunggu ya. Gitu katanya. Begitu aku jalan sampai rumahnya, rumahnya tertutup semua.
0: Oh, tanah wong semangkat kok.
2: Nah, itu namanya apa itu? Orang janjian sendiri, saya bilang iya gak ditepati. Oh, lah petok rasa no.
0: Ya, lah senangmu.
2: Lah masa orang ngajak jalan-jalan.
0: Iki telepon apa ngerasani Sri Huning?
2: Menceritakan kemarin maksudnya gitu loh.
0: Lho iki aku ora nggone cerita kok wong-wong ira peduli ya.
2: Oh iya. Sono aku mau salam-salam. Buat Bu Sri Huning, selamat pagi. Bu Ari, Bu Narti, Bu Ida, Bu Puspita. Semuanya selamat pagi. Nah, Bapak Dono suaranya sejak ngunduh pelem belum pernah gabung ya. Selamat ngunduh pelem. Terus buat Mas Agus juga selamat pagi. Juga buat Mbah Karso te juga selamat beraktivitas. Mudah-mudahan pagi ini juga sudah minum wedang bubuk kopi.
0: Ya,
2: kalau dirimu menirukan suara saya, yo sampean yo ndak kelasnya.
0: Ya, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Pagi ini saya berterasi dari Jalan Esparman Asrama Kodim ya, karena Bang itu punya acara. Jadi untuk pagi ini jalur menuju rumah sakit juga terpantau masih normal ya, aman terkendali. Untuk kendaraannya pagi ini didominasi oleh kendaraan roda 4 ya, karena sudah pukul 7:30. Monggo spesial untuk Mas Rizka, Ojo di Gondeli, lagunya saya hadirkan.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Power Play. Rasim Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: apa jadi hanya 75.000 saja? Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sahabat Resi Media, di tengah bursa calon ketua umum PBNU yang riuh oleh isu dan tarik-menarik kepentingan, satu nama hadir dengan tenang yaitu Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau yang akrab disapa Gus Kikin. Sahabat Resi, pengasuh pesantren Tebu Ireng sekaligus ketua PWNU Jawa Timur ini dinilai sebagai figur yang semakin menguat menjelang pemilihan ketua umum PBNU Muktamar ke-35 NU Sabtu di Tambak Beras, Jombang. Demikian Flash News pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan adalah tempat yang aman dan nyaman bagi bunda yang akan menjalani proses persalinan. Tersedia metode untuk meminimalkan nyeri selama proses dan pasca persalinan operasi sesar, seperti metode ERAK dan ERAK Plus. Dilengkapi NICU, ruang perinatologi, layanan inisiasi menyusui dini, serta didukung dokter spesialis OBGYN, anak, dan anestesi. Rasakan nyamannya melahirkan tanpa cemas dengan pelayanan penuh kasih. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan. Rasi Media.

0: dari Wings Food.
1: Oke, sahabat Terasi Media, jangan kemana-mana dulu ya. Habis ini kita membahas mengenai obat nyamuk bakar ya. Itu bahaya nggak sih bagi kesehatan kalau setiap hari kita gunakan?

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Sahabat Rasi Media, ribuan bibit pohon kembali ditanam PT Suri Tani Pramuka di kawasan wisata Swiss Sungai Badeng, Kecamatan Songgon, Banyuwangi pada Kamis kemarin. Selain menanam pohon, sebanyak 50 ribu benih ikan juga dilestarikan di area sungai sebagai simbol komitmen anak perusahaan yang bergerak di bidang akulator itu dalam menjaga kelestarian lingkungan. Demikian info terkini bersama Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Selamat pagi, sahabat Terasi Media. Kembali lagi bersama Mbak Karso pagi ini di Cakrawala Pagi ya. Karena nanti kita akan membahas mengenai yang namanya pemakaian obat nyamuk bakar semalaman, aman atau berisiko.

0: Bertepuk sebelah tangan kaya cintamu padaku, ya toh. Nah, aku ra enek padha golek liya ngono kuwi, ya toh. Enek golek liyane. Makanya cintamu bertepuk sebelah kanan, ya toh. Nah, sahabat terasi, pagi ini kita membicarakan tentang pakai obat nyamuk bakar semalaman itu aman atau berisiko ya. Memakai obat nyamuk bakar semalaman ini di dalam kamar yang tentunya tertutup, ini berisiko bagi kesehatan dan tidak disarankan ya. Jadi harus ada ventilasi ngono kalau ya, udara mlebu terus metu ngono kalau ya. Nah, nanti kita akan membicarakan tentang bahaya asap obat nyamuk dan juga terus tip pencegahannya lebih amannya seperti apa ya. Jadi monggo yang mau ikutan merapat boleh. Selamat pagi Mbah. Mbah, saya Bayu Samudro. Sopo sing ngarani kowe Baygon? Saya rekos lagunya Konco Tani ya. Saged napa mboten? Nggih, saged. Mumpung lagi disapa Mbah biar culture. Piye? Piye? Nom-noman turut sawah to lae, lae. Piye teki nom-noman kok? Oh iya ya petani muda. Patone ning sawah mi ngirim terus balik wingko ra urung Bayuke. Ketok iya iki ndelok ambu-ambune Bayuke mengirim terus bar kuwi balik. Halo, lagunya Hati Yang Luka dari Betaria Sonata. Sopo sing njaluk iki Yanto? Gak lho Mbah, opo? Maksudnya iki sarapan Mbah, sarapan dipangan dhewe kancane ra didumi. Ngomong lak WA jan kok ya. Iki opo iki? Oke. Oh iya ya, piyo, sone horek dipamerne. Jan, gak umum pokoknya. Timbangane sugi ya toh. Munggae lah apa kuwi radione mak urip tok. Radione mati ya ora usaha tuku-tuku anyar kek apa piye. Apa meneh iki jare golek pelem. Gak meneng e, deloken. Wong wis didudu juk mak ya randang bage.
1: Lah Mbak Carmen ki ora ngerti lho, Mbak.
0: Walah soso.
1: Sehat Mbak nggih?
0: Anu ora.
1: Jenengan iki ya jan gumun aku. Aku ki nasan menang-menang yo monitor jenengan terus lho, Mbak.
0: Aku ora percaya.
1: Lah kula sing munggah lho enjing wae ngertos lho.
0: Wong kowe lah esuk saiki munggah nggone cewek etan kana lho.
1: Oh, mboten, Mbak. Wong eneng sing mlaku-mlaku bareng ki aku yo oleh kiriman. Songko adikku sebau aku suwito ki nggih yo ngirimi.
0: Piye?
1: Dimase sugih nggih yo ngirimi.
0: Mosok.
1: Lah, lah. Lah kula kraos lho Mbah nek diparingi iso mak gregel ngono.
0: Ki iki pitike ndang gusahen nelek ning lantai iki lho.
1: Yo, lah niku pitik petingan lho Mbah pripun? Bengi kula lulus-lulus sak wayah-wayah tak lulus-lulus lho.
0: Iya ngantek lali bojo.
1: Alah, alah. Nomor loro sak niki, Mbah.
0: Oh, nomor loro saiki bojo. Yo, yo aku tak wis tak ijolne.
1: Lah pripun to, Mbah? Ya saiki ya sing penting ayem ngoten mawon rukun.
0: Ya.
1: Ora congkrah niku wis wayem, Mbah.
0: Ya, timbangane gara-gara.
1: Nggih. Salamipun mboten kesepen kagem niku lho, kula ngedane ratu-ratu Buendang niku lho.
0: Mbah wong iki nyandi kok iki makke statuse anu sampai jam 12 kita tunggu ya ngono.
1: Oh, lah nggih. Bu Endang kali Dimas Agus niku wis muga-muga lancar sehat.
0: Saiki sok sibuke ram kok e wong.
1: Lah nggih kagem Bu Narti nggih mugi-mugi lancar samudayanipun sak keluarga.
0: Suwuken. No. No.
1: Nggih.
0: Suwuken Narti untune lara.
1: Oh, ngaten nggih. Oh nggih mangke dalu jam 12 dalu kula suwuke, Mbah.
0: Heeh, liwat mburi omah ya, aja liwat ngarep lho.
1: Nggih. Mayang kok yurung turu to Mbah yaene, Mbah.
0: Mayang iki yaene iki anu ngedusi bayi tuwek karo bayi nom.
1: Oh, lah nek kok kula ya serem ngedusi bayi tuwek, Mbah.
0: Edok kowe.
1: Nggih, dek wingi si burine plendut niku nggih mangguyani mawon kula ngrungokne mawon lho, Mbah.
0: Ya.
1: Nggih, sing penting muga-muga sehat sedherek kula sedaya, Mbah.
0: Amin.
1: Nggih, sing penting niku lancar niku. Kula mengke nek padhale wonten dipun paringi aja dibanding-banding ne, Mbah.
0: Karo sapa lah banding ne kowe?
1: Duka sakniki bosos kaya ngene ya dibanding-banding ne, Mbah.
0: Oh, alah.
1: Neng aku yo ora gumun, Mbah.
0: Lah gini ya.
1: Aku yo ora gumun. Kok koyo kelore sak gunung jagat.
0: Lah iya.
1: Equal.
0: Kok kelore? Godong sukun to?
1: Nggih. Mbah, kagungan anu si wonten Mediun niku. Bu, sinten, Mbah? Bu Ari. Nah, sak keluarga mugi-mugi lancar sehat samadyanipun.
0: Oh iya.
1: Nggih. Sautawis ngaten rumiyin panggihipun, Mbah, nggih.
0: Iya, gendang iso.
1: Nggih, jenengan mugi-mugi sehat lancar, Mbah.
0: Karo Yanto kondang ngedusi, Mbah, an bayak tuweke.
1: Nggih, oh Yanto nek petuk aku titen ono. Heeh. Aku kelingan petukan ning Jiwan Mediun kae teko saiki, oh.
0: Kuwi asline penyiar ora payu kae to, Wi.
1: Alah, nggih, Mbah.
0: Alah, alah tanah itu aku wis ngerti lah aku iki. Kuwi asline penyiar ning ora payu saiki.
1: Nggih. Jenengan wis genah to,
0: Mbah. Genah aku ke wis roh.
1: Wilane kula nggih pun apa banget niku.
0: Mangkane dadi penyiarke sing sopan santun ben payu.
1: Nggih, nggih sak utawis saya terus pangipun, Mbah.
0: Iya, iya, iya.
1: Wirujeng samenten, Mbah.
0: Iya, sugeng dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun menika Ledon. Ledon. Ledon ki berarti demit, Mbah. Iya.
2: Ya Allah, apa medon.
0: Lah bingung aku jenenge Ledon ngono kok ya. Lah ya medon ngono.
2: Mbah. Apa kok diarani medeni piye to? Assalamualaikum Mbah Karso. Mbah, cowok banget, Mbah. Anu medeni jenis iki. Mentor-mentor.
0: Telat. Wis telat.
2: Ya, Mbah. Sak karte kok, Mbah. Anu sing lagu ngamen dik mau lho dijene apa jenengan to, Mbah?
0: Wo, cah kene kok.
2: Oh pantesan lho kok enek lagu deh, enek rawone barang rawon jajis
0: rawon geng kok rawon jajis rawon geng
2: lah ya rawon geng kok enek Mbah jajis sing kulo mau enek Mbah padha apa anune Mbah Karso aku ngono
0: iya aku penggemar rawon ning urung keturutan mangan rawon
2: lah ya kok ono kok enek dijene ngono berarti Mbah Karso kayak aku
0: ngono iya iya
2: iku mau membahas napa obat nyamuk ya Mbah.
0: Obat nyamuk neng aku zaman biyen tak coklatnya tangguh nyumet mercon.
2: Oh iya, enak banget kuwi. Nek gak iku lho Mbah.
0: Beranggo korek.
2: Kembange timbul kuwi lho Mbah.
0: Heeh.
2: Kembange timbul ke Mbah kan iso
0: kok kembange Mbah. Kembange kluwe lah ning kene.
2: Lah iya kok Mbah kok timbul
0: kluwe sukun barang kuwi yo kene kembange dinggo obat nyamuk kuwi sawet-sawatan ngeng ngono kae.
2: Enak Mbah ning gone asrama Mbah ngene ngarep kuwi Mbah. Sama tentara aja enek Mbah WT Mbah
0: ketoro ini nek Mbah Karso gung sarapan jadi ini deladrah aja sopo sih lu sarapan
2: ya Allah jago itu ya
0: rumangsa nih kono ini penyiar ora payu kini payu
2: ya panu Mbah apa karipan ada ora payu Mbah
0: jalan ya antoy zaman semuanya biar jadi penyiar toh terus radio ini bangkrut.
2: Walah ya Allah ngono to mayare. Walah.
0: Saiki tukang nyigari kayu ning omah.
2: Masyaallah.
0: Tangane, tangane kuasar kaya anu amplas tipe 8.
2: Allah ya Rabbi, masyaallah mayare ngono kuwi Bapak Yanto nggih.
0: Heeh.
2: Mbah soal membahas obat nyamuk mau
0: nggih. Iya, piye?
2: Niku kan ora oleh, Mbah. Lek bisa diganti elektrik. Apa maneh ning ruangan yang tidak ada ventilasinya, Mbah? Maksudnya udara yang keluar masuk itu loh gak enak Mbah jadi kedap apa kedap udara yo
0: oh, itu
2: gak oleh Mbah engkau bisa mengap apa mengakibatkan itu loh paru-paru lho Mbah paru-paru
0: aku lah turun nyemplung bagor ben amarah di coklat di jingklong
2: Allah dan itu alih-alihnya juga di pasar Mbah
0: aku tenan berbengi turun yang jeruk bagor
2: Mbak Allah Allah dengan itu Mbah Mbah mulai keliru ke gowo Mbah aja Mbah
0: iya lah sing gowo ayunya rapopo
2: nah gak apa-apa Mbak
0: samar kita sing gowo Yanto
2: imut-imut lho Mbak maksudnya imut-imutnya jadi amit-amit ngono lho Mbak lah kan malah medeni to
0: amit-amit apa jaba Bayanto
2: imut-imut ora dadi amit-amit
0: iya
2: dan ini ku Mbak selain merusak paru-paru bisa mengakibatkan kanker juga Mbak dalam jangka panjang terus asma lebih baik Mbak gawe elektrik baik ngono lho Mbak utawa lotion
0: heeh
2: ya ya ya kan
0: Iya ta?
2: Gawe lotion ngono lho, Mbak.
0: Ya aman ki Mbak Karso wingke.
2: Dikandani kok lek kelu lek gowo Mbak aja. Dikandani.
0: Lah mbae ora
2: ngono. Tapi kagem sedanten mekuwon nggih, Mbak. Matur suwun Bapak Donoswara, Bapak Yanto, matur suwun sing golani. Mugi-mugi panjenengan enggak sehat Bapak Yanto, suarane bendang balikne ora iso serak-serak ngono kuwi.
0: Eleh tenan lah.
2: Mugo-mugo. Iya, tanggapannya laris, benda-benda penyiar sing tenanan lho Mbak.
0: Ojo, ojo.
2: Oh, nyanyi ini Mbak Karso?
0: Iya.
2: Oh, ya Allah, ya, ya. Yang ngomong itu jalannya jem-jem tau Mbak. Kan jalannya ini tunggal guru aja ganggu ngono
0: Mbak. Aku ora tunggal guru Aryanto.
2: Walah.
0: Beda aliran, aku Aryanto beda aliran.
2: Walah, ya wis. Mbak, hey. Oke, kalau nyaman dipetelkan lagunya modus Mbak?
0: Modus, ya.
2: Iya. Kagem Mbah Karsane saya selalu nggih, Mbah. Lancar anggene makaryo. Mekaten mawon matur suwun. Assalamualaikum, Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Monggo, menika lagune spesial kangge Mas Bayu sing ning sawah. Muga-muga dados petani ingkang sejahtera.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendremine lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh Bu.
1: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih. Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungi di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

Oke, sahabat terasi media ya, pagi ini kita membicarakan tentang obat nyamuk bakar ya. Oga sate bakar orang. Obat nyamuk bakar ya. Nah, sahabat terasi bahaya asap obat nyamuk bakar ya. Ini polusi udara juga bisa ya, karena nanti udaranya tertutup ya. Pembakaran obat nyamuk menghasilkan zat berbahaya.

bahaya seperti karbon monoksida, formaldehida, dan sulfur dioksida sampai terasi ya. Dan juga bisa gangguan pernapasan yang menghirup asapnya semalaman bisa memicu batuk, sesak napas, atau infeksi saluran pernafasan akut ya, hingga kambuhnya penyakit asma ya. Jadi kalau yang punya keluhan nafas ya, ini alangkah lebih baiknya untuk menghindari yang namanya membakar dari obat nyamuk bakar ya. Risiko keracunan juga bisa ya, karena kandungan karbon monoksida di ruang tertutup membuat suplai oksigen ini berkurang, yang bergejala pusing, mual, hingga sakit kepala ya. Jadi untuk sahabat rahasia ya, mungkin punya keluhan-keluhan penyakit tentang pernapasan ya, alangkah lebih baiknya memang menghindari atau jangan menggunakan obat nyamuk bakar. Mungkin bisa menggunakan elektrik, oles, atau mungkin serambu. Apa kayak Mbak Karso mau nyemplungin yang bagor, turunin yang jeruk bagor, kau diono kai nyemplung terus ditalennya berukut, nah aman, tidak digigit nyamuk. Mungkin sahabat terasi punya cara sendiri ya, monggo untuk berbagi informasinya, karena ini juga ada informasi. Jangan lupa sahabat terasi, insya Allah tanggal 1 September yaitu hari PMI Kabupaten Magetan, sahabat terasi mungkin dihimbau untuk panjenengan yang mau donor darah ya kan, silakan datang ke Radio Rasi FM sekali jumpa fun ya sahabat terasi ya. Jadi untuk sahabat terasi funnya Rasi yang mau datang, monggo ya, kita tunggu untuk kebersamaan kita berkumpul di sini ya, bersama-sama kita merayakan hari PMI ke berapanya belum tahu ya, nanti kita akan bicarakan untuk mengenai Hari Palang Merah Indonesia ya. Jadi untuk kecamatan pagi kali ini sahabat Rasi Media ya, silakan ya, saya himbau untuk sahabat Rasi semuanya kudu teko kabeh cah, ora teko tak coret pokoknya langsung kok kejembah lah yo sing jarine pengin ketemu Mbah Karso, pengin diwai waktu ketemu ya toh, mumpung ngene kegiatan donor darah mau cek ya monggo. Jalo bagore Mbah, ya tak wehi bagor gede. Obat nyamuk bakar itu sangat berbahaya bila ditaruh di kasur Mbah, bisa menyebabkan kebakaran. Lah ya moso didelene kasur. Kowe ku lo yan to. Aja mbok delene ning jero kamar mandi lo, ning jero jeding. Kuwi ora murup, malah keracunan go dinggo adus ya. Oke, sahabat terasi silakan ya. Pagi ini kita sudah berada di pukul 8 lebihnya 40 menit ya. Yang mau merapat monggo Mbah Karso. Tunggu.

0: Cepetrasi media gudang kayu dan warung di Gamping Rejo Kediri terbakar pada Kamis sore. Api diduga berasal dari puntung rokok di atas tumpukan sisa kayu. Kerugian ditaksir mencapai 20 juta sedangkan aset 55 juta berhasil diselamatkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian itu.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu butuh antar atau jemput pasien? Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani 24 jam tanpa biaya tambahan. Dengan respon cepat, aman, dan nyaman, serta gratis antar atau jemput untuk pasien rawat inap, kapanpun Anda membutuhkan kami, kami siap hadir untuk keluarga Anda. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: Ciriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
1: Rasi Media.

0: Informatif. Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Pahlawanku. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Sesudah tamat sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya ke Stovia di Jakarta, tetapi tidak sampai selesai. Sesudah itu, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan dan membantu beberapa surat kabar. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara ikut membentuk Komite Bumi Putra. Melalui komite itu, dilancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negara Belanda dan penjajahan Prancis. Setelah kembali ke tanah air pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan. Pada 3 Juli 1922, ia pun mendirikan Taman Siswa, sebuah perguruan yang bercorak nasional. Pada masa pendudukan Jepang, kegiatan di bidang politik dan pendidikan tetaplah dilanjutkan Ki Hajar Dewantara. Sewaktu pemerintahan Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat pada tahun 1943, ia duduk sebagai salah seorang pemimpin bersama Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ki Haji Mansur. Selain itu, jabatan yang pernah dipegang setelah Indonesia merdeka ialah Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan pendiri Taman Siswa. Acaranya yang terkenal ialah Tutwuri Handayani Ing Madya Mangunkarsa Ing Ngarsa Sumtulodo, yang berarti di belakang memberikan dorongan, di tengah membangun semangat, di depan memberi contoh. Ia meninggal dunia pada 28 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Hari lahir Ki Hajar Dewantara, 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
1: Sesaat lagi kita ikuti live reportase.
2: Sahabat Rasi Media, 3.099 anak di Magetan alami gangguan penglihatan, mayoritas mata minus dan juga silinder. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Suatu program cek kesehatan gratis atau CKG anak sekolah di Kabupaten Magetan menemukan 3.099 anak mengalami gangguan penglihatan. Temuan ini berasal dari 57.000 anak yang telah menjalani pemeriksaan. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Dr. Reni Kurniawati mengatakan ribuan anak tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mata di puskesmas. Dari pemeriksaan lanjutan terdapat 2.461 anak. Dinkes Magetan memetakan sekitar 1.300 kasus gangguan atau penyakit mata. Gangguan refraksi seperti mata minus, rabun jauh, dan silinder menjadi kasus paling dominan dengan 971 anak.
4: Jadi datanya itu didapatkan dari CKG 2025, di mana 57.000 itu sudah ter-CKG, sedangkan yang didapatkan gangguan penglihatan itu 3.099 anak. Dari 3.099 anak itu, kemudian kan kita tindak lanjuti dengan kegiatan bulan periksa mata itu. Yang sudah berkunjung kembali ke puskesmas dari 3.099 itu adalah 2.461 anak.
3: Menurut Reni, kondisi tersebut kerap tidak disadari karena anak biasanya hanya mendekat ketika kesulitan melihat tulisan di papan tulis. Selain gangguan refraksi, pemeriksaan juga menemukan 7 anak dengan glukoma dan 7 anak mengalami low vision. Reni menyebut kondisi tersebut membutuhkan penanganan lebih serius karena dapat berisiko menyebabkan gangguan penglihatan permanen hingga kebutaan. Namun dari 2.461 anak yang telah menjalani pemeriksaan lanjutan, baru sekitar 700 anak yang mendapat penanganan. Sebanyak 62 anak dirujuk ke RSUD Saidiman menggunakan BPJS Kesehatan, sedangkan 610 anak dari keluarga kurang mampu mendapat bantuan kacamata.
4: Waspadai ya, ternyata anak-anak kita itu sudah ada yang tekanan bola matanya tinggi. Nah, nanti kan kalau tidak segera ditindaklanjuti bisa mengarah ke glaukom, kebutaan, dan sebagainya.
3: Dinas Kesehatan Magetan masih melanjutkan CKG anak sekolah dengan target seluruh siswa atau 100% sasaran dapat diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap oleh petugas puskesmas di sekolah masing-masing. Reni mengatakan salah satu kendala penanganan adalah faktor ekonomi, mulai biaya menuju rumah sakit hingga pembelian kacamata. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali.
2: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sekretariasi 3.099 anak di Magetan ini alami gangguan penglihatan, mayoritas mata minus dan juga silinder. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rahasia FM bisa Anda simak di laman www.rahasiafm.co.id.

0: Cepet Rasi Media, sudah pukul 9 lebihnya 13 menit ya. Aku mau jumpa Van, Mbah. Aku nak takut nanti para bunda-bunda, mama-mama jatuh cinta kepadaku. Kaya payu-payu atau yan-yan tom, jangan kok ndak umum. Dengi bengi jam itu neng pasar barat tumbas andok sate bulus, Mbah. Kok yo eneng rumah sakit. Aku yo jan gumun. Yantoe terbuat dari apa to? Mbah, Mbah oso sakit gigi wong di emben yo wis yo to. Kowe wong diwe masukan di emben ya ono ya ini yo ra dinggo. Percuma ngwai tips tentang yang namanya sakit gigi yo to. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, ayo. Nggih, kita saatnya memberikan informasi terkait yaitu antisipasi ya, tips pencegahan yang lebih aman ketika kita menggunakan obat nyamuk bakar ya. Tadi sudah banyak yang sudah merapat ya. Ini ya itu gunakan ventilasi ya. Pastikan sirkulasi udara di kamar itu mengalir lancar jika terpaksa menggunakan yang namanya obat nyamuk pasar. Monggo anu pengiklan iki. Sing duwe obat nyamuk iki monggo iklan ning Rasi ngono lho. Iki dibahas bagi ini ya ta. Terus pilihan alternatif lainnya, Mbah, ben aman dan juga nyaman ketika malam terhindar dari nyamuk-nyamuk nakal. Sinyokoti Mbah Karso ki lanu jinglonge wedok. Yaitu pakai kelambu tidur atau lotion anti nyamuk kulit yang lebih minim resiko asap ning kadang ene sing alergi apa jenenge kulite. Diwai lotion malah gatel-gatel. Nah iki yo eneng ya. Jadi memang dengan antisipasi sing aman ki yo kuwi kelambu ning jarine wong Jawa turu kok dicrodongi kaya bayi ya. Aslinya itu lebih nyaman sahabat terasi daripada penggunaan obat nyamuk ya terus lotion dan lain sebagainya ya. Karena kelambu itu paling aman dan juga ampuh ya kan. Tapi yo kuwi engke bongkar pasang kaya gawe omah ngono kae. Oke, monggo yang mau ikutan merapat lagi untuk pagi ini yang ada di seputaran Madiun ini Puspai dengeran pirang-pirang dino ratel pun wong sibuk senam. Wong senam yo ora iso mundak dhuwur yo ora iso mundak lemu yo gitu. Terus ada Mbak Mama Lutfi yang ada di seputaran Madiun juga selamat pagi. Bu Ari di Ngawi juga selamat pagi. Terus Mbok E sing Bojonegoro sono ya kan. Sono. Terus Mbak Rini Ampeledut ya apa Pak Debari ki ning ndi ya kabare ya. Kira-kira wonge nyapa ya ya ini ki biasane ngono. Terus Mbak Mayang Angelina iki repot ngedusi bayake karo bayek tuwek bayek enom ya padha. Terus sapa kae sing anu kemai anu kae lho Bu Ida. Terus Mama Sophie ala jubah. Terus sapa neh ya Mbak Jayanti kae wis munggah. Terus sapa kae lali aku ampean. Anu Haryanto, Haryanto wonge sakit kerja Haryanto ya dadi pagi ini Haryanto sudah mulai kerja dadi teleponnya di cancel dulu mergo wis mulai golek bubuhan. Terus Pak Soeharto wonge anu mongi saisah jare bar madang. Terus sapa kae sing ning omahe Madiun ka lho, sing omahe Kalang kae Pak Mantep. Yo selamat pagi Pak Mantep. Wonge jek repot gawe pentol terus Bunda Ayu. Terus sapa nae Butun wonge jek itung-itung badine lah bakulan ki mang oleh piro. Terus Bu Endang ya lagi ngelapi galon karo Pak Agus ya muka-muka laris manis ya tiga-tiga ngene iki banyu mesti payu.
1: Ada Mas Rafli,
2: ada Mas Zio, DJ Nasa.

0: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
3: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
4: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. reporter Radio Rasi FM Magetan.
5: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
4: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
0: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan
4: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
4: Dan Reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga Desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
4: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
3: Media, aspirasi dan informasi. Wis wayahe kilau kenangan.
8: Oke, sahabat terasi, kilau kenangannya tembang dari Betaria Sonata dengan Hati yang Luka.

0: Dulu saja kamu bernostalgia bareng Bakar Sob di Kilau Kenangan.
1: Sudah kita hadirkan Kilau Kenangan ya. Sahabat Terasi, kita mengingatkan kembali ya, obat nyamuk bakar dapat digunakan untuk mencegah gigitan nyamuk sekaligus membasmi serangga kecil di dalam rumah kita ya. Namun ada bahaya di balik obat nyamuk bakar yang sebaiknya Anda ketahui dan waspadai. Waspada dan waspada. Penggunaan obat nyamuk bakar memang terbukti efektif dalam mengusir nyamuk, namun debu dan asap yang dihasilkan dari pembakaran obat nyamuk ini bisa membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan obat nyamuk. Ya, ada nyamuk di rumahku. Halo.
2: Halo.
1: Gara-gara Mbak Rini peledut.
2: Gigit aku.
1: Ada nyamuk di rumah Mbak Rini.
2: Tidak ringan, sehat gitu.
1: Alhamdulillah, syukurlillah.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Wengke tak kira melu tanggapan gajah-gajah tibane ora sida. Walah, tak saiki usume Ponorogo saiki usume jare kok gajah-gajahan. Kuwi lho kesenian kuwi lho jarene.
2: Iya. Lah wong dhek ingine Jakarta kok ya napa niku.
1: Lah iya. Melu demo gajahe piyo.
2: Info niku menapa, Gong?
1: Obat nyamuk.
2: Oh, obat nyamuk.
1: Sing bakar kuwi kuwi nggunakne apa ora?
2: Boten, Gong.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, kula ginakaken menika anu kelambu, Gong.
1: Diopen berarti ya diserodongi.
2: Yo kelambune ya sing anu ni anu menapa menika boten terlalu
1: brukut.
2: Adat ngandhen wong boten to.
1: Oh, berarti aku ae sing kadang mlebune ning Bagor. Aku orang nganggu penyamuk, orang nganggu serambu, nganggu bagor, njeru bagor.
2: Oh, langsung dipun taleni dhuwo.
1: Ditaleni ngono wis waman wis ora dicokoti jingklong.
2: Leres. Ning jonggo lho.
1: Ning kucing sing medeni kucing.
2: Ngoten.
1: Lha dienggo krek-krek-krek kacakaran ngono kae.
2: Inggih murutaken saking kelukipun menika lho Gong menawi ten giat. Kagem pernafasan nggih mboten sae. Nggih sedaya menika kanten remenan lho Gong.
1: Iya, remenane dhewe-dhewe.
2: Nggih leres. Gong.
1: Heeh.
2: Kula mangke nyuwun.
1: Kok jalukan men.
2: Iya amplop entang wonten ing sinipun nggih Gong.
1: Apa?
2: Isine ya biasane nek amplop iki ya dhuwit to ya.
1: Lah iya no isine dhuwit e amplop.
2: Alhamdulillah mereka kalau wau saged anu kepanggihan Gong Karso. Baru tekutek langsung klik lho.
1: Utek-utek matek lu.
2: Kula mangke nyuwun simpang 5 ninggal janji Gong.
1: Aduh he.
2: Saking sirisiku malasari.
1: Lah iki mayang wonge lagi bar ngedusi bayeke wonge ing telepon.
2: Oh, kami Bunda Mayang.
1: Simpang 5 ninggal janji.
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Kanom Bunda Mayang, nggih Bunda Sriuning, wonten Mama Oca. Wonten Bunda Dino, Pak Dedono Swara sampun gegono napa dereng?
1: Wis mau disiki.
2: Apa kudu?
1: Dhisik dhewe.
2: Walah ngaten. Maringi pusana apa mboten, Gong?
1: Aku sing kon nukokne.
2: Walah ngono.
1: Rasa telepon to seto.
2: Cepet.

0: Aturipun nggih, Kong. Kagem samujayanipun kemawon wilujeng enjang setengah siang. Kagem panjenengan sak keluarga nggih pinaringan rahayu wilujeng sehat panjang umur. Lancar rezeki panjenengan. Kong. Salam dia datang Mas Agus.
1: Oh iya, aku tak salam nih.
0: Salam datang sayang. Soalnya kagungan.
1: Iya, salamnya apa terusan?
0: Salami salam kangen kemawon.
1: Oke.
0: Nanti sembah nuwun gue.
1: Iya Rin.
0: Dia kagum Pak Jebari. Sampun gegonan apa jaran po?
1: Urung gue kok gule ono kabari lain-lain aku gule ing wiyak-wiyak godong.
0: Dan mereka pasti inceng-inceng ade.
1: Oh alah, ya, alhamdulillah.
0: Nggih, matur sembah nuwun kagem Bunda Ari, nggih ingkang wonten Madiun nggih wilujeng siang.
1: Haryanto.
0: Nggih, kagem sinten? Bapak Yanto menapa Mas?
1: Yanto, Haryanto yo neng loro-lorone neng.
0: Oh, ngaten nggih kagem kekalipun nggih wilujeng siang monggo ngedono. Matur sembah nuwun boto ngaten kemawon.
1: Nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun. Tut tut tut. Tut tut. Rasa suwi-suwi. Halo. Tut tut tut.
2: Halo, assalamualaikum. Mbak Karso ter ter ter.
1: Tur.
2: Nggih, sehat selalu, Kong.
1: Heem.
2: Cuacane gurang-garang sampun panas ter.
1: Heem.
2: Infone kurang-garang RPDM-e mati, Mbah.
1: Lho, kok iso?
2: Aduh, kok njing wates saking ngroro mboten saged terus niki putune adus tembas galon.
1: Oh, alah kadek mau tak goleki apa adus ning kali aku ya.
2: Kali ini malah mboten milih, Mbah.
1: Nggih.
2: Mboten nanten pemberitahuan roroh mati, Mbah.
1: Oh, alah sakno, sakno.
2: Sakno, sakno, sabar, sabar.
1: Heem.
2: Niki pikanto atur saking sinten niki?
1: Seto wi, ngerti aku.
2: Pak Dene Jarwo. Pak Dene dono swara niku lho.
1: Oh, Jarwo manuk nonok kae. Oh iya.
2: Nggih.
1: Kuwi jeneng okeh ra mon dindi diayahi kok.
2: Nggih, ngalor ngidul di oke, Mbah.
1: Ngono tak takon goleki bari wonge ning ndi ngono lho.
2: Oh, alah nggih. Seto niki seto sinten to, Mbah?
1: Ning kene jenenge Garuda Seto lak ning WA kok.
2: Oh, seto kono kae Ponorogo.
1: Heeh.
2: Oh, yogane kula nggih seto lho, Mbah.
1: Oh, lha ning kene anu dono swara lak ning WA jenenge Garuda Seta ngono.
2: Eh.
1: Iya.
2: Ora kok eram.
1: Lha iya, aku ya jan gumo sapa sing nulisi jenenge ngene iki.
2: Seto apa setan, Mbah?
1: Demit.
2: Ya, Mbah, Mbah.
1: Heeh.
2: Mungkin lagune sing badhe kapter napa, Mbah?
1: Simpang 5.
2: Simpang 5.
1: Heeh.
2: Nek apa kabar mantan enten mboten, Mbah?
1: Oke, mbok engko wektune cek pora, ngono lho.
2: Nggih, nek enten diputeren niku nek mboten nggih nderek nggih, Mbah.
1: Heeh.
2: Salame wonten Bunda Rini Asmoro kalau wau, Bapak Dono Suwo.
1: Eh, sapa sing ngarani kuwi Rini Asmoro?
2: Lha sinten?
1: Rini Empeledut.
2: Oh, Rini Empeledut. Oh alah, kembang randu kae lho.
1: Oh iya iya, kembang randu kalau senyanyi kembang randu kae lho pokoke Rini Empeledut iki.
2: Nggih, Rudeng Endi, Bunda. Sri Huning, Bunda Yani, Arimbi, Mama Puspa, Mama Rupi, Tanten Bunda Narti, Mbak Sam Butun, Mas Angga Masuki, Bu Endang, Pak Agus. Bunda Warti, Bunda Parie, Mama Dina, Bunda Lilis wonten Tinap. Kalian samudayane, Mbah.
1: Ya, samudana nih.
2: Nggih, niki wong membahas tentang bat nyamuk ya, Mbah.
1: Iya, nyamuk, nyamuk, nyamuk nakal di rumahmu.
2: Gara-gara kamu malas bersih-bersih.
1: Ana koproh kok.
2: Kok ana reget ya nyamuk oke ya, Mbah? Nek kula mboten ngangge nyamuk niku, Mbah, kula.
1: Oh, iya, nganggo apa?
2: Pakai sing oles-oles nih kalau.
1: Oke, siap. Terus
2: salamis danten kemawon, Mbak Karso sehat selalu, lancar rezeki panjang yasuwanipun. Matur sembah nunung telepon, Mbak Karso, ter. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih yang sudah merapat di teleponnya untuk pagi ini, karena sebentar lagi nanti ada flash news, jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di Rasi Media.
3: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
6: toko Sumber Ayem Goranggare.

0: Sahabat Resi Media, gudang produksi box sound system di desa Semampinggir, Kecamatan Kapas, Bojonegoro terbakar pada Kamis malam. Api diduga dipicu putung rokok yang dibuang di sekitar limbah produksi. Kerugian mencapai ditaksir 150 juta. Petugas berhasil mencegah api merembet ke gudang utama dan menyelamatkan material senilai harganya 250 juta. Rupiah. Demikian Flash News pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ayo jaga imunitas keluarga Anda bersama paket imun booster Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Tersedia paket silver, gold, hingga platinum sesuai kebutuhan Anda. Lengkap dengan injeksi vitamin dan pemeriksaan dokter umum. Imun meningkat, keluarga sehat bersama Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Rasi Media, kesehatan dan informatif.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Arah, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.

0: dari Wings Food.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Oke, saya Petresi. Alhamdulillah, iki Pak De Dono Sorong wae kabar. Jadi Pak Bari sehat ya to. Radio ini sira kene. Sepenting wonge sehat ngono kan wis alhamdulillah ya to. Nggih, niki sampun wancinipun bakar sepamit. Bincang sanes wedal saged pinanggen malih wonten adicara ingkang sami. Kula nyuwun pangapunten saageng-agengipun jagi kesehatanipun piyambak-piyambak. Bebilih wonten kelontakan tunipun bakar to bakar sematur nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Rasim Media, siaran dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rangga di Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Ngawi. Bau kandang ayam ganggu warga Rejo Mulyo. Mediasi belum temukan jalan keluar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kenyamanan warga Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi terusik oleh keberadaan peternak ayam petelur di sekitar permukiman. Keluhan warga tak hanya soal bau kotoran ayam yang menyengat, tetapi juga lalat yang bertebaran, bulu ayam yang terbawa angin hingga munculnya keluhan gatal-gatal. Bagi warga, persoalan tersebut bukan sekedar gangguan sesaat. Aktivitas sehari-hari termasuk usaha milik masyarakat ikut terdampak karena kondisi lingkungan yang dinilai kurang nyaman. Wartini, salah seorang warga, mengaku rumah sekaligus warung makan miliknya berada cukup dekat dengan kandang peternakan. Ia mengaku banyaknya lalat membuat pelanggan merasa kurang nyaman. Warga berharap peternakan dapat ditempatkan di kawasan yang lebih sesuai dan jauh dari permukiman. Jika tetap beroperasi di lokasi tersebut, masyarakat meminta pengelolaan kotoran dan limbah dilakukan secara lebih serius agar tidak menimbulkan dampak lingkungan. Upaya mencari titik temu sebenarnya telah dilakukan pemerintah desa. Ketua BPD Rejo Mulyo, Bambang Haryanto, menyebut pihaknya telah mengagendakan pertemuan antara warga dan pemilik peternakan dengan melibatkan Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta DPM PTSP.
3: Kami dari pihak desa sebenarnya ingin permasalahan ini segera selesai dengan baik. Artinya kedua belah pihak sama-sama bisa menerima kesepakatan dan tentunya tidak ada yang dirugikan. Cuma saya sangat menyayangkan karena dari pihak pengusaha tidak bisa hadir di undangan, tidak bisa menghadiri undangan kami untuk hari ini. Padahal kita sudah mengundang semua yang berkaitan dengan permasalahan ini, termasuk dari Dinas LH, Satpol PP, kemudian dari Dinas Peternakan, dan dari perizinan juga. Tapi sekali lagi ya, kami sayangkan dari pihak pengusaha tidak hadir dan tidak proaktif dengan undangan yang sudah kita kirim. Ya, karena ini masalah menurut saya sangat urgent ya. Karena tadi masyarakat juga sudah seperti itu, sudah tidak sabar lagi. Yang kita takutnya nanti justru hal-hal yang tidak kita inginkan bersama itu terjadi di sini. Karena ini masalah-masalah sosial, masalah lingkungan masyarakat yang memang benar-benar sangat terganggu dengan adanya usaha itu.
2: Namun proses mediasi belum berjalan maksimal lantaran pemilik usaha tidak hadir dalam pertemuan yang telah direncanakan. Padahal persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut keluhan warga, tetapi juga aspek lingkungan dan perizinan. Hingga kini warga mengaku belum melihat perubahan berarti dalam pengelolaan limbah maupun kotoran ayam. Masyarakat berharap persoalan tersebut segera mendapat tindak lanjut, sebelum keluhan yang berlangsung terus-menerus berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar. Bagi warga Rejo Mulyo, yang diharapkan bukan sekedar pertemuan kembali, melainkan solusi nyata agar usaha tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan, sobat. 3.099 anak di Magetan alami gangguan penglihatan, mayoritas mata minus dan silinder. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukojo.
4: Baik, terima kasih. Sobat, program cek kesehatan gratis atau CKG anak sekolah di Kabupaten Magetan menemukan 3.099 anak mengalami gangguan penglihatan. Temuan ini berasal dari 57 ribu anak yang telah menjalani pemeriksaan. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Dr. Reni Kurniawati mengatakan ribuan anak tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mata di puskesmas. Dari pemeriksaan lanjutan terdapat 2.461 anak. Dinkes Magetan memetakan sekitar 1.300 kasus gangguan atau penyakit mata. Gangguan refraksi seperti mata minus, rabun jauh, dan silinder menjadi kasus paling dominan dengan 971 anak.
5: Jadi datanya itu didapatkan dari CKG 2025, di mana 57.000 itu sudah ter-CKG, sedangkan yang didapatkan gangguan penglihatan itu 3.099 anak. Dari 3.099 anak itu, kemudian kan kita tindak lanjuti dengan kegiatan bulan periksa mata itu. Yang sudah berkunjung kembali ke puskesmas dari 3.099 itu adalah 2.461 anak.
4: Menurut Reni, kondisi tersebut kerap tidak disadari karena anak biasanya hanya mendekat ketika kesulitan melihat tulisan di papan tulis. Selain gangguan refraksi, pemeriksaan juga menemukan 7 anak dengan glukoma dan 7 anak mengalami low vision. Reni menyebut kondisi tersebut membutuhkan penanganan lebih serius karena dapat berisiko menyebabkan gangguan penglihatan permanen hingga kebutaan. Namun dari 2.461 anak yang telah menjalani pemeriksaan lanjutan, baru sekitar 700 anak yang mendapat penanganan. Sebanyak 62 anak dirujuk ke RSUD Sediman menggunakan BPJS Kesehatan, sedangkan 610 anak dari keluarga kurang mampu mendapat bantuan kacamata.
5: Waspadai ya, ternyata anak-anak kita itu sudah ada yang tekanan bola matanya tinggi. Nah, nanti kan kalau tidak segera ditindaklanjuti bisa mengarah ke glaukom, kebutaan, dan sebagainya.
4: Dinas Kesehatan Magetan masih melanjutkan CKG anak sekolah dengan target seluruh siswa atau 100% sasaran dapat diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap oleh petugas puskesmas di sekolah masing-masing. Reni mengatakan salah satu kendala penanganan adalah faktor ekonomi, mulai biaya menuju rumah sakit hingga pembelian kacamata. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyafa melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan, Sobat. Pastikan wilayah Ngimbang tetap aman. Personil Polsek Ngimbang gelar patroli Blue Light 4C di daerah rawan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rahil.
6: Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, jajaran personil Polsek Ngimbang menggencarkan kegiatan patroli Blue Light pada malam hari. Kegiatan preventif ini difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas serta menangkal aksi 4C, curat atau pencurian dengan pemberatan, curas atau pencurian dengan kekerasan, curanmor atau pencurian kendaraan bermotor, serta curanis curi ringan di wilayah hukum Polsek Ngimbang. Pelaksanaan patroli rutin tersebut menyasar sejumlah titik krusial dan objek vital, diantaranya meliputi jalur poros utama Ngimbang menuju Jombang, area SPBU, kawasan pertokoan, serta ATM BRI Ngimbang. Kehadiran petugas kepolisian di lapangan ini juga dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan warga guna menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Melalui kegiatan yang dipimpin oleh petugas jaga malam tersebut, pihak kepolisian mengimbau para petugas pengamanan swakarsa maupun masyarakat sekitar agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi lingkungan sekitar. Langkah preventif ini diharapkan mampu menjaga wilayah Ngimbang tetap aman, tertib, dan terkendali. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter Radio Prameswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggohadi. Kemarau panjang, BPBD Tuban waspadai kekeringan dan kebakaran lahan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. BPBD Kabupaten Tuban mewaspadai ancaman kekeringan dan kebakaran lahan karena curah hujan diprediksi masih sangat rendah dalam beberapa bulan ke depan. Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di lahan dengan vegetasi kering.
8: Kemarin hasil koordinasi kami dengan kepala BMKG Kabupaten Tuban memang melihat trennya kemarau di tahun 2026 ini dipastikan mungkin diprediksi akan mengalami mundur antara 3-4 bulan ke depan. Ini mungkin curah hujannya masih sangat sedikit.
7: Untuk mencegah kejadian seperti kebakaran di kawasan kilang minyak GRR Tuban, BPBD telah berkoordinasi dengan perhutani dan pengelola lahan luas. Selain itu, BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak. Di antaranya sekitar 100 kepala keluarga di Desa Gandong, Grabakan, dan 97 kepala keluarga di Desa Sugihwaras, Parengan.
8: Kami perlu mengantisipasi dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder yang terkait. Terutama kita akan dua yang akan kita lakukan mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan. Sehingga nanti akan kita libatkan teman-teman perhutani, teman-teman yang punya lahan luas seperti GRR dan sebagainya untuk rapat koordinasi. Yang kedua, kami juga sedang mengantisipasi untuk melakukan dropping air kepada desa-desa yang mengalami kebutuhan air bersihnya kurang.
7: BPBD Tuban memastikan pantauan cuaca dan kondisi kekeringan akan terus dilakukan. Jika kemarau berkepanjangan dan kebutuhan masyarakat meningkat, pasokan serta jangkauan distribusi air bersih akan ditambah sesuai kondisi di lapangan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pembakaran sampah maupun lahan di area terbuka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Promsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andriani nomor 3 Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi nulis apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif. Pahlawanku. Cut Nyadin merupakan salah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Ia dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Cut Nyadin diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Makam Cut Nyadin berada di Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Sumedang Selatan. Menurut penjaga makam, makam Cut Nyadin baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
4: Rasi Media, Rasi dan informatif.
5: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPK.

X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.

0: Anginnya pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Sim, sim, sim.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumangetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus.
0: Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Rasimedia, kesehatan dan informasi. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Prameswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Ngawi. Bau kandang ayam ganggu warga Rejo Mulyo. Mediasi belum temukan jalan keluar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kenyamanan warga Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi terusik oleh keberadaan peternak ayam petelur di sekitar permukiman. Keluhan warga tak hanya soal bau kotoran ayam yang menyengat, tetapi juga lalat yang bertebaran, bulu ayam yang terbawa angin hingga munculnya keluhan gatal-gatal. Bagi warga, persoalan tersebut bukan sekedar gangguan sesaat. Aktivitas sehari-hari termasuk usaha milik masyarakat ikut terdampak karena kondisi lingkungan yang dinilai kurang nyaman. Wartini, salah seorang warga, mengaku rumah sekaligus warung makan miliknya berada cukup dekat dengan kandang peternakan. Ia makin banyaknya lalat membuat pelanggan merasa kurang nyaman. Warga berharap peternakan dapat ditempatkan di kawasan yang lebih sesuai dan jauh dari permukiman. Jika tetap beroperasi di lokasi tersebut, masyarakat meminta pengelolaan kotoran dan limbah dilakukan secara lebih serius agar tidak menimbulkan dampak lingkungan. Upaya mencari titik temu sebenarnya telah dilakukan pemerintah desa. Ketua BPD Rejo Mulyo Bambang Haryanto menyebut pihaknya telah mengagendakan pertemuan antara warga dan pemilik peternakan dengan melibatkan Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta DPM-PTSP.
3: Kami dari pihak desa sebenarnya ingin permasalahan ini segera selesai dengan baik. Artinya kedua belah pihak sama-sama bisa menerima kesepakatan dan tentunya tidak ada yang dirugikan. Cuma saya sangat menyayangkan karena dari pihak pengusaha tidak bisa hadir di undangan, tidak bisa menghadiri undangan kami untuk hari ini. Padahal kita sudah mengundang semua yang berkaitan dengan permasalahan ini, termasuk dari Dinas LH, Satpol PP, kemudian dari Dinas Peternakan dan dari perizinan juga. Tapi sekali lagi ya, kami sayangkan dari pihak pengusaha tidak hadir dan tidak proaktif dengan undangan yang sudah kita kirim. Ya, karena ini masalah menurut saya sangat urgent ya. Karena tadi masyarakat juga sudah seperti itu, sudah tidak sabar lagi. Yang kita takutnya nanti justru hal-hal yang tidak kita inginkan bersama itu terjadi di sini. Karena ini masalah-masalah sosial, masalah lingkungan masyarakat yang memang benar-benar sangat terganggu dengan adanya usaha itu.
2: Namun proses mediasi belum berjalan maksimal lantaran pemilik usaha tidak hadir dalam pertemuan yang telah direncanakan. Padahal persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut keluhan warga, tetapi juga aspek lingkungan dan perizinan. Hingga kini warga mengaku belum melihat perubahan berarti dalam pengelolaan limbah maupun kotoran ayam. Masyarakat berharap persoalan tersebut segera mendapat tindak lanjut sebelum keluhan yang berlangsung terus-menerus berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar. Bagi warga Rejo Mulyo, yang diharapkan bukan sekedar pertemuan kembali, melainkan solusi nyata agar usaha tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan, sobat. 3.099 anak di Magetan alami gangguan penglihatan. Mayoritas, mata minus dan silinder. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas Sukoco.
4: Baik, terima kasih. Suat program cek kesehatan gratis atau CKG anak sekolah di Kabupaten Magetan menemukan 3.099 anak mengalami gangguan penglihatan. Temuan ini berasal dari 57.000 anak yang telah menjalani pemeriksaan. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Dr. Reni Kurniawati mengatakan ribuan anak tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mata di puskesmas. Dari pemeriksaan lanjutan terdapat 2.461 anak, Dinkes Magetan memetakan sekitar 1.300 kasus gangguan atau penyakit mata. Gangguan refraksi seperti mata minus, rabun jauh, dan silinder menjadi kasus paling dominan dengan 971 anak.
5: Jadi datanya itu didapatkan dari CKG 2025, di mana 57.000 itu sudah ter-CKG, sedangkan yang didapatkan gangguan penglihatan itu 3.099 anak. Dari 3.099 anak itu, kemudian kan kita tindak lanjuti dengan kegiatan bulan periksa mata itu. Yang sudah berkunjung kembali ke puskesmas dari 3.099 itu adalah 2.461 anak.
4: Menurut Reni, kondisi tersebut kerap tidak disadari karena anak biasanya hanya mendekat ketika kesulitan melihat tulisan di papan tulis. Selain gangguan refraksi, pemeriksaan juga menemukan 7 anak dengan glukoma dan 7 anak mengalami low vision. Reni menyebut kondisi tersebut membutuhkan penanganan lebih serius karena dapat berisiko menyebabkan gangguan penglihatan permanen hingga kebutaan. Namun dari 2.461 anak yang telah menjalani pemeriksaan lanjutan, baru sekitar 700 anak yang mendapat penanganan. Sebanyak 62 anak dirujuk ke RSUD Saidiman menggunakan BPJS Kesehatan, sedangkan 610 anak dari keluarga kurang mampu mendapat bantuan kacamata.
5: Waspadai ya, ternyata anak-anak kita itu sudah ada yang tekanan bola matanya tinggi. Nah, nanti kan kalau tidak segera ditindaklanjuti bisa mengarah ke glaukom, kebutaan, dan sebagainya.
4: Dinas Kesehatan Magetan masih melanjutkan CKG anak sekolah dengan target seluruh siswa atau 100% sasaran dapat diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap oleh petugas puskesmas di sekolah masing-masing. Reni mengatakan salah satu kendala penanganan adalah faktor ekonomi, mulai biaya menuju rumah sakit hingga pembelian kacamata. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan, Sobat. Pastikan wilayah Ngimbang tetap aman, personil Polsek Ngimbang gelar patroli Blue Light Force di daerah rawa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rahil.
6: Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, jajaran personil Polsek Ngimbang menggencarkan kegiatan patroli Blue Light pada malam hari. Kegiatan preventif ini difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas serta menangkal aksi 4C, curat atau pencurian dengan pemberatan, curas atau pencurian dengan kekerasan, curanmor atau pencurian kendaraan bermotor, serta curanis curi ringan di wilayah hukum Polsek Ngimbang. Pelaksanaan patroli rutin tersebut menyasar sejumlah titik krusial dan objek vital, diantaranya meliputi jalur poros utama Ngimbang menuju Jombang, area SPBU, kawasan pertokoan, serta ATM BRI Ngimbang. Kehadiran petugas kepolisian di lapangan ini juga dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan warga guna menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Melalui kegiatan yang dipimpin oleh petugas jaga malam tersebut, pihak kepolisian mengimbau para petugas pengamanan swakarsa maupun masyarakat sekitar agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi lingkungan sekitar. Langkah preventif ini diharapkan mampu menjaga wilayah Ngimbang tetap aman, tertib, dan terkendali. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter Radio Prameswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi. Kemarau panjang, BPBD Tuban waspadai kekeringan dan kebakaran lahan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. BPBD Kabupaten Tuban mewaspadai ancaman kekeringan dan kebakaran lahan karena curah hujan diprediksi masih sangat rendah dalam beberapa bulan ke depan. Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di lahan dengan vegetasi kering.
8: Kemarin hasil koordinasi kami dengan kepala BMKG Kabupaten Tuban, memang melihat trennya kemarau di tahun 2026 ini dipastikan mungkin diprediksi akan mengalami mundur antara 3 sampai 4 bulan ke depan ini mungkin curah hujannya masih sangat sedikit.
7: Untuk mencegah kejadian seperti kebakaran di kawasan kilang minyak GRR Tuban, BPBD telah berkoordinasi dengan perhutani dan pengelola lahan luas. Selain itu, BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak. Di antaranya sekitar 100 kepala keluarga di Desa Gandong, Grabakan, dan 97 kepala keluarga di Desa Sugihwaras, Parengan.
8: Kami perlu mengantisipasi dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder yang terkait. Terutama kita akan dua yang akan kita lakukan mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan. Sehingga nanti akan kita libatkan teman-teman perhutani, teman-teman yang punya lahan luas seperti GRR dan lain sebagainya untuk rapat koordinasi. Yang kedua, kami juga sedang mengantisipasi untuk melakukan dropping air kepada desa-desa yang mengalami kebutuhan air bersihnya kurang.
7: BPBD Tuban memastikan pantauan cuaca dan kondisi kekeringan akan terus dilakukan. Jika kemarau berkepanjangan dan kebutuhan masyarakat meningkat, pasokan serta jangkauan distribusi air bersih akan ditambah sesuai kondisi di lapangan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pembakaran sampah maupun lahan di area terbuka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Promsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulas apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Sesudah tamat sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya ke Stovia di Jakarta, tetapi tidak sampai selesai. Sesudah itu, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan dan membantu beberapa surat kabar. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara ikut membentuk Komite Bumi Putra. Melalui komite itu, dilancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan 100 tahun bebasnya negara Belanda dan penjajahan Prancis. Setelah kembali ke tanah air pada tahun 1918, Ki Hajar Dewantara mencurahkan perhatiannya di bidang pendidikan. Pada 3 Juli 1922, ia pun mendirikan Taman Siswa, sebuah perguruan yang bercorak nasional. Pada masa pendudukan Jepang, kegiatan di bidang politik dan pendidikan tetaplah dilanjutkan Ki Hajar Dewantara. Sewaktu pemerintahan Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat pada tahun 1943, ia duduk sebagai salah seorang pemimpin bersama Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ki Haji Mansur. Selain itu, jabatan yang pernah dipegang setelah Indonesia merdeka ialah Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan pendiri Taman Siswa. Acaranya yang terkenal ialah Tutwuri Handayani, Ing Madya Mangunkarsa, Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang berarti di belakang memberikan dorongan, di tengah membangun semangat, di depan memberi contoh. Ia meninggal dunia pada 28 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Hari lahir Ki Hajar Dewantara, 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan, radio inspiratif dan informatif. Rahasia Media, inspiratif dan informatif.

0: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.

0: Informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ranggahadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Ngawi. Bau kandang ayam ganggu warga Rejo Mulyo. Mediasi belum temukan jalan keluar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kenyamanan warga Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi terusik oleh keberadaan peternak ayam petelur di sekitar permukiman. Keluhan warga tak hanya soal bau kotoran ayam yang menyengat, tetapi juga lalat yang bertebaran, bulu ayam yang terbawa angin hingga munculnya keluhan gatal-gatal. Bagi warga, persoalan tersebut bukan sekedar gangguan sesaat. Aktivitas sehari-hari termasuk usaha milik masyarakat ikut terdampak karena kondisi lingkungan yang dinilai kurang nyaman. Martini, salah seorang warga, mengaku rumah sekaligus warung makan miliknya berada cukup dekat dengan kandang peternakan. Ia mengaku banyaknya lalat membuat pelanggan merasa kurang nyaman. Warga berharap peternakan dapat ditempatkan di kawasan yang lebih sesuai dan jauh dari permukiman. Jika tetap beroperasi di lokasi tersebut, masyarakat meminta pengelolaan kotoran dan limbah dilakukan secara lebih serius agar tidak menimbulkan dampak lingkungan. Upaya mencari titik temu sebenarnya telah dilakukan pemerintah desa. Ketua BPD Rejo Mulyo, Bambang Haryanto, menyebut pihaknya telah mengagendakan pertemuan antara warga dan pemilik peternakan dengan melibatkan Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta DPMPTSP.
3: Kami dari pihak desa sebenarnya ingin permasalahan ini segera selesai dengan baik. Artinya kedua belah pihak sama-sama bisa menerima kesepakatan dan tentunya tidak ada yang dirugikan. Cuma saya sangat menyayangkan karena dari pihak pengusaha tidak bisa hadir di undangan, tidak bisa menghadiri undangan kami untuk hari ini. Padahal kita sudah mengundang semua yang berkaitan dengan permasalahan ini, termasuk dari Dinas LH, Satpol PP, kemudian dari Dinas Peternakan, dan dari perizinan juga. Tapi sekali lagi ya, kami sayangkan dari pihak pengusaha tidak hadir dan tidak proaktif dengan undangan yang sudah kita kirim. Ya, karena ini masalah menurut saya sangat urgent ya. Karena tadi masyarakat juga sudah seperti itu, sudah tidak sabar lagi. Yang kita takutnya nanti justru hal-hal yang tidak kita inginkan bersama itu terjadi di sini. Karena ini masalah-masalah sosial, masalah lingkungan masyarakat yang memang benar-benar sangat terganggu dengan adanya usaha itu.
2: Namun proses mediasi belum berjalan maksimal lantaran pemilik usaha tidak hadir dalam pertemuan yang telah direncanakan. Padahal persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut keluhan warga, tetapi juga aspek lingkungan dan perizinan. Hingga kini warga mengaku belum melihat perubahan berarti dalam pengelolaan limbah maupun kotoran ayam. Masyarakat berharap persoalan tersebut segera mendapat tindak lanjut sebelum keluhan yang berlangsung terus-menerus berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar. Bagi warga Rejo Mulyo, yang diharapkan bukan sekedar pertemuan kembali, melainkan solusi nyata agar usaha tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan, sobat. 3.099 anak di Magetan alami gangguan penglihatan. Mayoritas mata minus dan silinder. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
4: Baik, terima kasih. Sobat, program cek kesehatan gratis atau CKG anak sekolah di Kabupaten Magetan menemukan 3.099 anak mengalami gangguan penglihatan. Temuan ini berasal dari 57.000 anak yang telah menjalani pemeriksaan. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Dr. Reni Kurniawati mengatakan ribuan anak tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mata di puskesmas. Dari pemeriksaan lanjutan terdapat 2.461 anak. Dinkes Magetan memetakan sekitar 1.300 kasus gangguan atau penyakit mata. Gangguan refraksi seperti mata minus, rabun jauh, dan silinder menjadi kasus paling dominan dengan 971 anak.
5: Jadi datanya itu didapatkan dari CKG 2025, di mana 57.000 itu sudah ter-CKG, sedangkan yang didapatkan gangguan penglihatan itu 3.099 anak. Dari 3.099 anak itu, kemudian kan kita tindak lanjuti dengan kegiatan bulan periksa mata itu. Yang sudah berkunjung kembali ke puskesmas dari 3.099 itu adalah 2.461 anak.
4: Menurut Reni, kondisi tersebut kerap tidak disadari karena anak biasanya hanya mendekat ketika kesulitan melihat tulisan di papan tulis. Selain gangguan refraksi, pemeriksaan juga menemukan 7 anak dengan glukoma dan 7 anak mengalami low vision. Reni menyebut kondisi tersebut membutuhkan penanganan lebih serius karena dapat berisiko menyebabkan gangguan penglihatan permanen hingga kebutaan. Namun dari 2.461 anak yang telah menjalani pemeriksaan lanjutan, baru sekitar 700 anak yang mendapat penanganan. Sebanyak 62 anak dirujuk ke RSUD Saidiman menggunakan BPJS Kesehatan, sedangkan 610 anak dari keluarga kurang mampu mendapat bantuan kacamata.
5: Waspadai ya, ternyata anak-anak kita itu sudah ada yang tekanan bola matanya tinggi. Nah, nanti kan kalau tidak segera ditindaklanjuti bisa mengarah ke glaukom, kebutaan, dan sebagainya.
4: Dinas Kesehatan Magetan masih melanjutkan CKG anak sekolah dengan target seluruh siswa atau 100% sasaran dapat diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap oleh petugas puskesmas di sekolah masing-masing. Reni mengatakan salah satu kendala penanganan adalah faktor ekonomi, mulai biaya menuju rumah sakit hingga pembelian kacamata. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan, Sobat. Pastikan wilayah Ngimbang tetap aman, personil Polsek Ngimbang gelar patroli Blue Light 4C di daerah rawa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rahil.
6: Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, jajaran personil Polsek Ngimbang menggencarkan kegiatan patroli Blue Light pada malam hari. Kegiatan preventif ini difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas serta menangkal aksi 4C, curat atau pencurian dengan pemberatan, curas atau pencurian dengan kekerasan, curanmor atau pencurian kendaraan bermotor, serta curanis curi ringan di wilayah hukum Polsek Ngimbang. Pelaksanaan patroli rutin tersebut menyasar sejumlah titik krusial dan objek vital, diantaranya meliputi jalur poros utama Ngimbang menuju Jombang, area SPBU, kawasan pertokoan, serta ATM BRI Ngimbang. Kehadiran petugas kepolisian di lapangan ini juga dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan warga guna menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Melalui kegiatan yang dipimpin oleh petugas jaga malam tersebut, pihak kepolisian mengimbau para petugas pengamanan swakarsa maupun masyarakat sekitar agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi lingkungan sekitar. Langkah preventif ini diharapkan mampu menjaga wilayah Ngimbang tetap aman, tertib, dan terkendali. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter Radio Prameswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggohadi. Kemarau panjang, BPBD Tuban waspadai kekeringan dan kebakaran lahan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. BPBD Kabupaten Tuban mewaspadai ancaman kekeringan dan kebakaran lahan karena curah hujan diprediksi masih sangat rendah dalam beberapa bulan ke depan. Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di lahan dengan vegetasi kering.
8: Kemarin hasil koordinasi kami dengan Kepala BMKG Kabupaten Tuban memang melihat trennya kemarau di tahun 2026 ini dipastikan mungkin diprediksi akan mengalami mundur antara 3-4 bulan ke depan ini mungkin curah hujannya masih sangat sedikit.
7: Untuk mencegah kejadian seperti kebakaran di kawasan kilang minyak GRR Tuban, BPBD telah berkoordinasi dengan perhutani dan pengelola lahan luas. Selain itu, BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak. Di antaranya sekitar 100 kepala keluarga di Desa Gandong, Grabakan, dan 97 kepala keluarga di Desa Sugihwaras, Parengan.
8: Kami perlu mengantisipasi dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder yang terkait. Terutama kita akan dua yang akan kita lakukan mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan. Sehingga nanti akan kita libatkan teman-teman perhutani, teman-teman yang punya lahan luas seperti PRR dan sebagainya untuk rapat koordinasi. Yang kedua, kami juga sedang mengantisipasi untuk melakukan dropping air kepada desa-desa yang mengalami kebutuhan air bersihnya kurang.
7: BPBD Tuban memastikan pantauan cuaca dan kondisi kekeringan akan terus dilakukan. Jika kemarau berkepanjangan dan kebutuhan masyarakat meningkat, pasokan serta jangkauan distribusi air bersih akan ditambah sesuai kondisi di lapangan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pembakaran sampah maupun lahan di area terbuka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Promsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andriani nomor 3 Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rasi, selamat siang. Nah, kali ini sahabat Rasi aku tidak sendirian nih, bakal dibersamai sama Kak
1: Tias di
0: Halo.
1: Sini.
0: Iya, Kak Tias, monggo disapa dulu nih para fans-fansnya sejati nih.
2: Halo, selamat siang sahabat Rasi Media. Kembali lagi sama Tias dan juga Kak Cahaya di sini. Mudah-mudahan sahabat Rasi Media selalu diberikan kesehatan,
0: amin,
2: umur yang panjang dan kemudahan untuk mencari rezeki. Amin.
0: Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabat Rasi, di Jumat ini kita bakal bahas tentang wow, yang lagi fenomena nih, motor bensin mau digeser motor listrik.
2: Yeah.
0: Nah, gimana nih nanti kamu setuju nggak? Nah, tapi bahasnya sebelum setelah satu ini ya.
2: Okay.
0: Nah, monggo yang mau interaktif boleh banget di nomornya berapa Kak Tias?
2: Di WhatsAppnya Rasi di 0811-3020-906 atau bisa juga lewat telepon interaktif di 0351-896-137. Bisa juga lewat aplikasi visual kita di Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id.
0: Oke, kira-kira sahabat Rasi milih mana nih? Kalau dikasih bantuan kayaknya semuanya motor listrik pun gas ya kan?
2: Okay.
0: Tapi kalau seandainya enggak ya kayaknya susah banget nih.
2: Ya,
0: nah, nanti monggo banget juga kalau ada yang tembang-tembang favoritnya atau kirim-kirim salam untuk sahabat tercintanya. Kami tunggu ya sahabat Rasi ya. Tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif di acara Cakrawala Siang bareng Tias dan Cahaya.
3: Yeah, fucking look it up.

0: Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di

0: Kel angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendremimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
4: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
7: Baby
4: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

Selamat Transmedia, media, balik lagi dengan Cahaya dan Tias. Benar ya Tias, di sekarang ini tuh motor bensin sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Mau berangkat kerja ya ta, pakainya motor.

0: Mbak Cahaya yang ku nanti-nantikan suaranya kok
1: Aduh-aduh, Mbak Cahaya
0: bolak-balik
1: tuh Mbak Tias
0: libur.
1: ini. Enggak loh, enggak libur sebenarnya,
0: Kemarin
1: Bobo.
0: ya ndak hadir.
1: Hadir, saya sore. Jenengan ini, aduh-aduh-aduh. Saya tuker sore kemarin, Bobo.
0: Kemarin ya Mas Fator ya jam 2
1: Nggih.
0: masih siaran kok jenengan ini loh.
1: Saya soalnya anu ini. Tapi kan ada Kak Tias yang menemani Bopo toh niki.
0: Lah iya, anggar ragu ini.
1: Tapi ya bi.
0: Bikin hatiku
1: Aku
0: bahagia.
1: izin, aku pak ngene iki izin, aku izin. Sehat Bopo kok batuk-batuk niki?
0: Tadi
1: Duh,
0: mam
1: lho, lho. Mam apa iki kesalah-kesalah napa niki?
0: Lah aku Melayu.
1: Heeh, nggih.
0: Tututi lagi Mbak Cahaya.
1: Engko nek kesandung piye to, Pak?
0: Kok ngasih
1: sampai
0: tak
1: Melayu-Melayu.
0: Sudah kene sininya sudah diangkat jadinya saya.
1: Apa sing
0: diangkat? Halo, halo, halo, wis leleken tempe.
1: Lha yo ngono ki lho nek ra bagi-bagi ki akhire kleleken to, Pak.
0: Iya. Dirimu lah ketawanya bikin perutku kenyang.
1: Wis gak usah maem nek, Pak. Wis ngguyu wae. Pak pripun iki?
0: Yang pripun apanya?
1: Ini lo infonya. Motor bensin mau digeser ke motor listrik. Jenengan setuju?
0: Saya sangat setuju itu.
1: Tapi tumbas piyambak lo pak. Lah kok sampean nganu nek dianggar nih ngono.
0: Lo beli ya beli toh berapa harganya?
1: Wedeh wedeh wedeh siap bos.
0: Kita dianjurkan seperti itu yang ikut aja apa maunya.
1: Lah mesti jenengan ki mesti
0: itu.
1: Ngikuti ya lo. Demo ini ki jenengan nggih anu aku seneng ngoten lan.
0: Lah iya.
1: Apa gak usah demo mawon?
0: Enggak beli bensin kok naik listrik kok.
1: Nggih.
0: Tak ini masalah sepeda listrik, Mbak.
1: Iya.
0: Saya mendapatkan berita
1: apa?
0: Dan saya pernah melihat sendiri.
1: Nggih.
0: Itu sepeda cas, Mbak.
1: Nggih. Benar.
0: Bukan sepeda motor listrik.
1: Kan sama aja, sama Pak, di cas. Halo, tirose Mbak Tia
2: sami
1: mawon.
0: Ya, yang di HP itu yang saya lihat sepeda cas gitu kok, bukan sepeda listrik kok.
1: Pak ing
0: itu
1: dagel gitu loh, Mbak.
0: Anak umuran ya kira-kira TK.
1: Lo. Seanakku lah Mbak Niki TK.
0: Iya, TK itu naik sepeda cas yang kecil itu loh, yang warnanya
1: oh,
0: abu-abu itu loh.
1: Vespa, Vespanan
2: itu
1: iya, toh.
2: Itu mainan ya.
0: Yang kecil.
1: Iya. Yeah.
0: Itu tangannya basah. Terus enggak tahu apa alasannya anak itu mati kesetrum, Mbak.
1: Walah-alah, nggih.
0: Setrumnya kan besar loh, Mbak, sepeda cas itu, Mbak.
1: Iya, benar.
0: Besar sekali itu.
1: Nggih.
0: Jangankan anak TK,
1: nggih.
0: Saya sama Mbak Cahaya berdua kalau ke setrum bisa mati bersama loh.
1: Waduh, waduh, waduh. Jadi tetap resiko ya, Pak, nek meskipun diganti oleh motor listrik.
0: Enggak tane omongan sing gak bermutu iki, sakarepe ben mayane dagangan.
1: Lah, nggih, leres.
0: Ngoncak bawang ya 700.000. Tapi info niki sergeser ae ngesakne aku ae.
1: Asake pinten, Pak?
0: Napa, Bu?
1: Lah kok ngesakne iki sake pinten nggo ngesaki wong sak mono gedine lho, Pak.
0: Lah iya.
1: Nggih.
0: Ini bahasanya apa toh, Mbak?
1: Lah itu tadi nggih, motor bensin mau digeser motor listrik. Bapak Yanto setuju
0: oh,
1: pun
0: itu katanya.
1: Nggih.
0: Katanya lo ya. Itu motor
1: nggih.
0: Bensin diganti dengan motor listrik. Apakah orang sedunia orang Indonesia itu manut wong pikirane wong sitok? Enggak mungkin.
1: Nggih.
0: Heeh. Untuk kucing madah motor listrik ya para ya ada sawah.
1: Lah nggih kok.
0: Sawahe sapa sing didol?
1: Lah nek gak ndek sawah kaya Mbak Cahaya sing didol sapa, Pak, terusan?
0: Ya korupsi. Apa koruptor?
1: Kurang banter, Pak, niki.
0: Ayo. Wong dhuwur-dhuwuran iki gawe korupsi, koruptor.
1: Lah nggih kok.
0: Mangane enak. orang sakne penyiar iki bayarane piro, tuku bensin cukup ora.
1: Lah, waduh curhat niki, wes.
0: Iya.

0: Weh, tias barang weh. Hati-hati kalau naik motor.
1: Nggih.
0: Jangan asal naik motor ngebut, pas motornya penak enteng beat.
1: Beten beat lah kok.
2: Sotoy, jenengan sotoy, Pak, gitu. Wong duduk beat
0: to. Motornya penak enteng numpake buanter. Lah aku sendiri aja naik sepeda motor. Kadang-kadang tahu-tahu motor dari belakang lu.
2: Brus.
0: Enggak ada suaranya, biuh, mantar kok kencang-kencang men sak sing numpake cewek itu ayu-ayu neram. Duh, dolan mantar aja kaya ngono to, nduk. Nduk, aku sampai gitu.
2: Pak niki pun anu lho 10 menit lho, Pak.
0: Assalamualaikum.
2: Mboten salam-salam rumiyin.
0: Apa 10 menit waalaikumsalam.
2: Ngapunten nggih Bapak, ternyata waktunya sudah cukup lama sekali. Nah, nanti kita bakal bahas lagi tentang yang satu ini. Nanti kalau seandainya ada yang mau request, boleh banget ya chat-chat dulu aja. Monggo.

0: Ayo, kau ingat jadi anak malah turu. Kilo paket mulai sekol.
1: Paket. Belanja ini yang tak tunggu-tunggu. Abang bulung tunggu malang. Lah, iki jadi nyala rasanya ngeri.
2: First news.
3: Sahabat Rasi Media, aksi pencurian kotak amal kembali meresahkan masyarakat. Kali ini peristiwa tidak terpuji tersebut terjadi di Masjid Syekh Husudi, Desa Ngambal, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo pada Kamis 27 Agustus 2026 dini hari. Seluruh gerak-gerik pelaku berhasil terekam jelas oleh kamera pengawas CCTV di area masjid. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku terlihat leluasa dan nekat mencokol kotak amal untuk mengambil uang yang ada di dalamnya. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
2: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Bareng teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
10: Mau bayar pajak kendaraan bermotor tapi nggak ada waktu? Tenang aja, bayar pajak kendaraan bermotor tahunan sekarang semakin mudah. Tak perlu antri dan tak perlu bingung. Kini pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dapat dibayarkan melalui e-Samsat Jatim, aplikasi Signal, maupun berbagai kanal pembayaran seperti Tokopedia, Shopee, GoPay, Link Aja, JCONNECT, POS Indonesia, serta di gerai Alfamart dan juga Indomaret terdekat. Cukup siapkan kartu identitas diri dan STNK kendaraan, lalu pilih kanal pembayaran yang paling mudah dan nyaman untuk Anda. Jangan tunda lagi, bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan turut mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ayo bayar pajak sekarang juga, sebelum jatuh tempo. Masih ada pertanyaan lainnya? Hubungi aja layanan Samsat Magetan di 0813-3109-2245. Petugas kami siap membantu Anda. Samsat Magetan, mudah pajaknya, nyaman layanannya. Iklan ini atas kerjasama UPT PPD Kabupaten Magetan dan BPKPD Kabupaten Magetan.
9: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
11: Pahlawanku. Sutomo, lebih dikenal sebagai Bung Tomo, dilahirkan di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ibu berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Dirinya juga mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Bung Tomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pernah menjadi anggota Syarikat Islam sebelum pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengkritik kebijakan Soeharto yang dianggapnya mulai melenceng. Akibatnya tanggal 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto. Bung Tomo dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah. Dirinya wafat ketika tengah menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah pada 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Ngagel di Surabaya. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
9: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Sahabat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya dan Tias. Nah, kalau aku tanya dulu Tias, menurutmu gimana nih tentang motor bensin mau digeser ke motor listrik?
1: Wah, ini ya, kita kan sudah punya motor bensin ya, itu nanti kalau digeser jadi semuanya pakai motor listrik itu yang motor lama dikemanain gitu, ya kan? Terus habis itu kalau misal benar jadi diganti motor listrik itu apakah jangka panjangnya akan awet atau tidak, kayak gitu,
0: benar-benar
1: ya kan?
0: Meskipun ya katanya nih, kata pemerintah dan industri otomotif itu juga mendorong, katanya alasannya cukup jelas ya, lebih hemat energi.
1: Betul sih sebenarnya.
0: Terus suaranya lebih senyap. Kalau hemat energi mungkin masih oke. Suara lebih senyap bukannya kalau di jalan ya. Kalau suaranya senyap itu lebih bahaya nggak sih?
1: Iya.
0: Nggak kelihatan kalau ada motor gitu loh ya. Meskipun memang iya dianggap lebih ramah lingkungan. Cuma
1: gitu.
0: Kayaknya ya motor listrik itu ya sepengalaman itu hanya bertahan berapa tahun gitu kan?
1: Iya.
0: Tias kan?
1: Benar. Belum tentu selama kayak yang motor bensin
0: iya,
1: gitu loh.
0: Iya. Ya mungkin juga perawatannya kali ya Kak Tias ya.
1: Benar,
0: itu juga sih. Nih. Tadi tuh ada yang bergabung ya, tapi mungkin kita lagi ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya. Katanya motor listrik itu memang lebih hemat. Iya apa enggak sih? Karena kita bukan pengguna motor listrik. Nah,
1: iya.
0: Kita coba sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Bunda Sri Uning.
2: Halo. Berkatuh
0: Anggir.
2: Dan cahaya sama Tias,
0: iya,
2: sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Semoga kesehatan. Ini gak panas, harus minum air putih biar gak dehidrasi. Yang penting sehat selalu, jaga kesehatan, makan 3 kali sehari yang teratur.
0: Siap Bunda. Buas,
2: jangan lupa sahur.
0: Nggih.
2: Isane nuturi ngono ya, Mbak.
0: Siap matur suwun sanget.
1: Terima
0: Bunda.
1: Kasih.
2: Iya, apa-apa yang diomongin masalah sepeda motor.
0: Nggih, tapi kan Bunda bukan pengguna motor ini. Gimana tapi Bunda, mungkin buat anak-anak njenengan.
2: Bukan. Kalau anak-anakku enggak pakai sepeda listrik, Mbak. Motor biasa itu.
0: Nggih.
2: Ya. Sepeda listrik itu ya enak, nggak enak ya. Nggak enaknya itu kalau anak belum berusia masih TK itu ya sebetulnya nggak boleh, sudah ada kejadian yang kemarin itu di Mentorona itu anak SD ya udah lama lah anak SD itu kan sepeda itu kan itu nggak ada mesinnya ya, jadi nggak berbunyi. Terus
0: Ribon Bunda.
1: Sinyalnya.
2: Hanya itu harusnya enggak boleh lewat jalan raya. Kalau itu enggak boleh kan, Mbak? Harusnya di perkampungan atau di perumahan gitu loh. Nah, itu ya rawan banget. Lah itu ada suatu kejadian itu anak itu SD kelas 4 atau kelas berapa itu naik sepeda listrik itu di jalan raya. Akhirnya
0: benar,
2: itu
0: benar.
2: Ketabrak apa gimana itu akhirnya meninggal loh Mbak anak itu.
0: Iya, benar benar. Saya tahu.
2: Yang kedua. Terus yang kedua ada lagi itu anak itu apa? Kan itu di cas ya, pakai cas ya itu.
0: Nah,
2: cas itu mesti wattnya mesti gede ya kalau sepeda motor listrik itu mesti wattnya gede lah. Itu ya harus waspada, hati-hati.
0: Iya,
2: jangan
0: Bunda.
2: Sampai anak kecil itu yang belum usianya ya belum bisa memakai sepeda itu ya harus waspada, hati-hati ya, bisa-bisa itu nanti kesetrum ya bisa anak nggak tahu lah. Ini sebagai orang tua ini harus ada, jangan anak masih SD jangan dipegangi, jangan bangga, akibatnya fatal.
0: Iya.
2: Jadi para bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ini ya peringatan. Boleh nggak apa-apa, itu haknya masing-masing, tapi kalau bisa sebagai orang tua itu harus ora cekel ora medit ya Mbak ya.
0: Nggih, Bunda.
2: Tapi ini pengalaman pendidikan. Jadi jangan sampai anak yang belum usianya belum cukup itu jangan sampai dipegangi. Masih TK sudah kan sepeda ondel kecil itu nggak masalah ya Mbak ya.
0: Siap, terus Bunda.
2: Nanti ujung-ujungnya itu anak itu mesti larinya kalau dibelikan sepeda listrik itu ya ke situ. Anak kecil mesti pengen top, pengen aku pengen nanti gitu. Di sini banyak loh Mbak anak PR itu yang kecil-kecil SD itu banyak di sini.
0: Siap Bunda.
2: Nah makanya menghimbau supaya Bapak Ibu sekalian janganlah diberikan sepeda listrik. Lebih amannya naik sepeda motor diantar kalau kemana-mana lebih aman, lebih apa namanya Mbak, dia lebih keselamatan, yang penting keselamatan.
0: Siap,
2: cuma
0: Bunda.
2: Itu masukan dari aku yang mudah-mudahan para pendengar apa namanya ndak boleh tunda, boleh-boleh saja tapi ya harus diawasi, jangan jangan sampai terlena gitu loh Mbak. Jadi biar aman. Ya cuma itu masukan dari aku. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hari Pak di hati para pendengar. Nuwun pangapunten ingkang kathah.
0: Nggih.
2: Nggih. Mawon Mbak. Tak ya kali okay, Mbak. Bunda. Ya sehat selalu.
0: Amin.
2: Kembali Pak nyusul WA aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih waktunya gitu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning ya sudah interaktif dengan kita. Nah kita bakal balik setelah yang satu ini.
3: Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pahlawanku. Raden Ajeng Kartini adalah putri kelima dari 11 bersaudara, putri seorang adipati di Jepara, memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Pada usia 12-16 tahun, Kartini hidup dalam pingitan. Pada masa inilah, Kartini menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di negeri Kincir Angin. Kartini memperjuangkan cita-citanya untuk mewujudkan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Dia mendirikan sekolah untuk anak gadis di kota Jepara setelah menikah pada 8 November 1903 dengan Bupati Rembang, R. Adipati Joyo Adiningrat. Dirinya juga mendirikan sekolah untuk perempuan di Rembang atas izin suaminya. Kartini wafat ketika usianya kurang lebih 25 tahun. 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, 17 September 1904, 106 pucuk surat Kartini diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, berdasarkan SK Presiden RI nomor 108/1964, Kartini dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasio FM Magetan, radio inspiratif dan informatif. Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
4: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Prameswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggahadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Ngawi. Bau kandang ayam ganggu warga Rejo Mulyo. Mediasi belum temukan jalan keluar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kenyamanan warga Desa Rejomulyo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi terusik oleh keberadaan peternak ayam petelur di sekitar permukiman. Keluhan warga tak hanya soal bau kotoran ayam yang menyengat, tetapi juga lalat yang bertebaran, bulu ayam yang terbawa angin hingga munculnya keluhan gatal-gatal. Bagi warga, persoalan tersebut bukan sekedar gangguan sesaat. Aktivitas sehari-hari termasuk usaha milik masyarakat ikut terdampak karena kondisi lingkungan yang dinilai kurang nyaman. Wartini, salah seorang warga mengaku rumah sekaligus warung makan miliknya berada cukup dekat dengan kandang peternakan. Ia mengaku banyaknya lalat membuat pelanggan merasa kurang nyaman. Warga berharap peternakan dapat ditempatkan di kawasan yang lebih sesuai dan jauh dari permukiman. Jika tetap beroperasi di lokasi tersebut, masyarakat meminta pengelolaan kotoran dan limbah dilakukan secara lebih serius agar tidak menimbulkan dampak lingkungan. Upaya mencari titik temu sebenarnya telah dilakukan pemerintah desa. Ketua BPD Rejomulyo Bambang Haryanto menyebut pihaknya telah mengagendakan pertemuan antara warga dan pemilik peternakan dengan melibatkan Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta DPM-PTSP.
6: Kami dari pihak desa sebenarnya ingin permasalahan ini segera selesai dengan baik. Artinya kedua belah pihak sama-sama bisa menerima kesepakatan dan tentunya tidak ada yang dirugikan. Cuma saya sangat menyayangkan karena dari pihak pengusaha tidak bisa hadir di undangan, tidak bisa menghadiri undangan kami untuk hari ini. Padahal kita sudah mengundang semua yang berkaitan dengan permasalahan ini, termasuk dari Dinas LH, Satpol PP, kemudian dari Dinas Peternakan dan dari perizinan juga. Tapi sekali lagi ya, kami sayangkan dari pihak pengusaha tidak hadir dan tidak proaktif dengan undangan yang sudah kita kirim. Ya, karena ini masalah menurut saya sangat urgent ya. Karena tadi masyarakat juga sudah seperti itu, sudah tidak sabar lagi. Yang kita takutnya nanti justru hal-hal yang tidak kita inginkan bersama itu terjadi di sini. Karena ini masalah-masalah sosial, masalah lingkungan masyarakat yang memang benar-benar sangat terganggu dengan adanya usaha itu.
5: Namun proses mediasi belum berjalan maksimal lantaran pemilik usaha tidak hadir dalam pertemuan yang telah direncanakan. Padahal persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut keluhan warga, tetapi juga aspek lingkungan dan perizinan. Hingga kini warga mengaku belum melihat perubahan berarti dalam pengelolaan limbah maupun kotoran ayam. Masyarakat berharap persoalan tersebut segera mendapat tindak lanjut, sebelum keluhan yang berlangsung terus-menerus berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar. Bagi warga Rejomulyo yang diharapkan bukan sekedar pertemuan kembali, melainkan solusi nyata agar usaha tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan.
4: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Sobat, 3.099 anak di Magetan alami gangguan penglihatan. Mayoritas, mata minus dan silinder. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukojo.
7: Baik, terima kasih. Sobat, program cek kesehatan gratis atau CKG anak sekolah di Kabupaten Magetan menemukan 3.099 anak mengalami gangguan penglihatan. Temuan ini berasal dari 57.000 anak yang telah menjalani pemeriksaan. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Dr. Reni Kurniawati mengatakan ribuan anak tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mata di puskesmas. Dari pemeriksaan lanjutan terdapat 2.461 anak, Dinkes Magetan memetakan sekitar 1.300 kasus gangguan atau penyakit mata. Gangguan refraksi seperti mata minus, rabun jauh, dan silinder menjadi kasus paling dominan dengan 971 anak.
8: Jadi datanya itu didapatkan dari CKG 2025, di mana 57.000 itu sudah ter-CKG, sedangkan yang didapatkan gangguan penglihatan itu 3.099 anak. Dari 3.099 anak itu, kemudian kan kita tindak lanjuti dengan kegiatan bulan periksa mata itu. Yang sudah berkunjung kembali ke puskesmas dari 3.099 itu adalah 2.461 anak.
7: Menurut Reni, kondisi tersebut kerap tidak disadari karena anak biasanya hanya mendekat ketika kesulitan melihat tulisan di papan tulis. Selain gangguan refraksi, pemeriksaan juga menemukan 7 anak dengan glukoma dan 7 anak mengalami low vision. Reni menyebut kondisi tersebut membutuhkan penanganan lebih serius karena dapat berisiko menyebabkan gangguan penglihatan permanen hingga kebutaan. Namun dari 2.461 anak yang telah menjalani pemeriksaan lanjutan, baru sekitar 700 anak yang mendapat penanganan. Sebanyak 62 anak dirujuk ke RSUD Saidiman menggunakan BPJS Kesehatan, sedangkan 610 anak dari keluarga kurang mampu mendapat bantuan kacamata.
8: Waspadai ya, ternyata anak-anak kita itu sudah ada yang tekanan bola matanya tinggi. Nah, nanti kan kalau tidak segera ditindaklanjuti bisa mengarah ke glaukom, kebutaan dan sebagainya.
7: Dinas Kesehatan Magetan masih melanjutkan CKG anak sekolah dengan target seluruh siswa atau 100% sasaran dapat diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap oleh petugas puskesmas di sekolah masing-masing. Reni mengatakan salah satu kendala penanganan adalah faktor ekonomi, mulai biaya menuju rumah sakit hingga pembelian kacamata. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
4: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan, sobat. Pastikan wilayah Ngimbang tetap aman. Personil Polsek Ngimbang gelar patroli Blue Light Force di daerah rawan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rahil.
9: Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, jajaran personil Polsek Ngimbang menggencarkan kegiatan patroli Blue Light pada malam hari. Kegiatan preventif ini difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas serta menangkal aksi 4C, curat atau pencurian dengan pemberatan, curas atau pencurian dengan kekerasan, curanmor atau pencurian kendaraan bermotor, serta curanis curi ringan di wilayah hukum Polsek Ngimbang. Pelaksanaan patroli rutin tersebut menyasar sejumlah titik krusial dan objek vital, diantaranya meliputi jalur poros utama Ngimbang menuju Jombang, area SPBU, kawasan pertokoan, serta ATM BRI Ngimbang. Kehadiran petugas kepolisian di lapangan ini juga dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan warga guna menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Melalui kegiatan yang dipimpin oleh petugas jaga malam tersebut, pihak kepolisian mengimbau para petugas pengamanan swakarsa maupun masyarakat sekitar agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi lingkungan sekitar. Langkah preventif ini diharapkan mampu menjaga wilayah Ngimbang tetap aman, tertib, dan terkendali. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio. Silahkan.
4: Rahil, reporter Radio Prameswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggohadi. Kemarau panjang, BPBD Tuban waspadai kekeringan dan kebakaran lahan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
10: Baik, terima kasih. BPBD Kabupaten Tuban mewaspadai ancaman kekeringan dan kebakaran lahan karena curah hujan diprediksi masih sangat rendah dalam beberapa bulan ke depan. Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di lahan dengan vegetasi kering.
11: Kemarin hasil koordinasi kami dengan Kepala BMKG Kabupaten Tuban memang melihat trennya kemarau di tahun 2026 ini dipastikan mungkin diprediksi akan mengalami mundur antara 3-4 bulan ke depan ini mungkin curah hujannya masih sangat sedikit.
10: Untuk mencegah kejadian seperti kebakaran di kawasan kilang minyak GRR Tuban, BPBD telah berkoordinasi dengan perhutani dan pengelola lahan luas. Selain itu, BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak. Di antaranya sekitar 100 kepala keluarga di Desa Gandong, Grabakan, dan 97 kepala keluarga di Desa Sugihwaras, Parengan.
11: Kami perlu mengantisipasi dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder yang terkait. Terutama kita akan dua yang akan kita lakukan mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan, sehingga nanti akan kita libatkan teman-teman perhutani, teman-teman yang punya lahan luas seperti GRR dan sebagainya untuk rapat koordinasi. Yang kedua, kami juga sedang mengantisipasi untuk melakukan dropping air kepada desa-desa yang mengalami kebutuhan air bersihnya kurang.
10: BPBD Tuban memastikan pantauan cuaca dan kondisi kekeringan akan terus dilakukan. Jika kemarau berkepanjangan dan kebutuhan masyarakat meningkat, pasokan serta jangkauan distribusi air bersih akan ditambah sesuai kondisi di lapangan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pembakaran sampah maupun lahan di area terbuka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
4: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan,
12: 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa lek bukatmu kok sendremi lek?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung lek, Bu. Bu.
2: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Rasi Media,
6: Rasi dan Informatif.
7: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
8: Meledak.
5: Rasi Media,
6: Rasi dan Informatif.
9: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
10: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Terasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
8: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
11: Bu Nana.
12: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
14: Winscare.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Sahabat Rasi Media, baik lagi dengan Cahaya dan oke. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang masih ke motor listrik ya. Katanya tuh memang lebih hemat ya toh. Tapi awalnya kita beli itu kan juga butuh biaya ya toh. Urung nanti kalau seandainya baterai ini wayai ganti. Urung sampai aduh tenggorokannya lagi bermasalah ini. Urung usia baterainya kayak gitu kan juga ada atau mungkin ketoknya irit ya enggak beli bensin ngono ya.
1: Bener.
0: Cuman juga listriknya rada muni. Kayaknya kalau listrik 450 kayak rumahku jeglek gitu ya maksudnya ini.
1: Jadi
0: itu tuh sebenarnya bukan langsung solusi gitu aja kan Kak Tias ya. Nah, ini ada yang mau interaktif dengan kita, monggo disapa. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun Mbak Cahaya. Langsung dengerin Rasi ini sama siapa Mbak Cahaya?
1: Oh, saya Tias Bun.
2: Oh Mbak Tias, tanggal Mbak Cahaya. Oh baru ya Mbak?
1: Oh ini ada Mbak Tias dan Cahaya.
2: Oh Mbak Tias sama Mbak Cahaya.
0: Film, kan Mbak Tias biasanya sama.
2: Maksudnya Madiunnya panas Mbak.
0: Nggih.
2: Madiun cuacanya panas.
0: Siap, Bunda.
2: Besok ada acara menari ya Mbak di Madiun.
0: Oh iya, seribu tari itu ya Bun ya.
2: Iya.
0: Jam berapa itu Bun?
2: Saya ingin lihat-lihat aja daerah sini ada yang ikut menari Mbak Cahaya sama Mbak Tias.
0: Oke. Jam berapa nanti acaranya?
2: Mbak Tias tolong diputerin itu ya.
0: Apa
2: campur sarinya eling aja Mbak.
0: Oke.
2: Tuh infonya apa Mbak?
0: Infonya ini loh, motor apa itu? Motor biasa mau diganti ke listrik itu gimana ini Bun? Motor bensin mau diganti ke motor listrik.
2: Sekarang kan zamannya canggih ya Mbak ya. Mudah-mudahan sekarang kan matic semua ya Mbak. Ya jadi kalau masalah motor itu ngecas listrik lagi, dicas lagi, sama aja kalau beli bensin juga ya Mbak. Hitung-hitung ya toh.
0: Bener.
2: Ya mending yang biasa aja juga nggak apa-apa Mbak. Yang penting kita bisa apa, bisa melestarikan apa untuk motor-motor matic Mbak. Saya seneng yang biasa Mbak daripada matic aku jugluk itu jatuh.
0: Iya.
2: Kan menjajah tuh Mbak itu.
0: Oke.
2: Pentingnya ya mudah-mudahan bisa apa majulah Indonesia maju kan masih hari kemerdekaan tuh Mbak Cahaya Mbak.
0: Amin.
2: Mbak Tias.
1: Njih, Bun.
2: Salam buat Mbak Tias, semoga sehat selalu sama Mbak Cahaya.
0: Okay,
2: semoga
0: Bunda.
2: Sehat selalu dan
0: Amin.
2: Sukses ya Mbak dua-duanya.
0: Amin.
2: Salam
0: Bunda.
2: Sehat selalu dan selamat bertugas untuk semuanya aja ya Mbak Tias Mbak Cahaya.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya. Mudah-mudahan sukses Rasi Media inspiratif dan informatif. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bunda Yani yang sudah interaktif. Ada lagi nih yang mau interaktif. Kayaknya kalau sama Kak Tias langsung rewami ini Masya Allah.
1: Ini karena Kak Cahaya nih.
0: Monggo disapa.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dua gadis cantik-cantik kok.
0: Aduh.
3: Eh tuan Allah. Yo, cantik benar.
0: Coba dijawab.
3: Mbak Tias pakai bagasi jadi. Tuh Mbak Cahaya.

0: Ya,
1: Benar, Bu
0: kita harus
1: ya. Ini
0: menjaga
1: pokoknya
0: kesehatan ya, Mbak.
1: iya,
0: Terutama
1: benar.
0: banyak minum air putih, buah itu. Jangan sampai kita itu apa ya,
1: Nggih.
0: dehidrasi terus karo apa ya. Kayak ngarani ki anu loh, Mbak. Kekeringan
1: Apa?
0: kok, Mbak.
1: Dehidrasi.
0: Dan apa
1: Dehidrasi.
0: dehidrasi terus karo iki loh, Mbak. Lek ning kurek ki apa ya? Kayak
1: Busien.
0: lah wi lo koyok ngalah nih sisi ulo ya Mbak yo ini aku
1: Nggih.
0: berapa jadi Mbak
1: Siap,
0: niku
1: Bunda.
0: mau membahas niku guys motor listrik ya
1: Iya, gimana
0: nggih.
1: nih, Bun?
0: Ya kalau menurut saya Mbak itu nggak apa-apa mau mobil listrik atau motor listrik itu nggak apa-apa tapi ya harus dikaji ulang Mbak kalau mau dipindahkan ke listrik itu bukan
1: Nggih.
0: apa-apa ya kan gini loh ketahanannya baterai
1: Iya.
0: antara baterai sepeda motor, sepeda listrik, mobil itu kan beda-beda, Mbak.
1: Leres.
0: Sampai berapa per kilo per jamnya berapa.
1: Nggih,
0: Terus
1: Bunda.
0: ya kalau dipakainya deket ya jadi masalah. Terus kalau dipakainya jauh, terus pas kebetulan tuh mati neng pelosok, Mbak. Renek no, renek po, nggak ngok no, Mbak. Lingak linguk no, Mbak. Lah kan itu loh, Mbak. Ya harus dikasih lagi gitu, Mbak. Terus kita kan harus apa ya? Di ini lagi ketahanannya itu kalau di panas itu mungkin nggak jadi masalah ya Mbak kayak gini cuaca gini itu nggak ini takutnya kalau hujan loh Mbak hujan hujannya hujan gede itu terus apa apa nggak
1: Bahaya
0: nyetrum gitu
1: ya,
0: loh Mbak
1: Bu.
0: maksudnya itu
1: Benar, lebih
0: nah gitu
1: berbahaya
0: loh harus
1: lagi. Nggih.
0: diteliti lagi gitu loh Mbak jadi
1: Siap,
0: di
1: Bunda.
0: ojo langsung di kon ganti ki gitu loh. Ya emang bagus pengennya untuk mengurangi atau ini pemakaian BBM gak tapi kan apa ya harus semua itu ya harus dipikirkanlah resikonya itu gitu
1: Nggih.
0: loh Mbak
1: Leres, Bunda.
0: kan ya kalau ini kan kasihan orang kecil gitu loh Mbak ya, yang di, mungkin ya maaf maaf ya bukannya kok kita menghina orang pelosok tuh enggak tapi kan ya, orang pelosok itu apa ya deki harus kudu anu lah kan lek wong tuwek isone pedah motor ya gak jadi masalah atau ya mancal itu loh Mbak.
1: Nggih,
0: Nah,
1: Laras, Bunda.
0: ya mancal. Wong aku dhisik sekolah ya mlampah loh Mbak.
1: Lah, nggih,
0: Ya
1: Bunda.
0: mlampah loh Mbak. Kandani yo iki wis menak-menak. Ini maksudnya itu ya kalau mau mengasih gebrakan atau mengganti apa-apa itu kayak pemerintah, kayak instansi-instansi itu ya harus di uji coba dulu gitu loh maksudnya.
1: Siap.
0: Terus dalam
1: Oke,
0: jangka
1: Bunda.
0: apa, jangkanya berapa ini.
1: Nggih.
0: Soalnya wong mesin gitu itu baterainya Mbak apa ya aki dewe larang Mbak setoki
1: Iya, leres Bunda.
0: sepeda motor atau
1: Katanya
0: sepeda listrik
1: satu juta
0: enggak
1: loh ya.
0: enggaknya itu isinya papat mesinnya aki ini
1: Nggih.
0: papat ya gak
1: Iya,
0: salah
1: benar-benar Bunda.
0: ya
1: Iya,
0: itu
1: nggih.
0: loh bukannya apa-apa kan
1: Nggih, Bunda.
0: mahal ya
1: Iya.
0: walaupun mobil lo katanya gak oke Mbak jadi mobil yang murah Mbak
1: Nggih.
0: 20.000 wis oleh Mbak api-api
1: Nggih.
0: modelnya
1: Siap,
0: mau
1: Bunda.
0: mobil listrik lo maksudnya ya
1: Nggih.
0: gitu loh tapi ya mohon di apa dikaji ulang lagi dicoba gitu sampai seberapa ketahanannya gitu
1: Nggih.
0: yeah. Mbak salam salam gini Mbak Cahaya kali Mbak Tias
1: Monggo.
0: salamnya kagem sedanten mawon boten sakula sebutaken sing sampun minggah minggah sing durung durung tak dobel wolu wolu ya lur ya kabeh salam sehat selalu. Niki sing
1: Nggih.
0: badhe kaputer lagune napa, Mbak?
1: Gedhe rasa niki, Bunda.
0: Oh, kula mangke nyuwun diputeraken niki, Mbak.
1: Napa niki?
0: Mantu calon mantu terbaik, Mbak.
1: Calon mantu terbaik. Waduh,
0: Nggih.
1: waduh.
0: Isi nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, kagem. Dunan cantik-cantikku, sebelumnya ambo ucapkan terima kasih banyak. Ambo nanti lagunya ya. Uni Cahaya sama Uni Tias.
1: Oke.
0: Atur nun nyate.
1: Nuhun sami-saminya.
0: Tunggu itu banyak. Atur nun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nun pisan kepada Bunda Ari yang sudah interaktif dengan kita. Nah, ini lagunya ada yang request Gede Rosso.

0: News.
1: Sahabat Transmedia, kemarau membawa persoalan tahunan bagi warga di kawasan utara Kabupaten Ngawi. Krisis air bersih di Bingin kembali melanda Dusun Ngangan, Desa Kenongrojo, serta Dusun Jatisuwak, Desa Suruh. Sejak Juli lalu, ratusan kepala keluarga harus berjuang ekstra keras mendapatkan air bersih. Sumur-sumur warga mengering seiring berlangsungnya musim kemarau. Sucipto, 26, warga Dusun Ngangan mengatakan persoalan tersebut berulang hampir setiap tahun. Memasuki puncak kemarau, sumber air praktis tidak lagi dapat diandalkan. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi X Plus Radio dan juga di Rahasia

0: teh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah Ticus, huh? Tuh lihat udah nyetok banyak untung terus.
2: Hey, suntung itu bos.
1: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Ticus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya bang es Ticusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport
6: Rasi Media,
5: inspiratif dan informatif.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan nggak usah bingung lagi, langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit, mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Rasi Media,
5: kreatif dan informatif.
9: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih. Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungi di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
10: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: dari Wings Food.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Nah, sahabat Rasi, nampaknya kali ini harus diakhiri dengan Tias dan Cahaya di sore ini. Monggo Tias, mau gimana nih doanya di Jumat ini nih?
1: Yes. Oke, untuk sahabat Rasi Media, mudah-mudahan di hari Jumat yang berkah ini semuanya diberikan kesehatan, juga kelancaran rezeki, kelancaran urusannya masing-masing semuanya. Terus juga ya mudah-mudahan apa yang sedang terjadi di negara ini mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin.
0: Amin. Nah, sahabat Rasi, memang ya teknologi itu boleh maju. Betul. Tapi kendaraan tetap harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Terima kasih banyak yang sudah interaktif dengan Cahaya dan Tia. Sampai jumpa di acara lain kalinya. Mohon maaf apabila selama kebersamaan ada kesalahan dalam tutur kata kita berdua. Cahaya dan Tia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita ikuti lintas informasi Promisenet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Promisenet edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Ngawi. Bau kandang ayam ganggu warga Rejo Mulyo. Mediasi belum temukan jalan keluar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kenyamanan warga Desa Rejomulyo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi terusik oleh keberadaan peternak ayam petelur di sekitar permukiman. Keluhan warga tak hanya soal bau kotoran ayam yang menyengat, tetapi juga lalat yang bertebaran, bulu ayam yang terbawa angin hingga munculnya keluhan gatal-gatal. Bagi warga, persoalan tersebut bukan sekedar gangguan sesaat. Aktivitas sehari-hari termasuk usaha milik masyarakat ikut terdampak karena kondisi lingkungan yang dinilai kurang nyaman. Martini, salah seorang warga, mengaku rumah sekaligus warung makan miliknya berada cukup dekat dengan kandang peternakan. Ia mengaku banyaknya lalat membuat pelanggan merasa kurang nyaman. Warga berharap peternakan dapat ditempatkan di kawasan yang lebih sesuai dan jauh dari permukiman. Jika tetap beroperasi di lokasi tersebut, masyarakat meminta pengelolaan kotoran dan limbah dilakukan secara lebih serius agar tidak menimbulkan dampak lingkungan. Upaya mencari titik temu sebenarnya telah dilakukan pemerintah desa. Ketua BPD Rejomulyo Bambang Haryanto menyebut pihaknya telah mengagendakan pertemuan antara warga dan pemilik peternakan dengan melibatkan Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta DPM PTSP.
3: Kami dari pihak desa sebenarnya ingin permasalahan ini segera selesai dengan baik. Artinya kedua belah pihak sama-sama bisa menerima kesepakatan dan tentunya tidak ada yang dirugikan. Cuma saya sangat menyayangkan karena dari pihak pengusaha tidak bisa hadir di undangan, tidak bisa menghadiri undangan kami untuk hari ini. Padahal kita sudah mengundang semua yang berkaitan dengan permasalahan ini, termasuk dari Dinas LH, Satpol PP, kemudian dari Dinas Peternakan, dan dari perizinan juga. Tapi sekali lagi ya, kami sayangkan dari pihak pengusaha tidak hadir dan tidak proaktif dengan undangan yang sudah kita kirim. Ya, karena ini masalah menurut saya sangat urgent ya. Karena tadi masyarakat juga sudah seperti itu, sudah tidak sabar lagi. Yang kita takutnya nanti justru hal-hal yang tidak kita inginkan bersama itu terjadi di sini. Karena ini masalah-masalah sosial, masalah lingkungan masyarakat yang memang benar-benar sangat terganggu dengan adanya usaha itu.
2: Namun proses mediasi belum berjalan maksimal lantaran pemilik usaha tidak hadir dalam pertemuan yang telah direncanakan. Padahal persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut keluhan warga, tetapi juga aspek lingkungan dan perizinan. Hingga kini warga mengaku belum melihat perubahan berarti dalam pengelolaan limbah maupun kotoran ayam. Masyarakat berharap persoalan tersebut segera mendapat tindak lanjut sebelum keluhan yang berlangsung terus-menerus berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar. Bagi warga Rejomulyo, yang diharapkan bukan sekedar pertemuan kembali, melainkan solusi nyata agar usaha tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan, sobat. 3.099 anak di Magetan alami gangguan penglihatan. Mayoritas, mata minus dan silinder. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
4: Baik, terima kasih. Sobat, program cek kesehatan gratis atau CKG anak sekolah di Kabupaten Magetan menemukan 3.099 anak mengalami gangguan penglihatan. Temuan ini berasal dari 57.000 anak yang telah menjalani pemeriksaan. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Dr. Reni Kurniawati mengatakan ribuan anak tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mata di puskesmas. Dari pemeriksaan lanjutan terdapat 2.461 anak. Dinkes Magetan memetakan sekitar 1.300 kasus gangguan atau penyakit mata. Gangguan refraksi seperti mata minus, rabun jauh, dan silinder menjadi kasus paling dominan dengan 971 anak.
5: Jadi datanya itu didapatkan dari CKG 2025, di mana 57.000 itu sudah ter-CKG, sedangkan yang didapatkan gangguan penglihatan itu 3.099 anak. Dari 3.099 anak itu, kemudian kan kita tindak lanjuti dengan kegiatan bulan periksa mata itu. Yang sudah berkunjung kembali ke puskesmas dari 3.099 itu adalah 2.461 anak.
4: Menurut Reni, kondisi tersebut kerap tidak disadari karena anak biasanya hanya mendekat ketika kesulitan melihat tulisan di papan tulis. Selain gangguan refraksi, pemeriksaan juga menemukan 7 anak dengan glukoma dan 7 anak mengalami low vision. Reni menyebut kondisi tersebut membutuhkan penanganan lebih serius karena dapat berisiko menyebabkan gangguan penglihatan permanen hingga kebutaan. Namun dari 2.461 anak yang telah menjalani pemeriksaan lanjutan, baru sekitar 700 anak yang mendapat penanganan. Sebanyak 62 anak dirujuk ke RSUD Saidiman menggunakan BPJS Kesehatan, sedangkan 610 anak dari keluarga kurang mampu mendapat bantuan kacamata.
5: Waspadai ya, ternyata anak-anak kita itu sudah ada yang tekanan bola matanya tinggi. Nah, nanti kan kalau tidak segera ditindaklanjuti bisa mengarah ke glaukom, kebutaan, dan sebagainya.
4: Dinas Kesehatan Magetan masih melanjutkan CKG anak sekolah dengan target seluruh siswa atau 100% sasaran dapat diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap oleh petugas puskesmas di sekolah masing-masing. Reni mengatakan salah satu kendala penanganan adalah faktor ekonomi, mulai biaya menuju rumah sakit hingga pembelian kacamata. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasyaf melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan, Sobat. Pastikan wilayah Ngimbang tetap aman, personil Polsek Ngimbang gelar patroli Blue Light Force di daerah rawa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rahil.
6: Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, jajaran personil Polsek Ngimbang menggencarkan kegiatan patroli Blue Light pada malam hari. Kegiatan preventif ini difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas serta menangkal aksi 4C, curat atau pencurian dengan pemberatan, curas atau pencurian dengan kekerasan, curanmor atau pencurian kendaraan bermotor, serta curanis curi ringan di wilayah hukum Polsek Ngimbang. Pelaksanaan patroli rutin tersebut menyasar sejumlah titik krusial dan objek vital, diantaranya meliputi jalur poros utama Ngimbang menuju Jombang, area SPBU, kawasan pertokoan, serta ATM BRI Ngimbang. Kehadiran petugas kepolisian di lapangan ini juga dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan warga guna menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Melalui kegiatan yang dipimpin oleh petugas jaga malam tersebut, pihak kepolisian mengimbau para petugas pengamanan swakarsa maupun masyarakat sekitar agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi lingkungan sekitar. Langkah preventif ini diharapkan mampu menjaga wilayah Ngimbang tetap aman, tertib, dan terkendali. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter Radio Prameswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi. Kemarau panjang, BPBD Tuban waspadai kekeringan dan kebakaran lahan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. BPBD Kabupaten Tuban mewaspadai ancaman kekeringan dan kebakaran lahan karena curah hujan diprediksi masih sangat rendah dalam beberapa bulan ke depan. Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di lahan dengan vegetasi kering.
8: Kemarin hasil koordinasi kami dengan kepala BMKG Kabupaten Tuban memang melihat trennya kemarau di tahun 2026 ini dipastikan mungkin diprediksi akan mengalami mundur antara 3-4 bulan ke depan ini mungkin curah hujannya masih sangat sedikit.
7: Untuk mencegah kejadian seperti kebakaran di kawasan kilang minyak GRR Tuban, BPBD telah berkoordinasi dengan perhutani dan pengelola lahan luas. Selain itu, BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak. Di antaranya sekitar 100 kepala keluarga di Desa Gandong, Grabakan, dan 97 kepala keluarga di Desa Sugihwaras, Parengan.
8: Kami perlu mengantisipasi dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder yang terkait. Terutama kita akan dua yang akan kita lakukan mengantisipasi kebakaran lahan kehutan, sehingga nanti akan kita libatkan teman-teman perhutani, teman-teman yang punya lahan luas seperti GRR dan sebagainya untuk rapat koordinasi. Yang kedua, kami juga sedang mengantisipasi untuk melakukan dropping air kepada desa-desa yang mengalami kebutuhan air bersihnya kurang.
7: BPBD Tuban memastikan pantauan cuaca dan kondisi kekeringan akan terus dilakukan. Jika kemarau berkepanjangan dan kebutuhan masyarakat meningkat, pasokan serta jangkauan distribusi air bersih akan ditambah sesuai kondisi di lapangan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pembakaran sampah maupun lahan di area terbuka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Promsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, Sugeng Santan. Gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan sore hari ini? Hari Jumat, tanggal 28 Agustus. Sudah tanggal tua aja ya. Jadi saat Rasi Media tentunya untuk kesempatan sore hari ini 4 jam ke depan nanti Fadar akan hadir untuk menemani kamu dengan berbagai informasi. Ada juga tebang-tebang favorit untuk sahabat Rasi Media ya. Bagi kamu yang mungkin ingin interaktif bareng Fatur, nanti bisa langsung hubungi Fatur via WhatsApp di 0811-3020906 atau mungkin via interaktif call di 0351896137. Fatur tunggu 4 jam ke depan sampai setengah 6 sore nantinya akan ada berbagai informasi dan tembang-tembang favorit kamu.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Face Radio dan juga di Rahasia FM

0: Presensi Media,
1: Inspirasi dan Informasi.
2: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rasi.

Oke, Rasi Media Surat Udayana Informatif. Gimana kabarnya untuk kamu saat Rasi Media kesempatan sore hari ini? Magetan mulai terasa redup ya. Hawa-hawa redup di sore hari ini mulai terasa tentunya. Dan pesan bagi sahabat Rasi Media juga, tentunya untuk kamu yang mungkin akan beraktivitas di kesempatan sore hari ini, tetap harus selalu hati-hati, antisipasi aja. Walaupun memang ini masih musim kemarau, tidak menutup kemungkinan juga ya terjadi hujan, dan ini pun juga angin cukup kencang ya saat Rasi Media. Kalau fatur pantau dari CCTV di sekitaran area Asabri atau Mejen Sukawati ya, terpantau angin cukup kencang saat Rasi Media. Dan untuk situasi terkini arus lintas juga masih terpantau ramai lancar dengan didominasi kendaraan-kendaraan pribadi baik dari arah kota maupun dari arah terminal ya. Jadi tentunya untuk kamu hati-hati bagi saat Rasi Media yang mungkin melintas di sekitaran Mejen Sukawati Asabri, dicek juga kondisi kendaraan. Dan ketika melintas ini nampaknya juga ada beberapa pasir, beberapa tanah ini ya. Jadi hati-hati bagi kamu, kurangi kecepatan kendaraan kamu ya. Ada juga untuk sahabat Rasi Media yang mungkin akan berpergian melintas di sekitaran area Jalan Mejen Sukawati Asabri, ada banyak kendaraan yang keluar masuk dari arah kompleks ya. Jadi tentunya untuk hati-hati. Ada juga truk juga yang melintas nih sahabat Rasi Media. Tetap ya hati-hati, cuaca redup ya. Redup, bukan mendung ya, redup aja gitu. Tapi hawanya hawa dingin gitu saat Rasi Media. Tetap harus selalu hati-hati aja ya. Untuk kamu juga bagi sahabat Rasi Media yang mungkin akan berpergian ke sekitaran area Pasar Sayur ya, lebih tepatnya di perempatan Pasar Sayur Kabupaten Magetan, juga untuk tetap selalu hati-hati. Ini sudah jam 2:30, rawan terjadi kepadatan arus lalu lintas terutama dari arah kota. Terpantau terjadi kepadatan arus lalu lintas didominasi kendaraan roda 2 ya dari arah kota. Ini rata-rata juga para pengendara sepeda motor. Ini para pekerja mungkin ya, baru pulang jam segini ya. Tapi kok sudah pulang jam segini gitu ya. Tetap selalu hati-hati aja untuk kamu. Dari arah kota terpantau ramai, padat. Dari arah RSDS juga terpantau cukup ramai ya, dengan beberapa kendaraan yang tengah berhenti di traffic light untuk kesempatan sore hari ini. Bagi saudara Rasi Media juga yang mungkin bertanya, Mas Fatur, aku pengen delok sekitaran area Sarangan ya, Pelausan, ikut dalane piye gitu ya. Oke, tak pantaukan dulu mungkin dari sekitaran area Pasar Pelausan ya, saudara Rasi Media. Ini Fatur sudah hadirkan juga secara visual di aplikasi SPS Radio, monggo bisa dipantau di sana. Sejauh ini situasi terkini arus lintas di sekitaran area Pasar Pelausan terpantau ramai lancar baik dari arah kota maupun dari arah Sarangan sendiri ya. Ada juga beberapa kendaraan yang mencoba untuk putar balik, menyeberang dan lain sebagainya. Jadi tentunya untuk kamu hati-hati yang akan berpergian ke sekitaran area atau ke Sarangan maupun sebaliknya, sahabat Rasi Media ya. Oke, tentunya untuk sahabat Rasi Media untuk kesempatan sore hari ini, nantinya Fatur juga akan hadirkan beberapa informasi lainnya. Fatur pengen hadirkan atau pengen bahas mengenai

0: Business News. Sahabat Awasi Media, sejumlah massa aksi berdatangan ke kawasan gedung MPR dan juga DPR RI pada Kamis pagi beserta unjuk rasa tampak bergerak menuju lokasi aksi yang telah dijadwalkan sehingga suasana di sekitar komplek parlemen mulai ramai. Gedung MPR DPR RI menjadi salah satu titik utama aksi unjuk rasa untuk kemarin, Sahabat Awasi Media, termasuk yang diikuti oleh aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan juga ketertiban, aparat kepolisian disiagakan di sejumlah titik sekitar lokasi. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong,
3: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong,
4: So Clean Eau de Parfum.
3: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi

0: Cuma di Optik Kacamata Kumanggetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya, jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungi di nomor WA admin di nomor 0822 4513 0481.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori program wisata budaya Jawa Timur terbaik.
3: Datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Pahlawanku. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Laki-laki yang akrab disapa Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis, partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia serta pernah menjadi Perdana Menteri semasa Kabinet Hatta 1 sampai 2 dan RIS. Bung Hatta mengembuskan nafas terakhir pada 14 Maret 1980, disemayamkan di rumahnya di Jalan Diponegoro 57 Jakarta dan kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta dengan upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Adam Malik. Selain dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada tahun 1986 semasa pemerintahan Soeharto, Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan proklamator, dan pada 7 November 2012 ia juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pahlawanku. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, bisa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosro Diharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Memiliki nama lahir Kusno Sosro Diharjo, Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar semasa SD hingga tamat. Ia tinggal di Surabaya. Tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945. Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Semasa hidupnya dikaruniai 8 anak dari istri Fatmawati, mempunyai anak Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Dari istri Hartini dikaruniai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratna Sari Dewi, perempuan keturunan Jepang, mempunyai anak Kartika. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasio FM.

0: Pusat Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggahadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Ngawi. Bau kandang ayam ganggu warga Rejo Mulyo. Mediasi belum temukan jalan keluar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kenyamanan warga Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi terusik oleh keberadaan peternak ayam petelur di sekitar permukiman. Keluhan warga tak hanya soal bau kotoran ayam yang menyengat, tetapi juga lalat yang bertebaran, bulu ayam yang terbawa angin hingga munculnya keluhan gatal-gatal. Bagi warga, persoalan tersebut bukan sekedar gangguan sesaat. Aktivitas sehari-hari termasuk usaha milik masyarakat ikut terdampak karena kondisi lingkungan yang dinilai kurang nyaman. Wartini, salah seorang warga, mengaku rumah sekaligus warung makan miliknya berada cukup dekat dengan kandang peternakan. Ia mengaku banyaknya lalat membuat pelanggan merasa kurang nyaman. Warga berharap peternakan dapat ditempatkan di kawasan yang lebih sesuai dan jauh dari permukiman. Jika tetap beroperasi di lokasi tersebut, masyarakat meminta pengelolaan kotoran dan limbah dilakukan secara lebih serius agar tidak menimbulkan dampak lingkungan. Upaya mencari titik temu sebenarnya telah dilakukan pemerintah desa. Ketua BPD Rejo Mulyo, Bambang Haryanto, menyebut pihaknya telah mengagendakan pertemuan antara warga dan pemilik peternakan dengan melibatkan Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta DPM-PTSP.
3: Kami dari pihak desa sebenarnya ingin permasalahan ini segera selesai dengan baik. Artinya kedua belah pihak sama-sama bisa menerima kesepakatan dan tentunya tidak ada yang dirugikan. Cuma saya sangat menyayangkan karena dari pihak pengusaha tidak bisa hadir di tidak bisa menghadiri undangan kami untuk hari ini. Padahal kita sudah mengundang semua yang berkaitan dengan permasalahan ini, termasuk dari Dinas LH, Satpol PP, kemudian dari Dinas Peternakan dan dari perizinan juga. Tapi sekali lagi ya, kami sayangkan dari pihak pengusaha tidak hadir dan tidak proaktif dengan undangan yang sudah kita kirim. Ya, karena ini masalah menurut saya sangat urgent ya. Karena tadi masyarakat juga sudah seperti itu, sudah tidak sabar lagi. Yang kita takutnya nanti justru hal-hal yang tidak kita inginkan bersama itu terjadi di sini. Karena ini masalah-masalah sosial, masalah lingkungan masyarakat yang memang benar-benar sangat terganggu dengan adanya usaha itu.
2: Namun proses mediasi belum berjalan maksimal lantaran pemilik usaha tidak hadir dalam pertemuan yang telah direncanakan. Padahal persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut keluhan warga, tetapi juga aspek lingkungan dan perizinan. Hingga kini warga mengaku belum melihat perubahan berarti dalam pengelolaan limbah maupun kotoran ayam. Masyarakat berharap persoalan tersebut segera mendapat tindak lanjut sebelum keluhan yang berlangsung terus-menerus berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar. Bagi warga Rejo Mulyo, yang diharapkan bukan sekedar pertemuan kembali, melainkan solusi nyata agar usaha tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan, sobat. 3.099 anak di Magetan alami gangguan penglihatan. Mayoritas, mata minus dan silinder. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas Sukojo.
4: Baik, terima kasih. Sobat, program cek kesehatan gratis atau CKG anak sekolah di Kabupaten Magetan menemukan 3.099 anak mengalami gangguan penglihatan. Temuan ini berasal dari 57.000 anak yang telah menjalani pemeriksaan. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Dr. Reni Kurniawati, mengatakan ribuan anak tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mata di puskesmas. Dari pemeriksaan lanjutan terdapat 2.461 anak, Dinkes Magetan memetakan sekitar 1.300 kasus gangguan atau penyakit mata. Gangguan refraksi seperti mata minus, rabun jauh, dan silinder menjadi kasus paling dominan dengan 971 anak.
5: Jadi datanya itu didapatkan dari CKG 2025, di mana 57.000 itu sudah ter-CKG, sedangkan yang didapatkan gangguan penglihatan itu 3.099 anak. Dari 3.099 anak itu, kemudian kan kita tindak lanjuti dengan kegiatan bulan periksa mata itu. Yang sudah berkunjung kembali ke puskesmas dari 3.099 itu adalah 2.461 anak.
4: Menurut Reni, kondisi tersebut kerap tidak disadari karena anak biasanya hanya mendekat ketika kesulitan melihat tulisan di papan tulis. Selain gangguan refraksi, pemeriksaan juga menemukan 7 anak dengan glukoma dan 7 anak mengalami low vision. Reni menyebut kondisi tersebut membutuhkan penanganan lebih serius karena dapat berisiko menyebabkan gangguan penglihatan permanen hingga kebutaan. Namun dari 2.461 anak yang telah menjalani pemeriksaan lanjutan, baru sekitar 700 anak yang mendapat penanganan. Sebanyak 62 anak dirujuk ke RSUD Saidiman menggunakan BPJS Kesehatan, sedangkan 610 anak dari keluarga kurang mampu mendapat bantuan kacamata.
5: Waspadai ya, ternyata anak-anak kita itu sudah ada yang tekanan bola matanya tinggi. Nah, nanti kan kalau tidak segera ditindaklanjuti bisa mengarah ke glaukom, kebutaan, dan sebagainya.
4: Dinas Kesehatan Magetan masih melanjutkan CKG anak sekolah dengan target seluruh siswa atau 100% sasaran dapat diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap oleh petugas puskesmas di sekolah masing-masing. Reni mengatakan salah satu kendala penanganan adalah faktor ekonomi, mulai biaya menuju rumah sakit hingga pembelian kacamata. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan, sobat. Pastikan wilayah Ngimbang tetap aman. Personil Polsek Ngimbang gelar patroli Blue Light Force di daerah rawan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rahil.
6: Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, jajaran personil Polsek Ngimbang menggencarkan kegiatan patroli Blue Light pada malam hari. Kegiatan preventif ini difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas serta menangkal aksi 4C, curat atau pencurian dengan pemberatan, curas atau pencurian dengan kekerasan, curanmor atau pencurian kendaraan bermotor, serta curanis curi ringan di wilayah hukum Polsek Ngimbang. Pelaksanaan patroli rutin tersebut menyasar sejumlah titik krusial dan objek vital, diantaranya meliputi jalur poros utama Ngimbang menuju Jombang, area SPBU, kawasan pertokoan, serta ATM BRI Ngimbang. Kehadiran petugas kepolisian di lapangan ini juga dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan warga guna menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Melalui kegiatan yang dipimpin oleh petugas jaga malam tersebut, pihak kepolisian mengimbau para petugas pengamanan swakarsa maupun masyarakat sekitar agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi lingkungan sekitar. Langkah preventif ini diharapkan mampu menjaga wilayah Ngimbang tetap aman, tertib, dan terkendali. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter Radio Prameswara Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Ronggo Hadi. Kemarau panjang, BPBD Tuban waspadai kekeringan dan kebakaran lahan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. BPBD Kabupaten Tuban mewaspadai ancaman kekeringan dan kebakaran lahan karena curah hujan diprediksi masih sangat rendah dalam beberapa bulan ke depan. Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di lahan dengan vegetasi kering.
8: Kemarin hasil koordinasi kami dengan Kepala BMKG Kabupaten Tuban, memang melihat trennya kemarau di tahun 2026 ini dipastikan mungkin diprediksi akan mengalami mundur antara 3-4 bulan ke depan ini, mungkin curah hujannya masih sangat sedikit.
7: Untuk mencegah kejadian seperti kebakaran di kawasan kilang minyak GRR Tuban, BPBD telah berkoordinasi dengan perhutani dan pengelola lahan luas. Selain itu, BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak. Di antaranya sekitar 100 kepala keluarga di Desa Gandong, Grabakan, dan 97 kepala keluarga di Desa Sugihwaras, Parengan.
8: Kami perlu mengantisipasi dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder yang terkait. Terutama kita akan dua yang akan kita lakukan mengantisipasi kebakaran lahan kehutan, sehingga nanti akan kita libatkan teman-teman perhutani, teman-teman yang punya lahan luas seperti GRR dan sebagainya untuk rapat koordinasi. Yang kedua, kami juga sedang mengantisipasi untuk melakukan dropping air kepada desa-desa yang mengalami kebutuhan air bersihnya kurang.
7: BPBD Tuban memastikan pantauan cuaca dan kondisi kekeringan akan terus dilakukan. Jika kemarau berkepanjangan dan kebutuhan masyarakat meningkat, pasokan serta jangkauan distribusi air bersih akan ditambah sesuai kondisi di lapangan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pembakaran sampah maupun lahan di area terbuka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Promsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: Uang di Optis Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_Sri Rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di

0: Ibu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare,

0: literasi media. Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak, tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Rahasia Media, kesehatan dan informasi.
7: First News. Sahabat Rasi Media, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengadaan 100 unit motor trail pemadam kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Sumatera Selatan. Keputusan tersebut disampaikan saat rapat penanggulangan karhutla pada Senin 24 Agustus setelah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyampaikan kebutuhan tambahan kendaraan untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit diakses. Demikian Flash News.
8: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
9: Rasim Media,
10: inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisu Radio dan juga di rasifm.co.id.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
6: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Menindaklanjuti bau kandang ayam, DPMP TSP Ngawi siapkan pengawasan berkala. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keluhan warga terhadap usaha peternakan ayam petelur di Desa Rejomulyo, Dusun Gondang, Kabupaten Ngawi mendapat perhatian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Ngawi. Meski secara administrasi usaha tersebut telah mengantongi izin, pengawasan tetap akan dilakukan lantaran aktivitasnya dinilai menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. DPMP TSP Ngawi memastikan pengawasan tidak berhenti pada persoalan dokumen perizinan. Kondisi di lapangan termasuk keluhan masyarakat juga menjadi bagian yang akan diperiksa secara berkala. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan DPMP TSP Ngawi Lukas Kukuh Dwi Saranyo mengatakan pengawasan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
2: Kalau dari sisi kami perizinan memang secara normatif ketentuan, karena memang secara ketentuan tata kelola perizinan juga memang ya pemerintah mempermudah ya. Terus secara perizinan pelaku usaha itu sudah memiliki izin usaha, ya. Cuma memang kelihatannya ada dampak sosial dan itu menjadi yang lama. Itu kita tetap melangkah, tidak mengabaikan aspirasi warga. Dan pengawasan itu memang bisa dilakukan kepada objek atau usaha yang sudah punya NID. Lalu kedua, ada keluhan dari atau laporan dari masyarakat.
1: Menurutnya, pengawasan juga berlaku terhadap pelaku usaha yang telah memiliki nomor induk perusaha atau NIB. Dalam kasus peternakan tersebut, pemeriksaan akan dilakukan bersama lintas sektor untuk melihat berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas usaha dan dampaknya terhadap lingkungan sosial. Sebelumnya, puluhan warga Desa Rejomulyo, Dusun Gondang mengeluhkan keberadaan peternakan ayam petelur yang telah beroperasi sekitar 3 tahun. Warga menilai lokasi peternakan yang berada di kawasan permukiman menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kini warga menunggu tindak lanjut pengawasan dari pemerintah agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat ditemukan solusi yang mampu menjadi keberlangsungan usaha sekaligus kenyamanan masyarakat.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggohadi, Lamongan. Kabur hindari perundungan, dua remaja tunanetra Yogyakarta terlantar hingga Mojokerto. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dua remaja penyandang tunanetra, SPA 16 tahun asal Wonogiri dan OS 14 tahun asal Brebes, nekat meninggalkan tempat pendidikan mereka di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yogyakarta hingga terdampar di Mojokerto pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 4.05 WIB. Keduanya memutuskan pergi akibat merasa tertekan oleh aksi perundungan verbal serta tudingan miring dari lingkungan sekitar terkait kedekatan mereka. SPA dan OS menegaskan bahwa kebersamaan tersebut murni bentuk saling bantu antar sesama disabilitas netra untuk mendampingi mobilitas harian mereka seperti membeli makanan. Perjalanan melarikan diri bermula dengan menumpang bus Trans Jogja menuju Terminal Ginawang sebelum akhirnya menaiki bus antar kota menuju Mojokerto. Rencana awal untuk kabur ke Lampung terpaksa batal akibat kendala pemesanan tiket, sehingga kedua pelajar tersebut memilih Mojokerto sebagai tujuan sementara dengan hanya membawa barang-barang seadanya. Mengingat status mereka yang masih di bawah umur dan memiliki keterbatasan penglihatan, kedatangan dua remaja ini membutuhkan penanganan mendesak dari dinas sosial, keluarga, serta pihak kepolisian guna menjamin perlindungan dan akses pendidikan yang ramah disabilitas.
4: Untuk nantinya akan dilakukan reunifikasi keluarga, yang mana anak itu pasti membutuhkan orang tua dan pengasuhan terbaik tetap ada di lingkungan keluarga nanti.
3: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Polisi kerahkan ekskavator evakuasi dam truk terguling di perempatan Pasar Moropelang, Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly.
5: Baik sobat, sebuah dam truk hijau terguling di perempatan Pasar Moropelang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Evakuasi truk berhasil dievakuasi pada hari ini dengan mengerahkan satu unit ekskavator untuk menegakkan badan truk yang miring dan menutup sebagian badan bahu jalan. Dalam kejadian ini membuat arus lalu lintas sempat mengalami tersendat. Sejumlah warga bersama petugas kepolisian dan dinas terkait tampak mengatur lalu lintas di sekitaran lokasi. Pengalihan arus dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan selama proses penanganan berlangsung. Tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Setelah bodi truk berhasil ditegakkan dan dipinggirkan, arus lalu lintas berlangsung normal kembali. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
0: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Dana kurang bayar masuk, Pemkab Magetan tambah 28 miliar rupiah untuk jalan dan lanjutkan sejumlah pengadaan.
6: Baik, terima kasih. Sobat pemerintah Kabupaten Magetan mendapat tambahan pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana kurang bayar. Tambahan tersebut kemudian dibahas dalam pembahasan anggaran keuangan atau PAK 2026 untuk membiayai sejumlah usulan dari pemerintah daerah maupun legislatif. Sekda Magetan Willy Kristanto mengatakan dana kurang bayar merupakan kekurangan transfer pemerintah pusat yang kemudian dibayarkan dalam perjalanan tahun anggaran. Menurut Weli, tambahan penerimaan tersebut menjadi ruang bagi Pemkab Magetan memasukkan jumlah program yang sebelumnya belum tercantum dalam dokumen awal pembahasan anggaran.
7: Dari tambahan pendapatan yang diterima Magetan, itu kan ada yang namanya kurang bayar. Anggaran-anggaran yang dari pusat itu A, B, C, D. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, katakanlah misalnya A, itu kabupaten, itu mestinya dapat X. Ternyata dalam perjalanan itu hanya separuhnya, berarti kan kurang bayar itu. Nah, itu nanti dalam perjalanan itu akan pemerintah pusat akan menambah kekurangan tadi.
6: Usulan itu antara lain pengadaan mobil operasional kecamatan, videotron, toilet, serta sejumlah kebutuhan lainnya. Willy mengatakan pemerintah dan DPRD kemudian membahas kembali usulan tersebut berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Willy memastikan tambahan anggaran untuk sejumlah program tersebut tidak berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan infrastruktur jalan. Untuk penanganan jalan pada tahun 2026, Pemkab Magetan menyiapkan anggaran sekitar 50 miliar rupiah lebih termasuk tambahan sekitar 28 miliar melalui PAK.
7: 2026, itu kemarin saya komunikasi dengan Pak Mekar, itu total ada berapa ya? Ada 50 sekian miliar. Termasuk yang di PAK. Di PAK itu kurang lebihnya ada tambahan 28 miliar. Dan kemungkinan nanti dalam proses pembahasan nanti juga masih ada tambahan lagi.
6: Terkait rencana pengadaan mobil kecamatan yang turut disorot, Willy menjelaskan kendaraan tersebut bukan sekedar mobil dinas camat, melainkan mobil yang operasional untuk mendukung pelayanan masyarakat. Kendaraan lama jenis EPV yang digunakan sejumlah kecamatan disebut telah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Willy menyebut pengadaan tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak lama dan kembali dibahas setelah adanya tambahan penerimaan daerah. Untuk jenis kendaraan, pemerintah masih mempertimbangkan kendaraan konvensional maupun listrik sesuai kebijakan pemerintah. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco, Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia.

0: Oke, resmi dan surat dan informatif ya, sahabat resmi deh. Jumpa lagi bareng Fadli kesempatan sore hari ini. Tentunya untuk kamu sahabat resmi dia yang ingin interaktif juga monggo silahkan ya. Yep, jadi sahabat resmi dia untuk kesempatan sore hari ini, Fadli pun juga ingin menginformasikan kepada kamu untuk tetap selalu hati-hati ketika berpergian dimanapun, dan juga tetap harus selalu dicek ya kondisi kendaraan saat terasi media, baik itu pakai sepeda motor, mobil, maupun ketika beraktivitas menggunakan mobil-mobil besar gitu saat terasi media. Ini sudah ada Bunda Sri Huning nampaknya. Halo.
1: Halo. Kok tumben sudah jam segini kok masih siaran? Bagus.
0: Kan memang kalau Jumat sampai sore, Bun.
1: Sampai jam berapa?
0: Sampai maghrib.
1: Oh, sampai maghrib. Kirain jam 4 sudah selesai pulang.
0: Iya, ini kalau Jumat sampai maghrib, kalau Jumat.
1: Ya, nggak apa-apa. Jumat berkah. Oh, nanti rezekinya berkah.
0: Amin.
1: Amin itu seperti air mengalir, nggak ada hentinya ya, Mas Fadul.
0: Betul. Amin.
1: Yang disyukuri, pasti rezeki itu datang dengan sendirinya.
0: Laras. Betul.
1: Bersyukur. Ini aku tadi mulai siang menikmati mbok laguku mbok diputer apa urung?
0: Napa to?
1: Lagune Anji menunggumu, aku ke menunggumu.
0: Oh iya.
1: Tapi pentingi arep telepon gak iso lah ya wis ben. Tadi pagi itu aku jalan-jalan sama Mas Fatur itu loh.
0: Enten apa?
1: Di stadion to itu apa ulang tahunnya Bang Jatim.
0: Nggih. Okay.
1: Di pagi itu jalan-jalan untuk umum itu ada 10.000 pejalan kaki Mas Fatur.
0: Iya, betul.
1: Jam 7 pagi tadi terus ada apa? Yang satunya Bang Jatim, satunya apa ya? Wen Minko apa? Apa Mas Fatur?
0: Apa?
1: Pokoknya dua. Sorry, dua. Bang Jatim sama Minko apa? Minko apa ya? Lupa aku. Dua. Starte ya stadion terus sampai Jalan Pahlawan, Jalan Panglima Sudirman nomor 1, Basuki Ahmad, Jalan Samudra balik ke stadion lagi.
0: Oh, nje.
1: Yes, lumayan. Ikut-ikutan ya. Yang penting kita meramekan gitu Mas Atur. Itu aja senenge ro karena.
0: Betul.
1: Bareng sama anak-anak sekolah SMA, SMK, SMA terus serentak ini tadi ada 10.000 pejalan kaki loh, luar 10 biasa.
0: 10.000 luar biasa. Apa, betul, betul.
1: Apa namanya itu? Anu ya. Kalau sampai melebihi 2.000 lebih itu namanya apa Mas?
0: Overload apa-apa? Melebihi kapasitas ya, gitu. Jen.
1: Iya. Tapi yo enggak ada masalah apa-apa, enggak ada kendala yo. Ada disiapin tadi ada ambulan tapi alhamdulillah sehat semuanya, enggak ada misalnya enggak ada yang ada atau enggak ada yang pingsan ya, luar biasa semuanya.
0: Alhamdulillah nek ngoten.
1: Ya, enggak dapat hadiah enggak apa-apa, yang penting partisipasi kumpul bareng ya. Anak-anak itu senang sudah bahagia Mas Atur.
0: Betul.
1: Ya, yes, mudah-mudahan semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang demo-demo itu kan sudah dikabulkan toh, nunggu tanggal berapa? Desember ya?
0: 15 Desember Mas Ian pun.
1: 15 Desember ya, kita mendoakan ikut bahagia Mas Atur, mudah-mudahan nanti bisa menuruti anggota yang di pusat, bisa menuruti kemauan rakyat. Mudah-mudahan bisa tercapai, bisa goal yang selanjutnya. Amin. Tunggu nanti tanggal 15 Desember ya.
0: Ya betul.
1: Nah, ya mudah-mudahan Indonesia lebih baik, lebih maju.
0: Amin.
1: Aku salut sama Mas Gibran itu loh, mau menemui mahasiswa tadi itu. Tadi apa kemarin ya? Aku tadi kan nggak berani, tapi ternyata Mas Gibran saya acungi jempol, berani menghadap anak-anak mahasiswa yang demo loh.
0: Iya, betul.
1: Ini luar biasa banget. Terus habis itu lihat videonya lagi itu Mas Gibran itu mau kemana itu loh? Itu sungkem sama orang tua terus habis sungkem itu duduk Mas Fatur, aku lihat Mas Gibran itu brebes anak muda masih begitunya itu melekat santunya itu loh.
0: Iya betul
1: ya, mudah-mudahan anak-anak muda itu bisa buat contoh.
0: Amin.
1: Anak-anak zaman sekarang ya Mas
0: Fatur
1: yang sopan,
0: amin.
1: Yang santun itu harus kita tiru
0: ya, amin.
1: Biar baik soalnya orang Jawa.
0: Amin.
1: Ya, cuma itu masukan dari aku buat Mas Fahturnya, tetap
0: Gih.
1: semangat, sehat
0: Siap.
1: selalu, diberkahi Allah.
0: Amin, amin,
1: Rezekinya
0: amin.
1: berlimpah.
0: Sumatan Ugi, amin.
1: Nanti tembangnya tak tunggu ya Mas Fahtur.
0: Apa, Bu?
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Anji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tembangnya apa? Anji. Iya, minta Anji. Menunggumu, Anji. Ada kayak ya, hadirkan langsung aja ya mungkin ya. Iya, menunggu kamu dari Anji tentunya. Dan sekali lagi untuk sahabat Transmedia yang mungkin ingin interaktif juga bareng Fatur di kesempatan sore hari ini juga bisa banget ya. Monggo langsung hubungi Fatur via WhatsApp di 0811 3020906 atau mungkin via interaktif code-nya di 0351896137.

0: welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga Dila

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia

0: Penetrasi media. Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumangetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822 4513 0481.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia.

0: News. Sahabat Resi Media, sebanyak 81.254 keluarga di Kabupaten Magetan, Jawa Timur mendapatkan bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kg beras setiap bulan sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, Awang Arifani Rudin mengatakan, bantuan tersebut disalurkan pada Agustus dan September 2026 dengan sasaran masyarakat yang masuk dalam data desil 1 dan 2. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di Rasi FM.

0: satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan Reporter Radio Ronggo Hati Lamongan.
6: Ribuan warga Desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
2: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi FM

Lawanku. Supomo lahir di Sukoharjo, Surakarta pada 22 Januari 1903. Ia mengenyam pendidikan pertama di ELS atau setara jenjang SD, kemudian lanjut ke MULO setara jenjang SMP. Ia juga menyelesaikan sekolah hukum pada tahun 1923, lalu melanjutkan studi di Universitas Leiden di Belanda. Namanya diabadikan di Jalan Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia atas jasanya yang besar. Dr. Supono adalah salah satu perumus Undang-Undang Dasar 1945. Meski berasal dari kota kecil, Supomo lahir dari keluarga yang terpandang di sana. Ia adalah putra pertama Raden Tumenggung Wikyo Dipuro, pejabat Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Setelah masa kemerdekaan, ia diangkat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia di tahun 1951. Tak hanya itu, ia pernah pula menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris di London. Supomo akhirnya meninggal dunia pada tahun 1958 di Jakarta dan dimakamkan di Solo. Sebagaimana SK Presiden Republik Indonesia nomor 123 / TK tahun 1960 ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasio FM Magetan, Radio

saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.

0: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Menindaklanjuti bau kandang ayam, DPMP TSP Ngawi siapkan pengawasan berkala. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keluhan warga terhadap usaha peternakan ayam petelur di Desa Rejomulyo, Dusun Gondang, Kabupaten Ngawi mendapat perhatian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Ngawi. Meski secara administrasi usaha tersebut telah mengantongi izin, pengawasan tetap akan dilakukan lantaran aktivitasnya dinilai menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. DPMP TSP Ngawi memastikan pengawasan tidak berhenti pada persoalan dokumen perizinan. Kondisi di lapangan termasuk keluhan masyarakat juga menjadi bagian yang akan diperiksa secara berkala. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan DPMP TSP Ngawi Lukas Kukuh Dwi Saranyo mengatakan pengawasan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
2: Kalau dari sisi kami perizinan memang secara normatif ketentuan, karena memang secara ketentuan tata kelola perizinan juga memang ya pemerintah mempermudah ya. Terus secara perizinan pelaku usaha itu sudah memiliki izin usaha, ya. Cuma memang kelihatannya ada dampak sosial dan itu menjadi yang lama. Itu kita tetap melangkah, tidak mengabaikan aspirasi warga. Dan pengawasan itu memang bisa dilakukan kepada objek atau usaha yang sudah punya NIB. Lalu kedua, ada keluhan dari atau laporan dari masyarakat itu.
1: Menurutnya, pengawasan juga berlaku terhadap pelaku usaha yang telah memiliki nomor induk perusaha atau NIB. Dalam kasus peternakan tersebut, pemeriksaan akan dilakukan bersama lintas sektor untuk melihat berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas usaha dan dampaknya terhadap lingkungan sosial. Sebelumnya, puluhan warga Desa Rejomulyo, Dusun Gondang mengeluhkan keberadaan peternakan ayam petelur yang telah beroperasi sekitar 3 tahun. Warga menilai lokasi peternakan yang berada di kawasan permukiman menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kini warga menunggu tindak lanjut pengawasan dari pemerintah agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat ditemukan solusi yang mampu menjadi keberlangsungan usaha sekaligus kenyamanan masyarakat.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggohadi, Lamongan. Kabur hindari perundungan, dua remaja tunanetra Yogyakarta terlantar hingga Mojokerto. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dua remaja penyandang tunanetra, SPA 16 tahun asal Wonogiri dan OS 14 tahun asal Brebes, nekat meninggalkan tempat pendidikan mereka di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yogyakarta hingga terdampar di Mojokerto pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 4.05 WIB. Keduanya memutuskan pergi akibat merasa tertekan oleh aksi perundungan verbal serta tudingan miring dari lingkungan sekitar terkait kedekatan mereka. SPA dan OS menegaskan bahwa kebersamaan tersebut murni bentuk saling bantu antar sesama disabilitas netra untuk mendampingi mobilitas harian mereka seperti membeli makanan. Perjalanan melarikan diri bermula dengan menumpang bus Trans Jogja menuju Terminal Kinawang sebelum akhirnya menaiki bus antar kota menuju Mojokerto. Rencana awal untuk kabur ke Lampung terpaksa batal akibat kendala pemesanan tiket, sehingga kedua pelajar tersebut memilih Mojokerto sebagai tujuan sementara dengan hanya membawa barang-barang seadanya. Mengingat status mereka yang masih di bawah umur dan memiliki keterbatasan penglihatan, kedatangan dua remaja ini membutuhkan penanganan mendesak dari dinas sosial, keluarga, serta pihak kepolisian guna menjamin perlindungan dan akses pendidikan yang ramah disabilitas.
4: Untuk nantinya akan dilakukan reunifikasi keluarga, yang mana anak itu pasti membutuhkan orang tua dan pengasuhan terbaik tetap ada di lingkungan keluarga nanti.
3: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Polisi kerahkan ekskavator evakuasi dam truk terguling di perempatan Pasar Moropelang, Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Shirley.
5: Baik sobat, sebuah dam truk hijau terguling di perempatan Pasar Moropelang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Evakuasi truk berhasil dievakuasi pada hari ini dengan mengerahkan satu unit ekskavator untuk menegakkan badan truk yang miring dan menutup sebagian badan bahu jalan. Dalam kejadian ini membuat arus lalu lintas sempat mengalami tersendat. Sejumlah warga bersama petugas kepolisian dan dinas terkait tampak mengatur lalu lintas di sekitaran lokasi. Pengalihan arus dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan selama proses penanganan berlangsung. Tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Setelah bodi truk berhasil ditegakkan dan dipinggirkan, arus lalu lintas berlangsung normal kembali. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
0: Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Dana kurang bayar masuk, Pemkab Magetan tambah 28 miliar rupiah untuk jalan dan lanjutkan sejumlah pengadaan.
6: Baik, terima kasih. Kabupaten Pemerintah Kabupaten Magetan mendapat tambahan pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana kurang bayar. Tambahan tersebut kemudian dibahas dalam pembahasan anggaran keuangan atau PAK 2026 untuk membiayai sejumlah usulan dari pemerintah daerah maupun legislatif. Sekda Magetan Willy Kristanto mengatakan dana kurang bayar merupakan kekurangan transfer pemerintah pusat yang kemudian dibayarkan dalam perjalanan tahun anggaran. Menurut Weli, tambahan penerimaan tersebut menjadi ruang bagi Pemkab Magetan memasukkan jumlah program yang sebelumnya belum tercantum dalam dokumen awal pembahasan anggaran.
7: Dari tambahan pendapatan yang diterima Magetan, itu kan ada yang namanya kurang bayar. Anggaran-anggaran yang dari pusat itu A, B, C, D. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, katakanlah misalnya A, itu kabupaten, itu mestinya dapat ternyata dalam perjalanan itu hanya separuhnya, berarti kan kurang bayar itu. Nah, itu nanti dalam perjalanan itu akan pemerintah pusat akan menambah kekurangan tadi.
6: Usulan itu antara lain pengadaan mobil operasional kecamatan, videotron, toilet, serta sejumlah kebutuhan lainnya. Weli mengatakan pemerintah dan DPRD kemudian membahas kembali usulan tersebut berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Beli memastikan tambahan anggaran untuk sejumlah program tersebut tidak berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan infrastruktur jalan. Untuk penanganan jalan pada tahun 2026, Pemkab Magetan menyiapkan anggaran sekitar 50 miliar rupiah lebih termasuk tambahan sekitar 28 miliar melalui PAK.
7: 2026, itu kemarin saya komunikasi dengan Pak Mekar, itu total ada berapa ya? Ada 50 sekian miliar. Termasuk yang di PAK. Di PAK itu kurang lebihnya ada tambahan 28 miliar. Dan kemungkinan nanti dalam proses pembahasan nanti juga masih ada tambahan lagi.
6: Terkait rencana pengadaan mobil kecamatan yang turut disorot, Weli menjelaskan kendaraan tersebut bukan sekedar mobil dinas camat, melainkan mobil yang operasional untuk mendukung pelayanan masyarakat. Kendaraan lama jenis FPV yang digunakan sejumlah kecamatan disebut telah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Beli menyebut pengadaan tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak lama dan kembali dibahas setelah adanya tambahan penerimaan daerah. Untuk jenis kendaraan, pemerintah masih mempertimbangkan kendaraan konvensional maupun listrik sesuai kebijakan pemerintah. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Power Play Krasi Media. Inspiratif dan informatif.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi milai?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box, ih mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
7: Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Winscare.
3: Rasi Media dan Informasi.
9: Ya Nabi. Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Saudara Rasi Media namanya Bu Jumadir Fatun. Untuk kesempatan sore hari ini harus saya terlebih dahulu ya. Jadi terima kasih untuk Saudara Rasi Media yang telah menemani Fatun. Jumpa lagi baru Fatun mungkin hari Minggu tentunya ya. Tentu tetap selalu jaga kesehatan. Semangat selalu untuk Saudara Rasi Media. Fatur pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan, toko 21 Jalan

0: Badi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua
4: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes Mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Stasiun Media. Inspiratif dan informatif. Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17.45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betul, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumuku Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu-lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga. Gak mungkin orang itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan selebaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan. Raden Panji Jakfar Brotoatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi Sumpah Wakti Bangsa Indonesia Kelab Benteria hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution, dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keingin sama Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
2: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
4: Beliau ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini tiwas artinya bukan abunya. Banyak sekali apa tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat kan? Justru dipilih dengan padahal merasa itu punya peran menuliskan atau munculkan figur kayak apa narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
2: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
5: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
2: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
5: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-science, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
2: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Ciencia, discusión e informativa.
1: Oke, Resi Radio Inspiratif dan Informatif, saat Resi gimana kabarnya nih untuk kamu di hari ini? Tentunya Fatur kembali hadir untuk menemani kamu saat Resi ya. Jangan lupa tentunya bareng Fatur di Cakrawala Malam tentunya ya. Selamat malam sahabat Resi semuanya. Tentunya untuk kamu semua di malam hari ini, selama kurang lebih 2 jam ke depan nantinya Fatur akan hadir untuk menemani kamu di Cakrawala Malam. Ada berbagai informasi dan juga tentunya tembang-tembang atau lagu-lagu favorit untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, ramai banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: tonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Oke, Rasi, radio inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi, masih semangat tentunya ya bareng Fator. Jadi Fator pengen nyebutnya sobat muda aja ya. Jadi sobat muda, kita sudah masuk ke masa yang sering dibilang masa emas. Tapi kenyataannya lebih mirip masa uji nyali. Umur 20-an itu kayak berdiri di persimpangan. Kiri tekanan, kanan ekspektasi, depan masa depan tapi belum kelihatan. Sedangkan belakang, ya apa belakang, udah gak bisa balik lagi. Jadi tentunya Fator pengen bahas nih ya, realita hidup 20-an. Bukan yang manis-manis, tapi yang beneran lo bakal rasain ya. Jadi santai, tapi siap-siap juga. Soalnya topik ini nyundul ke kepala banyak orang ya. Jadi tentunya tekanan hidup semua orang kayaknya lebih cepat dari kita ya. Umur 20-an itu masa ketika semuanya berlomba. Karir, cinta, pendidikan, mapan, sukses. Dan yang bikin sesek ya, kita ngerasa semua orang lebih cepat dari kita. Fit penuh pencapaian orang, sementara kita masih bingung arah ya. Jadi hidup itu jadi kayak lomba yang kita gak pernah daftar, tapi tetap harus berlari. Faktanya apa saat terasi? Jadi gak ada satupun dari kita yang benar-benar siap sebenarnya. Kita cuma pura-pura bisa. Dan itu wajar sebenarnya. Yang penting bukan siapa cepat, tapi siapa yang tetap waras sampai garis akhir. Jadi tentunya saat terasi, tekanan hidup semua orang pasti ngerasain. Tapi tekanan hidup orang itu memang beda-beda. Apalagi di umur 20-an, kalau lo ngerasa sudah paling berat tekanan hidup lo, coba lo lihat orang lain. Orang yang di bawah lo, bukan orang yang di atas lo ya. Jadi tenang aja, udah. Semua orang itu kayaknya lebih cepat, lebih capek juga dibanding kita. Tinggal kita aja mau nyikapinya seperti apa. Selain satu ini, Fatur bakal bahas lebih dalam lagi ya, terkait ekspektasi orang tua seperti apa ya terhadap kita sebenarnya. Jangan kemana-mana, tetap bareng Fatur ya, di sini aja.
2: Terus

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau wis ndremi lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu.
1: Sana men le yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius? Itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius? Itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Rasim Media, inspiratif dan informatif.
5: Halo Rasi Radio, inspiratif dan informatif ya sobat muda. Ya, gue panggilnya sobat muda ini ya. Sebenarnya kalau kita bahas tentang ekspektasi orang tua, jadi anak, jadi kebanggaan, jadi segalanya, itu tentu impian kita semua ya. Kita sayang orang tua, tapi tekanan dari mereka kadang juga berat. Kita diminta sukses, kita diminta mapan, kita diminta stabil, kita diminta punya kerjaan yang jelas, gaji yang bagus, hidup yang rapi. Padahal mereka gak lihat perjalanan mental kita. Kadang mereka maunya hasil, tapi kita lagi jungkir balik membangun diri. Dialognya tuh cuma dua pilihan, ikuti kata orang tua atau jalani kata hati sendiri. Saat apa sih? Dua-duanya gak mudah. Tapi kalau lo lagi di fase ini ya lo gak sendiri sebenarnya. Semua orang 20-an lagi negosiasi antara mimpi diri dan juga standar keluarga. Kalau lo udah dihadapin dengan teman yang sudah punya kerjaan bagus, lo dihadapin dengan teman yang sudah mapan, sukses, kerjaan oke, gaji bagus, stabil, bahkan sudah ada yang nikah, udah ada yang punya anak. Sedangkan lo ngerasa kok gini-gini amat, kok masih gini-gini aja, perjalanan gue masih panjang, gimana ya? Nah, kadang ekspektasi juga dari orang tua kadang nyuruh kamu kerja di sini aja, kamu coba daftar di sini, ya udah jalanin dulu aja. Ada berbeda.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsa terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsa setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24, Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang.

0: Ngawi,
1: toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Ugi sumadyo dhateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: jadi hanya 75.000 saja. Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan

0: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
4: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betul, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumukus, Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca. Makin banyak kerumunan lah, polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah, kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan top press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Raden Panji Ja'far Bratatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi singkok wabdi bangsa Indonesia kelab bendria hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa Madura. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Pak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keingin sampai di Gorjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Indonesia daerah Surabaya dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
3: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
5: Beliau ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Perjuangan ini tiwas apinya, bukan abunya. banyak sekali ya tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat kan. Justru bikin di tengah padahal merasa itu punya peran menuliskan atau munculkan figur kayak apa narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
3: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
6: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
3: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
6: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
3: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel melayani haji dan umroh Anda. Radio inspiratif dan informatif.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, tetap semangat, tetap cayo, gan bate untuk anak-anak muda. Umur 20-an memang gak mudah, tapi umur 20-an adalah umur di mana kita harus bisa berkembang. Umur di mana kita harus bisa lebih maju ke depan. Ya maju ke depan, tapi maksudnya ya maju lah, aja mau kayak gini ya kayaknya ya. Ya jadi memang karir enggak jelas, kerja ada, tujuan enggak ada. Ya sebenarnya tujuan ada, tapi jalannya kok enggak semulus tujuan kita gitu ya. Ya ini realita yang banyak malu buat ngaku ya. Realita yang memang banyak dialami anak-anak muda umur 20-an, tapi mereka kadang malu buat ngaku ya. Ya kita kerja, tapi gak tahu ini jalan yang tepat atau cuma numpang lewat. Kita capek, tapi gak berani yang namanya resign. Kita mau coba hal baru, tapi takut salah langkah. Umur 20-an itu masa trial dan juga error paling brutal ya. Kita boleh bingung sih, kita boleh tersesat. Karir itu bukan jalan tol yang lebih mirip gang sempit, gang kecil yang petanya itu dibuat sambil jalan. Yang penting lo gerak, bukan diam sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang kalau lo ngerasain bahwa lo sebenarnya udah kerja, tapi karir lo kok kayak gini-gini aja gitu. Ini udah tepat belum? Ini kedepannya oke enggak? Apakah ini sudah sesuai dengan yang gue mau gitu ya? Yang jelas umur 20-an itu adalah masa trial dan juga error paling brutal. Kita boleh bingung, kita boleh tersesat. Tapi karir itu bukan jalan tol yang lebih mirip gang kecil ya. Karena yang petanya itu dibuat sambil jalan. Yang penting lo gerak, bukan diam. Yang penting lo berusaha, bukan cuma tiduran. Setidaknya lo punya kerjaan, setidaknya punya penghasilan. Itu yang paling lo butuhin untuk sekarang. Ini bukan Jepang, ini Indonesia. Yang tentunya jumlah pencari kerjanya lebih banyak dibandingkan jumlah lowongan pekerjaan. Kita mungkin bisa menantikan janji 17 juta lowongan pekerjaan itu yang dulu memang direncanakan saat kowar-kowar waktu tahun 2024 lalu. Tapi yang jelas realita sekarang memang susah ya. 17 juta lowongan pekerjaan itu entah sekarang di mana. Entah cuma janji atau mungkin akan tercipta suatu saat nanti. Semangat aja. Ini adalah karir kita. Ini adalah jalan kita. Kalau bukan lo yang gerak, terus siapa?

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
3: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring.

0: rasanya nanas, pecah!
1: Nyuci apa aja, satse!
2: Wow, adem di tangan!
1: Ini dia si paling jago! Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis! Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis!

Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi. Sabar. Fatur cuma pengen ngomong sabar. Fase ini bukan akhir. Fase ini adalah fase pembentukan awal. Karena umur 20-an adalah quarter life crisis. Dan itu nyata ya. Rasa kosong, cemas masa depan, takut gagal, overthinking soal hidup, itu pasti kamu rasain. Yang jelas, lo harus sabar. Dan lo ingat bahwa fase ini bukan fase akhir, tapi ini adalah fase awal pembentukan yang bakal membuat lo ke depannya lebih baik lagi. Fase ini bukan tanda yang membuktikan bahwa lo rusak, lo gagal, lo gak bisa, bukan seperti itu. Tapi ini adalah fase dimana tandanya lo lagi membentuk versi diri yang lebih matang. Dari yang awalnya jambu yang masih hijau, sekarang berangsur-angsur mencoba untuk semakin matang menjadi jambu yang kuning, jambu yang merah. Gak perlu buru-buru, gak perlu lo terlalu buru-buru ngertiin semuanya. Gak ada manusia umur 20-an yang punya hidup tersusun rapi. Yang kelihatan rapi itu cuma casing luarnya, dalamnya sama aja, kacau tapi usaha ya. Tapi yang jelas, umur 20-an, kalau lo ngerasa rekening lo cuma 1 juta, rekening lo cuma 50 ribu, itu wajar. Namanya lo perintis. Tapi kalau lo ngelihatnya ya kayak orang-orang yang orang tuanya sudah punya, orang tuanya berada, terus lo ngelihat mereka rekeningnya di umur 20 sudah 50 juta, 1 miliar, lo salah. Bukan itu yang lo lihat. Tapi yang lo lihat adalah perjuangan orang tuanya. Dan lo harus bisa seperti orang tuanya, bukan seperti anaknya, ya. Jadi buktiin bahwa lo pengen dan juga bisa nanti kedepannya ngasih anak lo kehidupan yang lebih baik. Jadi buat lo yang lagi ngerasain tekanan, bingung arah, atau mungkin kejedot ekspektasi, tarik nafas dalam-dalam. Dan lo berpikir bahwa lo lagi hidup bukan lomba. Jalanin pelan-pelan tapi tetap maju. Karena umur 20-an itu bukan tentang sempurna, tapi tentang bertahan dan juga berkembang. Jadi tentunya untuk sahabat Rasi, enjoy your life. Hadapi umur 20-an dengan rasa senang, rasa ikhlas, rasa sabar, dan juga rasa semangat. Karena ini adalah fase awal, bukan fase akhir buat lo.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: RBK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
2: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan BPKPD Kabupaten Magetan.
5: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xvis Radio dan juga di Rahasia

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih.
1: Mulai promo sunglass dan softlens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus.
0: Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan softlens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
2: Ya, punya, punya, punya, punya.
3: Aku mbak.
2: Tak apa to?
3: Radio ke saiki iso visual ya, mbak.
2: Oh, lah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
3: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
3: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya mbak? Aku orang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
2: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomor rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
6: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
5: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
6: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
7: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
9: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
10: Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi, nampaknya memang perjumpaan untuk hari ini harus selesai terlebih dahulu ya. Fatur hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk sahabat Rasi yang telah menemani Fatur di hari ini. Tetap semangat untuk menjalani hidup, tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, pola tidur ya. Tentunya olahraga itu penting, makan itu juga penting, tapi lo juga harus bisa yang namanya mengcombine, mengkolaborasikan antara pola makan dan juga pola hidup. Ya, sehat itu mahal. Jangan sampai sehat lo ngebuat lo malah kesusahan nantinya. Yang jelas lo harus ngeburu, lo harus benar-benar bisa sehat untuk mengejar semua masa depan lo. Tetap semangat, gak usah cemas masa depan, gak usah takut, gak usah overthinking soal hidup. Ini wajar, lo perintis bukan pewaris. Gua Fatur, gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
4: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumukus Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca. Semakin banyak kerumunan lah, polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah, kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu-lalang itu makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Raden Panji Jakfar Bratmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk wabdi bangsa Indonesia telah berdiri hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa Madura. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Pak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keingin sampai Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
3: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
5: Beliau ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno di perjuangan ini, artinya bukan abunya. Banyak sekali ya tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat kan. Justru dipimpin dengan padahal merasa itu punya kerah menuliskan atau menunjukkan figur kayak apa narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya kerah.
3: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
6: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan masa Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
3: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
6: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
3: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel melayani haji dan umroh Anda. Radio inspiratif dan informatif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Terasi Media. Kembali lagi bersama Tias di Cakrawala Malam. Senang sekali Tias bisa menemani aktivitas Anda di Rasi Media 90,6 FM. Semoga hari ini penuh semangat dan rezeki yang lancar. Sahabat Rasi Media, topik kita hari ini cukup menarik nih, terutama buat anak muda. Ada yang bilang, mumpung masih muda, menikmati hidup. Jalan-jalan, nongkrong, membeli barang yang diinginkan. Nah, tetapi ada juga yang berpendapat justru saat muda kita harus mulai menabung dan berinvestasi supaya masa depan lebih aman. Nah, menurut Anda bagaimana? Anak muda sebaiknya lebih fokus menabung atau menikmati hidup? Atau sebenarnya keduanya bisa berjalan dengan seimbang? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif di 0351 896 137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
0: Rasi Media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, pada saat ini era FOMO dan juga gaya hidup anak muda seringkali menjadi sorotan di media sosial. Hampir setiap hari ada orang yang sedang liburan, kemudian nongkrong di kafe, beli gadget baru, motor baru, sampai outfit terbaru. Tanpa sadar muncul perasaan seperti kok enak ya hidup orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan FOMO atau fear of missing out, takut dianggap ketinggalan tren. Akhirnya membuat anak muda rela menghabiskan uang demi terlihat keren. Masalahnya, media sosial hanya menampilkan momen terbaik seseorang. Kita tidak tahu apakah liburan itu hasil menabung bertahun-tahun atau justru hasil dari mengutang. Nah, sahabat Rasi Media, apakah kita benar-benar menikmati hidup atau hanya mengejar pengakuan orang lain? Sahabat Rasi Media, selain itu, apakah di media sosial juga membuat anak muda ya terutama lebih boros atau justru lebih kreatif dalam mencari uang? Dan pernahkah Anda membeli sesuatu hanya karena sedang viral? Silahkan kirim pendapat sahabat Rasi Media di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351 896 137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: Pahlawanku. Sutomo, lebih dikenal sebagai Bung Tomo, dilahirkan di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ibu berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Dirinya juga mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Bung Tomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pernah menjadi anggota Syarikat Islam sebelum pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengkritik kebijakan Soeharto yang dianggapnya mulai melenceng. Akibatnya tanggal 11 April 1978, ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto. Bung Tomo dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah. Dirinya wafat ketika tengah menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Mekah pada 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Ngagel di Surabaya. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
1: Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, kenapa menabung itu penting? Banyak orang yang berpikir menabung hanya untuk orang yang sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang mapan. Padahal justru semakin muda seseorang mulai menabung, maka semakin ringan juga perjuangannya. Bayangkan jika kalian setiap hari menyisahkan sebanyak Rp20.000 setiap hari. Nah, dalam sebulan itu sudah menjadi 600.000. Terus kemudian kalau diakumulasikan dalam 1 tahun itu juga sudah mencapai 7 juta rupiah. Uang itu bisa menjadi dana darurat, modal usaha, biaya pendidikan atau investasi. Yang membuat banyak orang gagal menabung bukan karena penghasilannya kecil, tetapi karena prinsipnya yang salah. Kalau ada sisa, barulah menabung. Padahal yang benar adalah menabung dulu, baru menggunakan sisanya. Sahabat Rasi Media, sejak umur berapa Anda mulai menabung? Dan masih ingat celengan pertama waktu kecil itu dapatnya berapa? Nah, kirimkan pendapat Sahabat Rasi Media di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif di 0351-896-137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.
0: First News.
1: Sahabat Rasi Media, Kejaksaan Negeri Ponorogo resmi menetapkan mantan ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024 berinisial SN sebagai tersangka dalam

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
4: Meledak.

0: Dikit lagi.
1: Halo mas, mas pulang ya mas sekarang.
2: Ini siapa?
1: Istrinya udah mau melahirkan.
2: Sudah melahirkan?
1: Belum ya, tapi pulang sekarang ya mas.
2: Bisa melahirkan?

Rasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, menikmati hidup itu juga penting ya. Di sisi lain, hidup bukan hanya soal mengumpulkan uang nih. Kalau terlalu pelit terhadap diri sendiri, hidup juga pastinya terasa berat. Nah, makanya menikmati hidup itu bukan berarti kita juga boros ya, akan tetapi kita juga bisa menikmati hidup dengan sederhana, seperti makan bersama keluarga, ngopi dengan teman, membeli buku, berolahraga, jalan-jalan ke tempat yang murah, atau membeli sesuatu sebagai bentuk menghargai kerja keras sendiri. Yang salah bukan menikmati hidup, yang salah adalah menikmati hidup dengan uang pinjaman seperti paylater atau kartu kredit yang tidak mampu dibayar. Nah, jadikan bedakan ya antara self reward dan juga self destruction. Sahabat Transmedia, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi setelah ini di Cakrawala Malam.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Setrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
4: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumukul Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan. Nah polisi militer Jepang atau Kenpetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah, kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakatnya lalu-lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan top press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuprono Dipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Raden Panji Ja'far Brotoatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk wabdi bangsa Indonesia telah berdiri hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keingin sampai di Gorjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
3: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
5: Beliau ini orangnya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno. Jadi sedikit banyak ya, mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno di perjuangan ini, tapi artinya bukan satunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat kan? Justru dipimpin dengan negara merasa itu punya peran menuliskan atau munculkan figur keempat narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
3: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
6: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
3: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
6: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
3: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Tourindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel melayani haji dan umroh Anda. Radio inspiratif dan informatif.

Literasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Literasi Media, bahaya gaya hidup lebih besar daripada penghasilan. Nah, banyak orang yang bergaji besar tetapi tidak mempunyai tabungan. Nah, hal ini kenapa? Karena gaya hidupnya juga ikut naik. Jadi, saat gaji naik, pengeluaran juga naik. Seperti misalkan, dulu cukup naik motor, sekarang harus membeli mobil. Terus kemudian dulu makannya biasa aja nih, sekarang harus pergi ke restoran. Terus kemudian dulu cukup satu HP yang masih bagus dan masih bisa digunakan, akan tetapi sekarang setiap ada keluar seri yang terbaru harus ganti HP. Inilah yang disebut dengan lifestyle inflation. Akibatnya, gaji sebesar apapun akan terasa kurang. Pendapatan bukan jaminan kaya, kebiasaan mengelola uanglah yang ditentukan. Nah, sahabat Literasi Media, kalau Anda dapat bonus 5 juta hari ini, akan dipakai untuk apa nih kira-kira? Yang pertama, apakah akan ditabung, kemudian atau diinvestasikan, atau untuk liburan, atau mungkin untuk membayar hutang? Nah, sahabat Literasi bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906, terus kemudian atau bisa lewat telepon interaktif di 0351 896 137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi. Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sahabat Rasi Media, Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, lebih baik sekarang kita harus bisa mencari titik tengahnya antara menabung atau menikmati hidup. Sebenarnya keduanya itu bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Yang ideal adalah membuat pembagian. Misalnya 20% untuk ditabung atau investasi, terus kemudian sebagiannya untuk kebutuhan pokok, dan sisanya boleh dipakai untuk menikmati hidup sesuai kemampuan. Jangan sampai masa muda habis hanya bekerja tanpa menikmati hasilnya. Namun, jangan juga seluruh penghasilannya habis untuk kesenangan sesaat sehingga masa depannya menjadi sulit. Keseimbangan adalah kuncinya. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: televisi. X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi X-Space Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, Radio Inspiratif

0: Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Rasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jangan menunggu ada korban dahulu baru kita melakukan sesuatu hal yang bisa mencegah adanya DBD ini. Seringkali masyarakat baru bergerak setelah ada tetangga yang terkena DBD. Padahal yang paling penting adalah mencegah sebelum ada korban. Fogging memang dapat membunuh nyamuk dewasa, tetapi tidak bisa membunuh telur maupun jentik nyamuk. Karena itu, fogging bukan merupakan solusi utama. Kunci utamanya tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menghilangkan tempat berkembang biaknya nyamuk. Mari jadikan rumah dan lingkungan kita bebas dari jentik nyamuk. Sahabat Rasi Media, menurut Anda apa tantangan terbesar dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal Anda? Dan apakah kesadaran masyarakat atau kurangnya gotong royong atau mungkin ada faktor lainnya nih? Nah, berikan pendapat Anda di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: First Use.
5: Sahabat Rasi Media, turnamen sepak bola antar kampung di Kabupaten Bojonegoro mencetak sejarah baru dengan menjadi kompetisi Tarkam pertama yang menerapkan video asisten referee pada setiap pertandingan. Ajang yang berlangsung di lapangan Condromowo Desa Talun Kecamatan Sumberjo sejak 5 Juli hingga 30 Agustus 2026 ini diikuti oleh 27 tim. Selain bertujuan menghadirkan pertandingan yang lebih adil, modern, dan profesional, turnamen ini juga diramaikan oleh sejumlah pemain berpengalaman level profesional serta menjadi ajang pembinaan pemain muda. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda simak Flash News yang bisa Anda dengar setiap menit 45 hanya di Radio Rasi FM Magetan.
6: Apa nang berjago, kok mesti hasilnya dimelimpah, Pak?

0: masane kule.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Wis tak delok jios tenan kule.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan
2: Pahlawanku Cut Nyadin merupakan salah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Ia dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Cut Nyadin diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Makam Cut Nyadin berada di Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Sumedang Selatan. Menurut penjaga makam, makam Cut Nyadin baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif. Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makassar. Let's go. This is your radio.

Inspirasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Televisi Media, dari perbincangan kita hari ini ada satu pelajaran penting. Masa muda memang waktunya berkarya, mencoba banyak hal dan menikmati hidup. Tetapi masa muda juga merupakan waktu terbaik untuk membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Menabung bukan berarti tidak boleh bersenang-senang. Sebaliknya, menikmati hidup bukan berarti juga untuk menghabiskan semua penghasilan. Yang paling bijak adalah menikmati hari ini tanpa mengorbankan masa depan. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah ikut berpartisipasi melalui WhatsApp atau telepon interaktif Rasi Media. Saya Tias pamit undur diri, tetap dengarkan Rasi Media 90,6 FM, radio yang menghadirkan informasi, inspirasi dan juga hiburan untuk Anda. Sampai jumpa di siaran berikutnya, tetap sehat, tetap semangat dan kelola uang dengan bijak. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saat ini pukul 22 waktu Indonesia bagian barat. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media, sekadar dan informatif.
5: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
6: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
5: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
6: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
7: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya gak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Rasim Media.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, ramai banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulas apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu,

0: saat ini pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Power Play. Rasim Media.
4: Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Nih, panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
7: toko sumber ayem, gorang gare.

Kanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Power Play Rahasia Media,
6: inspiratif dan informatif.
7: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
8: Inspiratif dan informatif, inilah Rahasia Media.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Karena fitu aihi ma'a ikhtiaril haqqi ta'ala la ma'a ikhtiari nafsihi kana mujaban wa illam yu'ta wal a'malu bi khawatimiha. Niki perhatian apa semacam pepenget saking Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi dawuhaken ngeten, saben-saben enek wong donga. Enek wong donga kok ning jurune donga kuwi dia tidak mau menanggalkan pilihannya. Pagah metenteng duwe keyakinan nek apa sing dijaluk kuwi yang terbaik. Dia tidak mau mengadakan kerelaan kepada kemungkinan-kemungkinan lain yang akan diberikan Allah. Dan terus dia pas donga niku koyok-koyok pokoke iki kudu dadi. Jangan sampai ada kemungkinan lain yang terjadi. Sampai mesen teng ngoten nalika donga niku kok delalah diijabahi. Mboten. Menten tiyang ngoten niku jeniku jek sakjane wong dilulu. Kenapa? Niku termasuk yang sing lebu di kawau. Wah, yang tiga ini, aku sebel perlu suarane. Lebu niku. Neng suwali lenten tiang dungo, tapi dia sama sekali tidak memastikan bahwa itu yang terbaik. Cuma dia punya harapan-harapan untuk dungo. Jadi jadi ini piembuh. Menjelat ini tetap ngoten penyelenggaraan doa semata-mata hanya untuk penampilan ibadah, tidak untuk memaksa pilihannya dia kepada Allah. Enten tiyang donga sing ngoten niku niku tandane wong sing diijabahi senajan ora wujud peparing, diijabahi senajan ora wujud peparing. Mergo napa? Mergo ngamal niku patokane benjing akhire. Dungo ni pun sampean bar dungo piye? Bar dungo kok atine mundak tentrem, atine mundak ayem senajan ora dijabahi wujude peparing, iki jenenge dungane pun dijabahi. Tapi bar dungo kok malah gelisah, dituruti malah bingung. Niku jenenge dungo sampean mboten klebu sing dirungokne Allah, mboten klebu dungo sing diridani Allah. Mboten. Wonten malih sing jeneng ijabah, jadi kemungkinan ijabah niku mundure peparing ijabah niku karena pancen syarat-syaratnya kedadiane ijabah niku pancen kalih Allah dirahasiakno. Karena syarat niku dereng dipenuhi, maka ijabahnya pun tidak terpenuhi. Dan waqat takunul ijabatu murattabatan ala surutin la ilma lidda'i biha fata ta'akhor. Kadang-kadang sing jeneng ijabah itu oleh Allah Ta'ala diberi beberapa syarat. Kita ijabahi ning syaratnya lek wonge ngene, wonge ngene, wonge ngene, lek wonge gak ngene ya ora tak ijabahi. Niku lak nggih mboten perlu dijawuhke to nggih. Tapi niku dadi ketetapan. Ya delalah kok jenengan pas liya dina menetapi syarat itu. Nah, moro dijabahi. Iki wong iki tak ijabahi anger temenan oleh ndonga sampeyan lek ndek oleh dhuwit tenan pancen bener-bener arep kanggo lunga kaji. Syaratnya piye? Syaratnya lunga kaji ya sehat macam-macam lah delalah pas wae daftaran haji syarat-syarat itu terpenuhi ya delalah karo Allah digawe gampang. Digawe gampang ora nek wong nyili dhuwit delalah. Tawa mobil mana sih mestinya payudara murah ada dilarang. Paling cukup tinggal lunga ngaji lunga tu banyak syaratnya mesti terpenuhi. Banyak terlambat, banyak syaratnya tiada yang terpenuhi. Termasuk apa toh? Termasuk syaratnya ijabah ni ku sing kadang-kadang kalau dengan lali, gini ku kebutuhan. Jadi kebutuhan sing mepet. Bukan itu lah, bukan kepepet, pet, pet, pet. Ni ku biasanya dungo sak kecapron kecap mandi. Tapi yang si tingkat kepinginan, si kepinginan, dengan pengen niki, pengen niku agung dungo lah. Niki begi salah betul catat kita apa temawan. Dan kapan-kapan naik macam ni. Tapi dia tidak ada tahu kapan-kapan naik. Tapi lah pun kepepet tenan. Niku saya suruh niku mandi. Bagaimana apa? Allah Ta'ala dawakan amma yujib amman yujibul muttara idza da'u. Wonten ing surat An-Naml. Sing jenenge pangeran niku sing lek didungani langsung nek ana wong kepepet iso nyembadani apa ta? Sing model kepepet-kepepet panggah menengae kaya patung. Wonten niku pertanyaane Allah. Maknane napa? Apa ta pangeran sing tukang nyembadani wong kepepet? Nalika nek wong donga marang pangeran kuwi iso nyembadani apa tah patung-patung sing mbok musyriki sing mbok sembah-sembah ngoten. Maknane napa? Allah itu punya sifat. Sifat apa? Sifat al-mujib. Nyembadani donga. Tapi niki ternyata tengrika al-muttor sing paling mandi. Wong kepepet iku anggere sik gelem bungok-bungok ngonteng Allah niku mesti disembadani. Mula saking menikah setengah yang ma'rifat Badul Arifin dawahkan Ida aradallahu an yastajiba du'a'a abdin razaqahullahu razaqahul ittirar bidu'a. Nek Allah Ta'ala niku ngersake dungane kawula niku disembadani niku mesti kali Allah Ta'ala kawulane niku diparingi rezeki sing rupa napa? Rezeki ora rupa duit, rezeki tapi rupa kepepet. Diposisikan dulu sampai kepepet, enggak ada jalan lain, baru mengke Allah niku maringi. Mulane enten kadang-kadang ulama kiai niku sing sengaja memposisikan diri memepet-mepetkan diri. Dan betul-betul kok memepet-mepetkan diri enak-enak. Ngurusi anak bujuk tok nampa santri. Nampa santri jenenge lak terus memepetkan diri to. Jenenge duwe santri kan terus kepepet. Nggih. Malah ndongakno santrine ben ilmune manfaat. Malah lek santrine ora duwe duit ya, dhek melok biayai santrine. Santrine ra iso mangan dhek sing biayai, sing nafkahi santrine padahal santrine akeh. Terus kepepet, terus donga, terus kan ngoten. Iku jenenge memposisikan diri kepepet terus. Dua-dua ya dibuat juga ini uang. Dua-dua kira-kira terus nyong. Nah, kepepet nah. Guna. Juga mana nah, entah kepepet nah. Iku mengapa apa? Dungan ini ku mungkin pancen kangge belajar melatih diri untuk menikmati keterpepetan itu. Karena apa? Dengan terpepet seperti itu berarti posisi kehambaan benar-benar dirasakan. Dan ketika posisi kehambaan itu benar-benar dirasakan, berarti dia punya ta'aluk kepada sifat Allah, punya ketergantungan hanya kepada Allah. Disitulah ada kenikmatan hidup yang sebenarnya. Nanti kadang-kadang pun kaget lah enten kiai sing nungekat dua-dua akal di bawah wong. Ah, ngono-ngono tuh nyeluk imurite, anu iki aku butuh bangun iki ra iso. Padahal iku jane namung nggih nglatih murite ben kepepet. Jadi nglatih supaya murid-murid ini kudu belajar mepet dhateng Allah. Lah, sing jenenge ittirar, sing jenenge kepepet, keterpaksaan, suasana darurat, itu tidak akan benar-benar menjadi kenyataan. Tidak akan benar-benar menjadi perilaku nih seorang hamba dari seluruh keadaan boten. Kadang-kadang keterpepetan itu muncul karena memang nalika Allah mengundurkan ijabah ini wau. Diundur sampai seluruh jalan buntu baru kepepet. Nenten sing ngoten niku. Wis sampai wis entah, berhasil entah, janganan entah. Bireng-bireng harus digadek. No, kok harus digadek, no, harus kepepet. Ngomong-ngomong, bro, lah, kayak jangan tani. Banyak lagi ngerti, ya. iku nembe-nembe sak menungsa jenengan mawon. Jenengan dadi pangerane Kendhil mawon mboten nggih. Ya Allah dadi pangeran sampean, jenengan dadi pangerane Kendhil mawon. Selama Kendhil iki jan ono isine urung kepepet mosok sampean iseni. Kan? Lagi mboten. Nek Kendhile niku pun entek dikeduk wis resik sampai sak intip-intip resik, lak nembe ta diseni beras. Ya dibususi lho mboten. Mulane lek selama iki urung resik intipe ya aja jok kesusu jaluk mandi. Aja kesusu jaluk mandi. Nyatane jenenge sing ditoleh kok, jenenge sing dijaluki tulung liyane ya. Ya kali Allah iki sing dipasrah-pasrahne sing ditekan nulung-nulung niku mboten. Nah pun kepuwepet total gak enek jalan keluar betul, baru itu nanti Allah napa ngijabahi. Ya. Sebagian malih Fathul Arifin dawuh al-muttaru ladzi idza rafa'a ila Allah yatahu lam yara li nafsihi amalan. Ngoten? Dadi sing jenenge ittirar, sing jenenge muttar, wong kepepet niku terus pundi to nggih? Sing jenenge wong kepepet iku wong sing nalika ndek ngangkat tangan untuk berdoa kepada Allah itu sama sekali dia tidak melihat diri sendiri itu punya apa-apa. Ya senajan sakjane ana ngono. Tapi pas donga niku blas ora ana potensi-potensi apapun yang ada pada diri sendiri termasuk potensi memilih enggak ada. Jadi ngene iki mungkin lek sakit mboten jenengan kelelep ngertos kelelep tenggelam di dalam doa. Nah, ketika tenggelam di dalam doa itu larut di dalam doa sampai seluruh kemampuan yang ada pada sampean termasuk kemampuan memilih itu pun sampean hapus dari kenyataan karena memang kenyataan yang hakiki yang punya dan bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Menungso ora duwe lan ora iso. Niku sampean masuk tenan. Jenengan tahakkuk alal ubudiyah dan ta'aluk alal rububiyah. Itu jenengan benar-benar menyatakan diri sebagai hamba dan benar-benar menggantungkan diri kepada Tuhan. Dan suasana itu nanti yang jenengan suasana mutor, jenengan kepepet. Nek dereng sakit ngoten, biasanya ijabah niku sik dereng dumugi. Dereng dumugi. Terus kula panjenengan nek ndonga niku sakjane akhire kedah munggah. Nek saged ndonga niku alat untuk munggah munggah masuk ke wilayah kesucian sehingga panjenengan saged meninggalkan seluruh pengangen-angen pengarep-arep kemanusiaan panjenengan sing sakjane dipikir itu jadi terlalu kecil, terlalu remeh, terlalu kotor, terlalu dibanding dengan apa yang dipilihkan Allah itu enggak ada apa-apanya, ngoten. Jenengan pas tunggu niku benar-benar larut, hilang. Tidak ada sedikit pun yang ada pada diri saya kecuali hanya sifat kehambaan itu dan seluruh kemampuan, seluruh kebisaan, seluruh pemberian, seluruh wewenang sampai memilih pun yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge mutar. Mula saking menika seandainya niki enten peringatan malih perhatian sing kudu diperhatosaken sebuah catatan dari Syekh Ibnu Athaillah Sakandari panjenengan dawuhaken ngeten la yusakkikannaka fil wa'di adama wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Dan upami jenengan donga oleh Allah Ta'ala liwat guru, liwat ilham, liwat mukasyafah, liwat nopo, sing akhirin jenengan dapat semacam jawaban. Semacam jawaban janji saking Allah. Niku la yusakkikanna dawuh saya Ibnu Athaillah, aja pisan-pisan ndadekno mamang temen ka ing sira mamang fil wa'di ing dalam janji ni Allah. Apa sing ora dadekno mamang adam wuqul maut ora anane tumibane perkara sing dijanjekno. Cara jawane apa sing mesti dijanjeni Allah liwat jawabane dongamu kuwi kok kenyataane ora sida dadi. Ngerti piye? Kenyataane ora sida dadi. Padahal nalika kowe donga wis ana sing bisiki mungkin liwat ilham, mungkin liwat mukasafah nek wau. Dadi biji ya. Anu sok selasa ngarep tak jabai. Ngoten to Bapak enek-enek informasi janji ngoten. Ngoten. Lho, sampai wa in ta'ayyara zamanuhu. Senajan janji sing dijanjeni Allah niku mangsane pun ditentokno. Mangsane pun ditentokno. Sok selasa ngarep. Tak jabai. Keri-keri selasa ngarep tenan mboten terjadi. Ijabah itu tidak terjadi. Loh, hal kalau ngoten niku aja pisan-pisan niku ndadekne sampean ragu-ragu terhadap munculnya ijabah. Ora kok berarti gak sida ijabah. Ampun ngoten. Ijabah tetep enek. Dene ora sida kuwi ora soal gak ijabah. Tapi ada pertimbangan lain yang Allah tidak memberitahu pada saya. Loh, kudu yakin ngoten. Perlu nene apa toh? Kok tegak oleh ragu-ragu. Li Allah ya kuna dalika kotahan fi basiratika. Supaya li Allah ya kuna drapun yen to ora ana apa dalika mengkono-mengkono ragu-ragu kuwi ora ana iku kotahan dadekno cacat fi basiratika ing dalam peningalati sira. Kados sing diinginani kok. Nah enak wong wis dijanjani dijamin Allah. Dia terus neliti, terus curiga, terus naruh Allah. Sementara posisi ya, posisi ini dia jadi hamba diperintah ngene-ngene ora gelem lakoni. Nah, ya hal kayak gitu itu, hal yang kayak gitu itu namanya apa? Intimasul basirah, mata hatinya buta. Barang sing wis dijamin diteliti, tapi barang sing diperintah gak dilakoni. Niku jenenge bentuke wong sing intimasul basirah. Basirah mata hatinya itu bawa buta. Lah niki dieling nih aja pisan-pisan. Mung Allah wis kadung janji kok. Allah iki janji ya tak sembadani. Tapi ternyata napa? Janji itu tidak ada. Walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya, sok Selasa ngono. Tapi kenyataan Selasa kuwi ora dadi. Ngoten niku aja pisan-pisan ragu-ragu supaya napa? Supaya mboten ngantos nyacat tentang napa? Nyacataken dhateng basirah. Supados wa ikhmatan linuri sajrotika, jangan sampai sikap seperti itu nanti memadamkan cahaya hati panjenengan. Cahaya hati sing serupa iman iku aja sampai padam. Na'udzubillah min dzalik. Aja men perkara janjani sesuk. Sesuk. Dadi sing dawuh wonten ilham Allah liwat janjine guru mungkin sok selasa kowe kasil dongamu. Kira-kira sok selasa tenan mboten. Ngapun ragu-ragu. Tetep posisi hamba harus dipegangi posisi Allah bendoro kudu tetep dihormati. Lah sampai mboten salah-salah. Bagi mata hati panjenengan kelilipen dengan keraguan itu, malah lek perlu naudzubillah min dzalik sampean berpaling dari Allah, golek Gusti Allah liya sing iso nyembadani. Lha kok tenan iki, ndonga-ndonga ngene. Aku mentong-mentong maca kisip tenan, poso tak lakoni tenan. Jareke 40 dina sing tutupan aku kudu pati geni, kudu ngebleng, wong wis ngebleng tenan, jarene lek wis ngebleng subuh dadi jam 10 kasil. Katane jam 10 gak kasil, lha ramanti, ya ini ngapusi. Ngono wis. Akhire terus golek dukun. Dukune prewangan pisan. Akhire to wala ditutu-tutu wae gambar niki mboten bakat ngoten iki. Sampeyan diapusi kali. Ya sampean ngono kok nang Gunung Kawi. Wah. Wah, akhirnya golek sugih nang Gunung Kawi. Wah, wis salah pisan. Napa Gunung Kawi elek, Gunung Kawi gak elek. Keyakinane sing teko lek Gunung Kawi iso nyugihno niku lho sing salah. Mun salah paham sampean. Lu sing di Gunung Kawi do ngamuk. Lek soal elek-elekan etikat ngoten wong ngobati awak kok yakin lek obate niku sing marasno niku padha karo Gunung Kawi. Apa obate niku elek mboten? Posisi keyakinan panjenengan niku sing elek. Gitu lho nggih. Ana donga kok gak mandi. Duduk dungane sajane sing gak mandi niku. Posisine wong sing donga niku lho kadang-kadang ngene niku, mripate pas pucet, pas cahaya imannya sedang suram bahkan mungkin cahaya iman sedang padam. Niku donga kepal-kepal ya gak disembadani. Malah naudzubillah cara wong nunggu tak cengkelangan delek. Menggucak-gucak penjaluk sing sementara sing sajane ora patek penting sing sampai kelangan iman nanti kula jenenge napa gucak-gucak kelangan delek niku wau mula al-haqqu subhanahu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin nulayani janji. Faman wa'adahu maulahu syai'an wa in kana mu'ayyanu zaman tsumma lam yaqa' dzalikal mau'ud wala yang bagi ayu syakika hudhalik disitki wa'di rabbi. Dan barang siapa yang dijanjani Allah sesuatu senajan mangsane ini kumpul ditentok nih upamane enten dawuh ngeten iki contoh janji ini Allah sing ditentok nih mangsane ngeten lewat dawuh Rasulullah kan. Dawuh Rasulullah kan dia janji ini Allah kan ya. Man zahada arba'ina yauman. Man zahada arba'ina yauman naba min qalbihi ya nabiul hikmah. Sapa wonge sing iso zuhud 40 dina mesti gawe kanjeng Nabi mesti sangko atine bakal nyumber sumber-sumber hikmah tanpa belajar berarti ngoten. Ku sumber. Temenan wah kuwet ngebleng zuhud 40 dina. Ibae bariku tambah budu le kali to gak apa-apa. Niku jenenge lak pun ditentokno mangsane tapi ternyata itu gak terjadi. Gitu nggih. Loh. Jangan sekali-kali suasana begitu itu nggih. Semalam ya kok dalikal maut apa yang dijanjikan itu tidak terjadi? Ya pala yang bali aja sakit kau dalik. Jangan sekali-kali itu membuat dia ragu-ragu di situ kiwak dirobihi terhadap kebenaran janji-janji dari Tuhan. Nah kok apa terjadi? Ya sangat mungkin ada syarat-syarat yang kamu sendiri alfa tidak memenuhi. Bukan Allah sih gak nepati janji. Tapi kowe sing oleh mundungo syaratnya kurang. Oh, dan janjinya esok. Allah janjinya esok Selasa. Nah, gari-gari pas dino Selasa malah syarat sing di Senin misono, syarat sing di Ahad misono, pas Selasa malah buat ilangi. Nah, pas Allah janjini kuih, sakjane, nalika syaratnya wis lengkap. Nalika dino Ahad syaratmu lengkap, mergo itawadhumu wis saleh. Nggih. Tawadhuke wis saleh. Kepepete wis saleh. Leh melepas diri saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa, hanya Allah yang mampu. Syarat-syarat kuwi wis terpenuhi. Lho bangsa krungu bisik-bisik. Ya, sok Selasa tak kei kowe. Lah kok terus malik jeglek. Wah, mati dur ngaku lho. Ilang tau syaratnya. Dene kok dijanjeni kok terus ceklek metu. Mandi durung aku. Lha iki terus menghapus syarat, malah gak sida kepepet to. Kan? Lha itu kok rumangsa dhewe. Mandi durung aku apa dumo iki kekmu. Kan? Lah niki lho wong niku kata mboten niku. Dadi niku ujian, janji dari Allah itu sebenarnya ujian untuk seberapa memancarnya keyakinanmu terhadap Allah dan melek meripat batinmu sehingga kamu terus merasa bertotok romo di hadapan Allah. itu dan pusat dijanjani kata selengke Gusti Allah mbok singkur mandi itu kanggo dewe Gusti Allah isih ngawasi terus ya pantas Pak. Janji itu lalu tidak menjadi penyebabnya kamu lebih dekat kepada Allah, tapi justru janji dari Allah itu menyebabkan kamu berpaling dari Allah. Akhirnya syaratmu enggak terpenuhi. Nah, itu lho nggih. Jangan sekali-kali ragu, dadi lek upamane gagal aja kok apa Gusti Allah sing dicurigai ora. Janjine ora tepat Gusti Allah. Lho piye? Tepadah kudu kawulane sing kalah.
2: Wah, dungaku iki durung memenuhi syarat berarti aku diwini kok dijanjeni kok dia pas rada puncak besok bar dijanjeni malah keplorot maneh iku tunggu ngono nggih lan istighfar sing akeh betul lho nggih
1: sangat mungkin wa ja'uzu an yakuna wuqu'u dzalikal wa'di mu'allaqan ala asbabin wa surut istaqsara al-haqqu subhanahu wa ta'ala bi ilmiha dunal abdi. Karena apa? Sangat mungkin terjadinya apa yang dijanjikan Allah itu masih ada ketergantungan-ketergantungan sebab-sebab yang lain. Betul lho nggih? Ya, Selasa tak gawe jane ana terus e. Nek pas dina Selasa kuwi bojomu panjen butuh tenan. Tapi nek sok dina Selasa bojomu wis ora butuh, ya orang tak sembadani lah jane terusin ngono. Tapi wong krana ilhamé lah dawuh niku ringkas. Nggih. Mboten ngono.
2: Menawi
1: mesti sembadani, tapi kok terus wonten niku ora bakal diparingi, tetep diparingi cuma mengke bentuke lain. Tunggale ngeten. Nggih contoh sing serodok gampang. Enten wong tua janjani anake le. Sok le cawu iki duwe ranking 1. Jauh itu kok ranking siji wis toh tak jak ngelencer ning Bali terus ngetan sampai teko Lombok sampai teko Bima sisan ngoten delalah anake iki muwet enteng padahal jane iku ya enek syarat sing diterusno nek pas ono sane jane iku enek ngonone ngono lho lek pas ono ngonone iki jane ono terus e tapi karo wong tuwa mboten diomongne. Nggak soalnya lah diomongnya kok lah ngelokro gitu ya ngelokro wali anaknya gak sido temenan leh gue lah jadi juara ranking siji so cawu iki gue takjak neng Bima lewat Bali ngelancar neng Bali neng Lombok setelah Bima udah mulai jadi ada syarat pirang-pirang sih kudu diomong neng orang diomong neng lah sanggungnya anak lek waktune cukup, lek abahe pengajiane longgar. Lha sajane nek ngono ning barang, gori-gori dilalah iki anak kula dhewe jane sing kula ngomong ning. Lah tetep wegena arep iku pas ajeng kenaikan kelas 1 badhe munggah kelas 2 kula janjine. Lah kok temenan, seru wegep sinau sampe balap kancane. Itu ranking 1 tenan, wong cawu 1, cawu 2 niku sik ranking 13. Maksud cawu itu langsung jeret ranking siji gurunya melok kaget ini iya gitu oh kalau ditage puji bang wah iki kalau terus ngono sana cak jane leung tapi dia betul kalau omong ngerti dia omong lah ngelokron terus bapak ingin nah iki lah kue jaluk liburan iki lu neng gimana raisa suwe ji kuwi pentidu abah iki pas wulan iki padet pengajiane apa telune adik sik cilik nek adike engko gak dijak sisan engko ya mesakne lah nek adoh dijak saiki urung kuat ngono adoh lah sok lek rada gedhe bareng ku dijak rono bareng-bareng tapi kan sok liburane kan panjang sok poso libur panjang poso kuwi wis ku sampean tak ternorono ngene bulek lubar nganu tak tinggal sing ngetep norene bulik pas bodol dadi ning kono sak wulan. Lah gimana ya lah wis. Niku lek nek komunikasi lah sampean mbek Gusti Allah apa ya iso komunikasi kaya bapak ngoten. Lah nek iku tetep kusunudzon. Modale kawula modal utama seorang hamba itu harus selalu kusunudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. apalagi soal ijabah ini. Lek sampai khusnudzone sudah, ngoten. Lek sampai apa meneh terus curiga sampai menponis, ah, Gusti Allah ora tepat janji, berarti jenengan wis mengurangi satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Lha bahaya banget to. Bahaya sampai terus ala paling-paling Gusti Allah ora iso ijabahi, malah ngoten malahan. Wah, lha niku sampai iman barang coplok sampai ngono. Jadi nalika ndonga sampai wis ana sriwing-sriwing janji, walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya, kok sampai gak diijabahi karo Allah, artinya tidak jadi kenyataan. Jangan sekali-kali sampai khusyu'un dengan Allah. Tetap posisi hamba harus sampai pegang teguh. Kemungkinannya banyak sekali yang kita tidak tahu. Napa? Siji mungkin sikap kula sing berubah. Nomor loro, mungkin ada hikmah lain yang Allah tidak memberitahu. Nomor telu, mungkin waktu dijanjeni kuwi aku salah krungon. Loh, bisa saja terjadi begitu toh, nggih? Bisa saja terjadi begitu. Kan kalam Allah, janji Allah itu kan luas. Akal kula panjenengan nampa informasi kan terbatas. Nah, mungkin karena keterbatasan saya sehingga pengertian saya terhadap janji itu keliru. Pengertian terhadap janji saya itu keliru, sangat mungkin. Istilah kados sing didhawuhke Syekh Abil Abbas wingi wawon niku napa? Afiyah menurut ukurane menungso karo afiyah menurut ukurane Gusti Allah mboten sami. Lah afiyah menurut ukurane menungso kan sangat terbatas, dan afiyah menurut ukurane Allah sangat luas. Jauh berbeda antara yang luas dan yang terbatas. Dan mula fa'alal abdi an ya'rifa qadrahu wa yata'addaba ma'a rabbihi wa yaskunu ilaihi bima wa'adahu bihi wa yatma'innu ilaihi wa la yatashakkaku fi dhalika wa la yatazalzalu iqtiqahuduhu fihi. Seorang hamba itu harus tahu diri, aku ini kawula, aja sampai ngoreksi, aja sampai meneliti, apa mana sampai mencurigai napa janji ini Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu harus yakin, harus anteng, harus sukun, hatinya harus tenang, merasa yakin apa yang dijanjikan Allah itu pasti terjadi. Soal sekarang kenyataan gak terjadi, itu pasti ada hikmah lain yang saya tidak tahu. Wa yatma'innu ilaihi, seorang hamba harus merasa anteng, selalu dekat dengan Allah. Wa la yatashakkaku fi dzalik, jangan sampai hilangnya apa? Tidak terjadinya janji itu, tidak terjadinya wa'dun itu membuat dia lalu ragu-ragu, bahkan sampai naudzubillah min dzalik, jangan sampai akidahnya pun ikut guncang hanya karena donga gak dijabahi, hanya karena mungkin wis dijanjeni ning ora napa terjadi. Iku ampun ngantos. Ngoten. Nah, sinten sing ngenteni iki kaadane pamangkana ala hadzal wasfi fa huwa arifun billah salimul basirah munawwirus sarirah. Siapa yang terus tetap bertahan, nuraninya yakin akan keluasan Allah, hatinya tetap yakin atas hikmah dan kebijaksanaan Allah, walaupun apa yang dijanjikan itu tidak dinyatakan oleh Allah, dia terus yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah tetap maha pengasih dan maha penyayang. Yang sing ngoten iku jenenge wong sing mata hatinya sehat, hatinya cerah karena mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku kudu diyakini. Lek sampai mboten, wa illa, kalau tidak terus istiqomah artinya yakin lek Allah itu maha pengasih penyayang, walaupun sudah apa janjinya itu tidak dijadikan oleh Allah, itu jangan sekali-kali menganggap bahwa janji itu palsu. Salah, yang salah penganggapan jenengan. Nah, nek penganggap salah niku sampean nggih pedoman, niku jenenge sampean atine picek. Hatinya tidak bersinar gelap gulita, tidak memahami posisi diri sebagai hamba, tidak memahami posisi Allah sebagai Tuan dan Tuhan. Jadi sedaya kudu dipahami lah, ana wong mukmin ngaku ngaku dadi wong mukmin ngono sawu niki donga wis ditasakuri arep napa nyemplong iku ada nyemplong sawah tasakuran dhisik selametan malah khataman Quran maca dalail terus malah gabae niku diwacakno dhisik pernorno agek disebar geri-geri bangsa panen panggah dipangan tikus ngoten niku aja suudzon karo Allah. Soal dipangan tikus itu lah ada hikmah liya yang aku gak ngerti. Tapi soal dungo kan perintah sing wis tak lakoni. Ya tetep marem-marem. Alhamdulillah. Wis pira-pira aku kawula ceplek, kawula cilik sing nuwun sewu, cangkeme kotor jibrat iduwe diparengno dungo nyebut-nyebut asmane pangeran. Niku pun pira-pira. Betul lho, nggih. Nyatane timpak diperintah dungo. Berarti lak diundang tadi kemana? Nek yakin ngoten. Yakin terus bertahan. Ya niku jenenge posisi kehambaan terus sampean lampahi. Posisi ketuhanan terus panjenengan hormati. Nah niku kenikmatan yang luar biasa. Karena tidak ada sebenarnya kenikmatan yang bisa dicapai manusia yang melebihi nikmatnya memposisikan diri sebagai hamba. Sampeyan nate mireng manuk putar ugeruka nggih dadi nggih manuk putar iku ugeruka nate nate iki nggih iki pegawean ugeruka padha wae nggih digo pegawean lho kok ya terus napa krikil mara dhewe nggih jagung mara dhewe kita banyu mara dhewe lha dipikir lagi ya lucu to ge ugruka ngene ngono kuwi tok lho padahal ngono kuwi ya kurungan apik dhewe iki menungsa niku dikon donga niku ya kan donga tok wis lho udhu niya saja kan donga tok niku wau jadi pas diomongi karo juragan enok manuk golek ku grukokmu ping 10 engko tak kei beras ketan ireng sak gegem ngoten. Rumane ngoten lha kari-kari pas tekan joto tenan tibake malah ora dikei beras ketan ireng sak gegem. Lha napa? Diganti jagung menyang nenek pas jagung kok. Ngoten lho nggih. Dadi janjine Allah niku mesti tepat. Dene kenapa ketepatan itu lalu berubah? Ketepatan itu lalu berubah, sing berubah jadi duduk janjine Allah. Sing berubah adalah syarat yang ditetapkan Allah untuk menjadi sebabnya penepatan janji itu yang berubah. Dan sapa sing berubah? Menungsa. Allah mboten nate berubah kok. Sing berubah niku menungsa. Sing Allah mboten nate berubah, menungsane sing berubah. Nggih kados conto niku wau. Mungkin pas nalika ndonga sampai dijanjeni niku wau, jane pas apik akhlake, apik tata kramane. Tetapi bangsa bar dijanjeni malah hilang tata kramane lah, syarat hilang kabeh. Lha bangsa bar dijanjeni biasane sedina. Lha kok lha kok nyaut manuke nggih. Kok kok ngoten niku nek ngoten tok mawon wae. Dikai pur, dikai macam-macam. Lha napa lek terus ganti kai berarti juragane ora iso ngegai mboten, mungkin enek hikmah liya. Nek kemali ose mboten di dituduhne. Niki sedaya perlu dipun pahami, perlu dipun raosaken, perlu dipun yakini sing intine napa to jajane. Mulai saking bab iktimat. Nggih, sampeyan eling-eling. Mulai saking bab iktimat sampai bab tajrid, sampai bab himmah, sampai bab napa? Napa? Tajrid himmah, tajrid sampai bab niki donga niki nggih. Sampai bab sing sak derenge donga dik wingi napa? Nggih, tajrid niku nggih. Sampai bab ijtihad sing madhumun kan nggih. Sedua ya niki jane intine namung sitok sik. Napa? Sampeyan nek dadi kawula ya dadi kawula, Gusti Allah nek dadi bendoro ben dadi bendoro, penggaweane bendoro ben diurusi bendoro, penggaweane kawula kewajiban lakonana niku tok sakjane. Intine sedaya wonten. Termasuk bagiane kawula ndonga, bagiane kawula ikhtiar, bagiane kawula tandang, bagiane kawula duwe cita-cita, bagiane kawula niku gantung teng Allah. Niku bagiane kawula. Lah, bagiane Allah napa? Mutusi, menentukan, ngijabahi. Niku sedua ya bagiane Allah. Lah niki masing-masing saged dipahami betul. Tak jadi niku nggih. Posisi kehambaan itu yang penting diperhatikan. Ini ku napa? Takwa. Manut perintah, ngedoi, cegah. Nek ngoten kula panjenengan saestu-estu dados kawulane Allah sing mulya. Mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi pitulung saking Allah.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Kerasi Media.
2: Inspiratif dan informatif.
3: 5 4 3 2 1
4: Ini info terkini.
5: Sahabat Rasi Media, polemik peternakan ayam di Magetan disebut meresahkan peternak lokal mulai dari tindak lanjuti. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Magetan ini mengambil langkah penertiban setelah lokasi proyek diketahui tidak sesuai dengan perda rencana tata ruang wilayah. Kepala Dipo PR Kabupaten Magetan, Wuktar Wahidin mengatakan surat peringatan atau SP1 telah dilayangkan kepada pengembangan sejak 24 Juli 2026 kemarin. Langkah itu diambil setelah pengecekan di lapangan menemukan persoalan pada status kawasan pembangunan. Demikian info terkini bersama saya Agus, nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Terasi Media, ketemu lagi bareng Agus ya pagi ini di Cakrawala Pagi edisi tanggal 29 Agustus 2026. Pagi ini ditemen sama Agus ya, sampai tuntasnya di jam 10 pagi nanti.

Oke, sahabat Rasi Media kembali lagi ya pagi ini di jam 6 tentunya sahabat Rasi yang mau berbagi informasi boleh ya. Karena cuaca di Kota Magetan cukup cerah sekali ya. Helikopter sudah kita hadirkan senam pagi ya, ala-ala Brazil gitu ya kan. Gimana kabarnya untuk panjenengan semuanya untuk kesempatan pagi kali ini, apakah juga sehat? Atau mungkin sahabat Rasi lagi sakit ya, semoga saja cepetan sembuh. Dan pagi ini ditemani sama Agus ya untuk berbagi informasi lebih semangat lagi dong, ya kan? Nah, pagi ini kita buka beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh pendengar Radio Rasi Media melalui WhatsApp-nya di 0811 30 20 906 ya, atau di 0351 896 137. Pagi ini juga bisa ditonton kok ya di visualnya di Xspace Radio dan juga di rasiafm.co.id. Jadi untuk pagi ini yang mau nonton Agus siaran boleh ya. Nanti juga kita sapa kok ya. Yang penting untuk pagi ini jaga kesehatan, tetap semangat bersama Rasi Media ya kan. Karena kita memberikan yang terbaik untuk panjenengan semuanya begitu. Nah, tentunya untuk kesempatan pagi kali ini nanti kita juga akan update informasi lalu lintas di Kota Magetan yang tentunya nanti kita hadirkan. Yang penting pagi ini jangan lupa sarapan nih ya, walaupun weekend ya, hari Sabtu ya, harus tetap sarapan pagi ya kan. Jangan malas-malesan, yuk semangat bersama Rasi Media.

0: Sahabat Rasi Media, Pertalite dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalite, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Kok kumur karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane ngono lho, Pak.
3: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabung, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh metes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan nih bule.
2: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan bule.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan. Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
4: Rasi Media, kesiaran dan informasi.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Kanjeng Arah, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi

Oke, sahabat Reaksi Media, tepat pukul 6 lebihnya 25 menit ya. Selamat pagi untuk yang tentunya pagi ini baru saja monitor di Radio Reaksi Media. Pagi ini juga ada informasi dari wilayah Ponorogo. Ini rencana konser di Stadion GBK ini belum mendapat lampu hijau, sahabat Reaksi. DPRD Ponorogo sejalan dengan respon penolakan penggunaan Stadion Gelora Batoro Katong ini untuk panggung hiburan ya. Sejumlah pertimbangan menjadi dasar penolakan, mulai dari potensi kerusakan rumput, keselamatan ribuan penonton, hingga ketimpangan antara pendapatan asli daerah dan biaya perawatan stadion. Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo ini juga mengatakan bahwasannya mayoritas anggota komisinya keberatan stadion digunakan untuk konser sebab perawatan rumput lapangan selama ini telah menyedot anggaran daerah ya kan. Ini penggunaan lapangan untuk konser dikhawatirkan merusak rumput dan juga membuat Pemkab kembali harus mengeluarkan yang namanya biaya pemulihan. Ya memang benar ya kan, lapangan Batoro Katong itu dimanfaatkan untuk olahraga ya kan. Kalau untuk konser ya otomatis ya kan rumputnya juga rusak begitu saat rasi. Mungkin di Magetan pun juga sama, kenapa alun-alun jarang dilakukan kegiatan-kegiatan seperti itu ya kan. Nah semoga saja ini ada tempat khusus yang tentunya untuk konser, tempat panggung hiburan dan lain sebagainya saat rasi, tidak hanya di Ponorogo ya kan, tapi di kota Magetan juga begitu. Setuju gak sih? Oke, selamat pagi untuk semuanya yang pagi ini masih merapat bersama Reaksi Media. Nanti sesaat lagi Agus akan juga akan update informasi lalu lintas di Kota Magetan ya. Yang mau ngasih video untuk lalu lintas ataupun ngasih informasi berupa video call, monggo kita tunggu untuk kebersamaan panjenengan. Viva!

0: Zih, sahabat Razi Media ya, janji ini orang tenanan ya. Jadi selamat pagi Mas Rizka, selamat menikmati sarapan paginya ya. Wah, kayaknya enak banget toh sarapan ini. Mari aku pengen dong ini.
1: Bisa kirim ngono
0: to. Loh, dikirim toh yo percuma.
1: Aduh, alhamdulillah hari Sabtu semangat.
0: Kayaknya matahari sudah panas ya di Madiun ya.
1: Dagangan, alhamdulillah. Dagangan,
0: oke. Okay.
1: Is mulai mentor-mentor.
0: Alhamdulillah. Sudah sarapan ya. Terus nanti sebentar lagi makan siang no.
1: Ya, makan siangnya jam 12:30 habis sholat dulu.
0: Oh, tak kirain nanti sebentar lagi makan siang, terus tengah siang ada lagi gitu.
1: Cuma dua kali makannya.
0: Oh gitu. Jenengan enggak nonton hari ini katanya ada ribuan penari ya di Tugu Madiun 0 km.
1: Iya, ya. Teman-teman itu banyak tuh.
0: Oh gitu, oke.
1: Tapi berkurang oleh Mas Agus ini.
0: Oh gitu. Oke, oke, oke, oke.
1: Alhamdulillah lagu kesayang aku bisa uisi setel.
0: Wah, bintang kono dang sarapan ya, rantai diputer kok kono dirimu rasa sarapan kok.
1: Dimakan bar bintang langsung luncur ngoni Madiun.
0: Oh gitu, oke, siap.
1: Terus Mas Agus semangat.
0: Yeah, siap semangat.
1: Oklek.
0: Thank you. Dada ya kan. Terima kasih ada Mas Rizka ya. Yang pagi ini memang suka banget sama tembangnya Jadi Gondeli, tapi sudah kita hadirkan gitu ya kan, biar lebih semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Yang ada di Madiun katanya ada ribuan penari, mungkin yang nonton nanti bisa ngirimkan videonya ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Mas Agus. Loh,
0: ini peserta narinya juga ya kayaknya ya.
2: Ora, Mas. Ponak-ponakanku tak wakil ke Mas.
0: Oh gitu. Alhamdulillah.
2: Tapi kalau Mas jam 6 sore lo mulai nih.
0: Jadi malam abis maghrib atau pas isya gitu.
2: Sepanjang Jalan Pahlawan. Dari depane apa tuh gereja itu lo Mas. Yang di perempatan apa? Jalan Jawa ke Ahmad Yani, terus dari yang ke Inka itu terus ke Jalan Pahlawan. Jadi depannya situ sampai ke Tugu.
0: Oh gitu. Nanti okay.
2: Sekitar 5.000.
0: 5.000 penari.
2: Ya, 5.000 penari.
0: Oke, oke.
2: Nggih, niku make insyaallah jam 6, tapi biasanya gak mulai jam 6. Antara maghrib ke isya itu kan setengah jam. Biasanya mulainya nanti baru Pak Desa biasanya Barisa. Gitu Mas, kayak karnaval kemarin itu yang apa ya?
0: Gimana?
2: Ulang tahun Madiun kemarin
0: itu Mas. Oh gitu, oke, siap.
2: Sore jam ini jam 6. Enggak tahunya habis Desa baru mulai.
0: Oh gitu, oke.
2: Ya, salam-salam ke Mas Agus
0: nggih. Boleh sih buat siapa? Buat siapa?
2: Kanten mawon tanpa terkecuali. Semangat. Untuk distrolasi semuane kabeh, salam sehat selalu.
0: Okay.
2: Matur Mas Rizka, monggo ditutukaken dari sarapan pagi, Ding.
0: Sarapan setengah pagi.
2: Sampai Mas Agus kepencet pengen nih. Wetake hauce iki.
0: Enak kayaknya. Dari fotonya itu menggoda gitu loh.
2: Netok tapi. Nah, pun okay, nak okay. Mawon Mas Agus.
0: Siap.
2: Selamat bertugas kagum panjenengan, sehat selalu, lancar angin makaryo, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Bu Ari yang ada di seputaran Madiun ya. Jangan lupa nonton nih seputaran Asi yang ada di Madiun ya, warga Madiun nanti kira-kira habis maghrib itu diselenggarakan tarian di Jalan Pahlawan ya, tepatnya di Tugu 0 km kalau enggak salah seputaran Asi ya. Oke, kita tunggu untuk informasi yang lainnya, monggo ya. Untuk pagi ini harus tetap sabar, bahagia selalu ya.

0: gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Rasim Media, Rasim dan Informatif.

0: Generasi Media dan Politik. First News.
1: Sahabat Generasi Media, seorang warga berusia 70 tahun, warga desa Karangkeng, desa Nyambakan Barat, kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, ditemukan meninggal dalam kondisi tubuh terbakar di area tegalan atau sawah milik warga di Dusun Taroman. Kepala desa setempat ini mengatakan jenazah Suhaina ini pertama kali ditemukan warga sekitar yang akan mencari rumput. Saat berada di area tegalan, warga mencium bau tidak sedap. Warga yang melihat pertama kali kemudian minta tolong ke warga sekitar. Setelah ditindaklanjuti, ternyata jenazah yang terbakar diketahui bernama Suhaina. Demikian Flash News pagi ini.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sekit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sekit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan.

0: Cafe. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Rasi Media, Kasih dan Informasi.

0: cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Ya, ponya.
3: Aku, Mbak.
2: Takok opo to?
3: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
2: Alah yo opo sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
3: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh, yo pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon, ngono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media Inspiratif dan

0: Raden Dewi Sartika hidup di zaman Hindia Belanda, lahir pada 4 Desember 1884 dari pasangan R. Rangga yang merupakan Pati Bandung dan R.A. Raja Permas Putri Bupati Bandung R.A.A. Wirata Kusuma keempat. Dewi merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Dewi Sartika berhasil menjadi tokoh pendidik perempuan sehingga pemerintah Hindia Belanda memberi anugerah penghargaan perak pada tahun 1922 dan penghargaan emas pada tahun 1939. Pemerintah Indonesia juga menganugerahkan gelar pahlawan pada tahun 1966. Kini nama Dewi Sartika menjadi nama jalan di berbagai kota di Indonesia dan diangkat sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasio FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
1: Power Play Rasio Media, inspiratif dan informatif.
2: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
3: Meledak.
0: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian barat.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah